0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar tam pukul 8.01 waktu Indonesia Tengah. Kerawan desa, ribuan warga mengikuti tradisi beseprah dalam rangkaian erau adat Kutai 2026 di sepanjang Jalan Diponegoro Tenggarong Kamis kemarin. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menyebut, beseprah bukan sekedar makan bersama, namun menjadi ruang yang mempertemukan pemerintah, kesultanan, dan masyarakat tanpa sekat. Tahun ini para pejabat tidak ditempatkan di area khusus, melainkan duduk berdampingan dan menikmati hidangan yang sama dengan warga sejalan dengan tema erau, yaitu Raja Menjamu Rakyatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, Heriansyah, menilai antusiasme warga menunjukkan beseprah telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

jadi tetap dipakai maskernya. Ya keren, di sana ada Bu Sudiski Jotama yo menyapa lewat Facebook nih, warga Kampung Banten, Bu Sudiski Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Sudiski yo. Nah, ngobrol-ngobrol di Halo Benua Etam ini, keren di sana Etam enggak bicarangan tentang multitasking. Apa sih Mbok Nita multitasking? Multitasking tuh ya bahasa Mbok ya, Tegi Atom tuh melakukan segala hal dalam satu waktu, Tegi itu. Misalnya aja nih Tegi Nita misalnya sambil siaran, sambil ngedit kerjaan, sambil ini, sambil itu, bisa nih kita bahasa Mbok, atau ndik bisa tegeknya saya tuh Mbok Nita ndik mau multitasking. Saya ndaknya satu selesai baru saya ngerjakan yang lain supaya maksimal juga hasilnya, tege itu. Karena kan minusnya atau kurangnya dari multitasking itu Bu Sombok ya, tege kadang tuh kerjaan itu jadi di maksimal, tege itu dalam semua pekerjaan, tege misalnya pekerjaan segalanya tuh udah rampung, tege itu ya. Ini pengalaman kita pribadi ya, tege dah selesai segala tapi ujung-ujungnya jadinya di maksimal karena ada yang kurang aja perasaan. Tege bisa nih lebih baik lagi menetam fokus, tege itu. Tapi satu sisi juga kadang membantu gitu ya. Tapi satu sisi tergantung kerjaannya mun Mbok Nita ya, bisa multitasking dan endi, tege itu. Bu Mbok, mun kita segala gak mana Bu Mbok, gawalnya multitasking atau satu-satu aja dulu deh gitu. Karena memang ndak bisa dah kurang baik mun hasilnya mun etam sambil ngerjakan satu nih ngerjakan yang lain lagi tuh gitu, pusing kepala tuh ya. Kawa bekesahan ya, di telepon 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5119-984. Bisa juga masuk di live chat ya, dan juga Facebook Ruang 4 juga bisa ya. Mbok Nita masih tunggu kebersamaan kita segalanya Bu Sembok, ditunggu ya bekesan seputaran multitasking. Atau ya biasa aku Mbok, saya udah biasa gitu ya, karena nih kerjaan sehari-hari mendik misalnya disambil-sambil nih kemak dia kapan lagi waktunya tuh gitu ya. Nah biasanya tuh bakalan mama-mama nih, mama-mama tuh akan multitasking benih ya Bu Sembok ya, segalanya sudah kerjakan, tahu-tahu selesai segala. Tapi sebenarnya ada plus minusnya juga gitu dari multitasking atau langsung mengerjakan segala hal dalam satu waktu juga. Misalnya etam bicarakannya kekurangannya aja dulu deh ya, karena ternyata menurut riset gak tuh kerandeng sana ya, tege misalnya etam dalam satu waktu tuh ngerjakan beberapa tugas kehidupan ya, wis kehidupan tugas-tugas etam gitu ya, ternyata bisa menurunkan produktivitas sampai 40% karena waktu yang terbuang untuk etam tuh menyesuaikan aturan yang ada di otak etam. Jadi otak etam tuh tege, oh ya yang ini nih, oh ya ini nih, tege itu. Namun Nita tuh ya mundahnya ngerjakan sesuatu tuh tege bertumpuk-tumpuk ya dalam satu waktu gitu ya, itu tuh otaknya akan berjalan terus tege itu. Tege malam tadi Nita sambil ini sambil itu sambil ini sambil itu gitu ya, jadi akhirnya tidurnya tuh larut karena otaknya nih masih berpikir jawabannya, padahal udah selesai tege itu, udah di ngerjakan itu lagi tapi masih berputar gitu, terus otaknya akhirnya di istirahat tege itu. Jadinya istirahatnya terlambat juga tege itu, gara-gara masih aktif menurut Nita, otak Nita nih masih enggak berpikir, cuma tege dah itu harus istirahat tege itu. Nah Bu Sombok, tege mana kisahnya itu nelinga kisah Bu Sombok galanya ya. Nah ada tamu Mbok Sanawiyah, saya ini tahu bahasa Inggris Mbok. Dek papa dia yang penting paham artinya, paham maknanya tadi Mbok Nita, pada ya misalnya mengerjakan segalanya tuh satu waktu kan di Mbok Sanawiyah. Men kita satu dulu kan ngerjakan, misalnya betepasan sambil masak tuh ndak bisa, harus masak-masak betepasan misalnya tege itu, atau bisa aja tege itu. Tapi biasanya mama-mama ini bisa ya, yang ndak bisa tuh kadang laki-laki Bu Sombok, yang dikawa ngerjakan segala hal tuh dalam satu waktu tege misalnya di rumah tuh ya. Saudara saya tuh dikawa, jadi tege misalnya sudah masak ya dah masak aja gitu, ndak bisa sambil bebasohan, ndak bisa sambil anui cucian, dia gosong tahu-tahu ikan tuh sudah anu ya sudah goreng tuh gitu. Namun mun mama saya, oh memang mama nih memang mun mama saya kawa bisa disambil tuh gitu. Nah saya tahunya disambil, nah itu hak tuh. Nah mun mbok-mbok nih memang bisa berbagi.

0: bagi-bagi ini tangan Etam aja, Etam bisa bawa 10 barang dalam satu dua tangan ini ya, lebih malah. Men laki-laki ya, menita lihat di sosial media itu malah bisa tege itu, tege ya udah 2 barang 3 barang aja gitu. Men misalnya barang-barang lain di alai di jawat tuh di kawa tege itu. Nah, memang perempuan nih Masya Allah tabarakallah ya, kelebihannya mantap benar. Nah itu multitasking ya kerana sana, atau segalanya tuh dikerjakan dalam satu waktu tege itu. Tapi ada juga tegenya busu-busunya yang kawa juga nih. Woi jangan salah Mbak Nita, busu juga kawa tege itu. Nah boleh diklarifikasi ya busu ya, karena Nita taunya perempuan yang bisa mengerjakan segala hal dalam satu waktu. Iya Etam sapa dulu nih, halo salam budaya.
1: Salam budaya. Ya kan salam.
0: Ya. Ya.
1: Feedback nih.
0: Nih aman.
1: Jadi mau saya nih mau kerjaan tuh boy. Tangkap apa? Begini dah, bola kelapa goreng kan? Ambil. Nah, sebelahnya dagingnya mbok. Benar lagi rendang kan lawas, paling di 6 jam mbok. Karena orang makan malam kan. Nah, tuh mbok. Sambil nih ngoseng kan nih, nah, kelapa goreng nih mbok. Ini sesakitnya dah. Jadi harus pas tuh mbok. Dengan keringat-keringatnya nih.
0: Ini pulangnya lagi masak lagi disambil betelpon gak tuh ya?
1: Sambil nih, nah nanti malah kelapa goreng.
0: Woi mantap, sampai sini baunya Ondi dah.
1: Baunya mau nyaman.
0: Nyaman tuh ya kelapa goreng.
1: Kita dapat daun kunyit kan? Daun kunyitnya nih, yang susah dicari.
0: Nah iya.
1: Marah pulang. Mbok, jadi ini sedang digodok nih mbok. Wajan yang 34 tuh saya pasang. Oh. 10 kilo. Dagingnya daging kisi nih, Mbok. Nah, jadi itu, Mbok. Saya itu ya, Mbok, ya. Sambil bertepasan, sambil apa tuh.
0: Kau, Mbok, ya?
1: Ya, Mbok, Mbok. Ini, Mbok, ini.
0: Oh, ini.
1: Bertepasan, Mbok, kan. Sambil apa tadi pola tuh, Mbok. Biarkannya kan, Mbok, putar, kan. Nah, tegak itu, Mbok.
0: Misalnya, nih, tegak. Apa, ya? Andik jadi busu, lupa.
1: Ini mau sambil kan, jadi belajar kan. Saya ini mau beli yang kelapa goreng di pasar tuh, Mbok. Ini apa? Ininya kan. Ini saya ini minyak apa? Minyak kelapa asli ini. Ini saya kan, diam aja saya tuh. Kalau kelapa goreng ini, di bisanya berminyak tuh kayak itu. Belengah tuh, Mbok. Itu kan minyak goreng. Minyak gorengnya, tit. Ini bisa bendi, bisa sebut mereknya. Apa-apa. Minyak goreng, Mbok. Ini mau minyak kelapanya, ini kelapa kan. Jadi buat orang gini kan yang kasih orang mama itu tuh yang nangani saya gitu bu, berdua kan cak. Kamu itu nyandi bisa ini kan adik saya tuh. Jadi mau kerjaan kayak ini buat udah lawas, jangan tak mulah buras gini. Yang bapaknya berjukur uan bisa juga mau lah buat ibu rumah saat ini nyaman pokoknya. Nah dan dia mau mudah-mudahan aja 2 bulan kan hari itu gak ngadakan acara pulang, Mbok. Nah, itu Hati Mulyadi itu kan dia kan gak mau apanya. Nah, mati kompor dulu, Mbok. Karena terlalu panas kan. Bumbu ini sudah dipres semua. Jadi, presser ini kan ini tamakan langsung. Jadi yang tamas kayaknya, Mbok.
0: Oh benar dikit.
1: Dan tadi itu mulai bawa motor tuh laju benar, Mbok. Nyempati kita pun gak namanya apa, no. Acaranya nih kan, membagi waktu kan ini judulnya, Mbok, yo.
0: Tapi busu kan tadi tuh kita dalam satu apa nih namanya, dalam satu kerjaan misalnya tuh dia memasak ini. Nah, mis pernah dek bisa pandek tuh masak tapi sambil bersapuan tuh gitu.
1: Iya bersapu, Mbok.
0: Bisa nah, tetap yo.
1: Ya tadi kan, Mbok, yo. Saya kan nunggu kita kalau. Asal udah bosan segalanya, tolong misalnya jam 8. Nah, karena anak sini kan jualan anu nih, tahu isi bakso kan. Jadi segala jual kukusan lakinya, Mbok. Jadi saya ini mau bakso dulu, bersihkan dulu segalanya. Saya ini mau merotak juga, apa, dibiarkan sampai sehari semalam lah. Ini mau saya, Mbok, harus bersih. Harus sikat, karena apalagi ulin. Nah, itu, Mbok. Ya udah, Mbok, pokoknya sambil bersapu, Mbok, ayo. Kursi segala apa tadi koceng ini sebenarnya koceng lah.
0: Mantap. Berjaga wajah ya. Jadi hoax kayak itu Bohong lah, laki-laki ndek bisa. Bisa, yuk.
1: Ya, iya, rendang ini kan di papanya ini. Soalnya kan gini kan masih dimasak dengan daun kunyit nih, Lombok. Cuma itu untung dapat daun kunyit itu nanti lah. Ya udah, cari di mampu emang kemana-mana. Walaupun flu ini mau tetap segar aja mau.
0: Alhamdulillah, bersehatan terus.
1: Ya udah, saya mengharapkan, mengingatkan lagi. Siapa tahu Mbok Nita ada keluarga di daerah Kampung Jawa, Teluk Lerong. Itu jangan diberikan main ke sungai.
0: Ya.
1: Pada hari itu kan saya diwawancari oleh Mbak Basarnas kan. Ini kan media ini kan ada yang dengar nih. Yang kena itu pasti orang Teluk Lerong, Kampung Jawa, Teluk Lerong. Karena barat sungai kan. Jadi apa di medsos tuh? Apa namanya anak dibiarkan nih? Apa pemainnya namanya anak maunya labil. Ya. Tadi saya datangnya nunya. Neneknya, tadinya pemainan Ome di atas nih, di bawah. Karena sekarang ini bawahnya lalu ke bawah, yang mereka nabis di berenang kan langsung terjun. Ya, terjun bebas kan gitu. Ya, terima kasih Monita ya.
0: Iya, makasih juga sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp lagi ya. Halo, selamat budaya.
2: Selamat budaya, Bu.
0: Apa kabar, Bu Suwayu?
2: Baik, Bu.
0: Leh, sibuk benih tegiknya.
2: Apa, ada edit video, Mon. Habis itu jam 9 baru aktivitasnya.
0: Alhamdulillah, yang penting kesehatan, Bu, ya.
2: Iya.
0: Amin. Aa, Bu, saya temen bahas tentang multitasking. Mun kita sarang kawan dek multitasking, Bu. Mengerjakan segala sesuatu. Kayaknya. Jadi harus satu-satu ya.
2: Iya.
0: Oh, kenapa dikit? Merasanya tuh gimana?
2: Tergantung pekerjaannya sih, Bu. Contohnya kayak apa ya?
0: Kayak apa ya?
2: Aku tuh pernah betepasan, Bu. Betepasan itu termasuk nih. Betepasan sambil dengar musik, Bu.
0: Oke, bisa. Mun misalnya di kerjaan lain, Bang?
2: Kerjaan lain pernah bisa, juga Bu. Di wadah ini. Wadah kakakku tuh kan berjualan buah, Bu. Jadi moto-moto buah juga, ngemasin-ngemasin buah sekalian jadi kasir. Gitu, hari itu pernah jadi gitu.
0: Tapi kewalahan deh, Busu.
2: Kewalahan juga lah
0: ya. Kewalahan ya.
2: Sorangan. Karena kan pelanggan ini kan enggak cepat biasanya. Jadi harus ada yang bungkus, harus ada yang jaga kasir juga. Itu harusnya gitu. Tapi kemarin itu karena ditinggal gitu kan, wah itu lumayan repot juga, Mbok.
0: Oh iya.
2: Itu.
0: Karena di biasa multitasking ya.
2: Iya, di biasa, Mbok. Itu jadi pekerjaan kalau bisa diselesaikan satu dulu, baru dikerjakan lagi yang lain.
0: Gitu. Jadi hasilnya juga menurut kita lebih maksimal dibandingkan multitasking.
2: Makanya. Pekerjaan itu jangan ditunda-tunda hari ini, nanti menumpuk kerjaan besok.
0: Mbak Nita atau gawalnya?
2: Mbak Nita ya. Wah, sihan kita.
0: Aduh, nunda-nunda terus, astagfirullah.
2: Mudahan aja kalau kan ada yang membantu kan. Ada yang mendampingi lah, membantu.
0: Bener, mensupport dari belakang minimal yo.
2: Semangat.
0: Itu sudah ya Allah.
2: Membantu tapi bersorak.
0: Bersorak.
2: Iya, jadi di sini nih kerjaan aku tidak pernah langsung sekaligus. Dikerjain satu persatu, bersih-bersih. Tidak pernah bersih-bersih sambil apa namanya. Bersih-bersih di sini ini sebenarnya bersih-bersih di tanah misalnya itu kujadwalkan, Bu. Misalnya bersih-bersih di bagian tanah atau taman itu pagi. Jadi kalau urusan keramik dan ngepel itu ya udah sore aja. Gitu. Jadi sekaligus masa motong rumput sambil ngepel kan enggak mungkin, Bu.
0: Agak jauh yo.
2: Agak jauh. Kecuali memang apa namanya betis ada banyak, tangan ada banyak. Tegak laba-laba.
0: Bisa di segalanya yo.
2: Iya bisa.
0: Ya Allah.
2: Sepupuku tuh ada yang jadi guru, Mbok. Nah, sudah tuh mengajar bahasa banyak juga tuh. Bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa seperti Indonesia juga gitu. Dan juga sidang ngajar di beberapa tempat, misalnya seperti SD ataupun bahkan ngajar di ini SMK gitu. Nah gitu, sekaligus gitu Mbok. Gitu, jadi sehari itu bisa dua kali ngajar sih itu.
0: Di tahap huruf ajarannya.
2: Ditahu.
0: Banyak benih, ya Allah.
2: Ditahu
0: ya
2: aku pokoknya.
0: Banyak benih, mantap juga.
2: Mungkin jadi, mungkin ya. Juga pernah kan ditahu kan udah pernah tanya. Ya itu aja Mbok.
0: Iya siap.
2: Untuk Mbok Nitanya selamat bertugas saja.
0: Makasih sudah sama ya.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kisahnya Busu Wahyu ya Nasidan digawal untuk multitasking, gawalnya satu-satu, kurang maksimal aja tuh. Tapi sebenarnya bisa aja. Apa nih? Mau dipadah bisa aja gitu ya. Cuman Sidan digawal gitu karena keteteran. Nah, sambil juga Sidan ternyata tadi memberikan informasi pertandingan perdana Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Hari ini ya, dia malam jam 9 malam nih waktu Indonesia Tengah. Wih, makasih lah infonya Busu ya. Selamat menonton pertandingan Indonesia. Oh, lawannya Singapura pula. Melawan tetangga mah dulu stomat ya. Mudah nak menang gitu ya. Amin. Ya makasih Bu Suhaib sudah berkesah ya. Nih mohon dari Mbak Sanawiyah nih ya. Mohon saya tuh Mbak sebelum ndak ngerjakan sesuatu, molah agenda dulu. Nah. Jadi ini ya terstruktur nih. Ya tersusun tuh gitu apa yang ndak kerjakan hari ini. Jadi di nunda-nunda tuh Mbak Nita. Nah, Mbak Sanawiyah lanjut dulu Nita bacakan ya. Mun saya tuh Mbak sebelum ndak ngerjakan sesuatu, mau lah agenda dulu. Apa yang ndak saya kerjakan dulu? Tegak hambat nih. Sambil ngerjakan, mau lah paes jukut, pikiran saya tuh bekerja. Habis nih bebasohan sambil betepasan. Hambat nih 4 kerjaan yang dah pupus. Beh, baru jam ndak jam 9, mantap juga ada 4 kerjaan. Saya di rumah tuh belum belipatan. Tadi pagi ndak sempat bersapuan. Jadi becurhat ya. Nah, tapi itu memang bujur-bujur diniatkan Wendy dan niat biar sebutin kerjaan gini di popos-popos. Beneh, tapi iya beneh Mbok Sanawiyah. Menetem di niat tuh gitu ya. Kadang di usah pekerjaan tegak bangun hambat aja ya, menetam di niat benih-benih tegak aku harus bangun hambat nih soalnya ndak begawian atau memang tegak ndak membiasakan aja supaya bangun hambat itu ndak bakal bisa menetam di beniat ya. Tapi menetam dah beniat bah lancar aja tuh tegak biasanya biasanya tegak ndak pernah tegak itu jadinya karena tam dah berniat tegak itu ya weh dah tuh terkerjakan segalanya. Jadi tegak misalnya ndak meniat misalnya habis makan tuh langsung dicuci piringnya tuh ndak ditompok-tompok. Nah tuh bisa tegak itu ya. Tapi misalnya tegak dia ajalah gak tuh ya bisa ajalah nanti sekalian masak dulu habis makan baru habis cucian piring sekalian sampai empai yang ndak juga. Jangan hak itu tegak itu ya Bos Mbak ya. Makasih Mbak Sanawiyah sudah berkesah ya. Jadi tegak ternyata ada juga kok yang bisa laki-laki gitu ya buat mengerjakan segala hal dalam satu waktu gitu ya. Balik lagi ke orangnya tegak itu. Nah, tapi kita bahas dulu ya Bos Mbak tadi ya, berminusnya atau kekurangannya dari multitasking ini gitu ya atau mengerjakan segala hal dalam satu waktu itu tegak etam tuh bisa menurunkan produktivitas di dalam otak kita cara kerjanya gitu ya. Terus ternyata bisa juga nih memicu stres dan juga kelelahan mental karena etam tuh di fokus dalam satu pekerjaan dalam satu waktu gitu ya. Tapi etam tuh fokusnya terbagi-bagi tegak itu Bos Mbak. Jadi tegak karena ada perpindahan fokus gitu ya yang terus-terusan gitu itu tuh bisa bikin energi otak etam boros itu bisa juga jadinya akhirnya karena energi karena energi otak etam boros gitu ya berkurang atau akhirnya lelah secara mental bisa jadi gitu ya. Terus juga bisa sampai namanya kalau istilah anak muda itu yang bersembah namanya burnout itu tegak pusang tegak itu. Nah habis itu juga ternyata kekurangannya lagi adalah bisa melakukan banyak kesalahan bersembah karena adanya penurunan performa dari kita sendiri dan akhirnya Oh, apalagi dah misalnya nih multitaskingnya misalnya ndak biasa, terus tiba-tiba dikasih kerjaan banyak dalam satu waktu, oh harus selesai di jam 10 tuh gitu ya. Nah, jam-jam dari jam 7 pagi misalnya, jam 7 pagi sampai jam 8 nih masih semangat, tegak dah jam 8 sampai jam 9 dah tersalah-salah tuh, ah anu nih, oh iya misalnya tepasan piring termasuk terbuat ke dalam anu apa nih namanya mesin cuci, nah saking capeknya atau kayak itu akhirnya bikin salah gitu, lebih mudah bikin kesalahan gitu. Atau bisa jadi tegak, oh iya tadi diingati apa ya, oh iya tadi dipesani apa ya, nah akhirnya terlupa-lupa tegak itu karena dah kecapean duluan tegak itu. Dan juga yang terakhir bisa juga menurunkan kapasitas kognitif. Jadi sering membagi fokus kita ternyata terbukti nih menurunkan IQ sementara dan mengurangi kepadatan materi abu-abu di area kontrol kognitif otak. Intinya otak kita jadi gampang capek dan akhirnya dayanya tuh kayak ya kayak misalnya HP lah ya bos mbak ya, harusnya etam dimakai waktu lagi di cas gitu ya, tapi etam nih waktu di cas dipakai akhirnya kualitas baterainya rusak tegi itu ya, lawas-lawas karena keseringan dipakai sambil dicas tegi itu. Jadi etam jua sama tegi itu tuh otak etam, misalnya satu pekerjaan ditumpuk lagi kerjaan lain dan itu dilakukan terus menerus jadi terlalu baik. Dan memang segala sesuatu yang berlebihan ndik baik tegi itu ya. Nah itu kekurangannya. Ini langsung aja lah ya, kelebihannya juga karena keterbatasan waktu etam juga gitu ya. Kelebihannya juga bisa hemat waktu, memang hemat waktu, hemat biaya gitu ya, karena bisa menyelesaikan beberapa tugas sekaligus gitu dalam waktu yang singkat juga. Terus juga efektif untuk tugas-tugas sederhana, misalnya aja kayak tugas-tugas rumah gitu ya, bisa membantu menyelesaikan pekerjaan yang bersifat repetitif atau otomatis, kayak misalnya lagi besapuan lagi besapuan mendengarkan lagu gitu. Nah itu tuh bisa efektif gitu ya. Dan yang terakhir juga bisa mencegah kebosanan, karena pada kondisi-kondisi tertentu juga menggabungkan tugas ringan itu bisa bikin orang akhirnya gak jenuh itu karena dari sana. Karena kalau misalnya apa nih berat, aduh habisnya ini lagi, jadi berat gitu. Jadi supaya tidak berat gitu ya, supaya nggak bosan, jadinya bisa sambil dilakukanlah aktivitas-aktivitas ringan itu gitu ya. Keren dari sana, ini ada banyak sumber ya, jadi ini tidak bisa sebutkan satu-satu ini sumbernya, yang penting ini sebagian besar sumbernya dari laman websitenya halodoc.com gitu busu mbak ya. Ini dari mbak Sanawe juga, saya tuh mbak ndak gawal nunda pekerjaan namun kerjaan di rumah dahnya pupus gitu ya, desnya pupus kerjaan jam 10 dah, wih udah jadi jam 10 udah berhenti ya, udah pupus ya galanya mbak ya di rumah tuh ya. Ih mbak Nita jual deh, mbak Nita nih masih jual harus memperbaiki diri ya. sadar ya tagi misalnya nanti aja deh jadi agak siang baru bekerja, padahal nyamannya tagi ya kerja tuh pagi ya, jadi semangatnya tuh masih segar gitu ya. Nita mau ubah polanya gitu ya, jadi pagi ini bekerja dulu dia, jadi jam 10 udah pupus tuh tegak Mbak Sanawiyah ya, jadi bisa santai. Nah karena memang saya tuh duduk santai, kerjaan belum pupus, pikiran saya Mbak, nah itu Nita juga kepikiran tapi ini bergerak juga, astagfirullah. Lihat dari situ ya, ada semangat Mbak Sanawiyah nih menyadarkan saya gitu ya. Supaya begawian dulu, bekerja dulu gitu ya. Jadi jam 10 nih santai dah gitu ya, mantap. Makasih Mbak Sanawiyah kisahnya ya. Ya tuh busuk Mbak nih terasa nih, dah pukul 8:50 waktu Indonesia Tengah. Hampir pupus kebersamaan etam dah di Halo Benua Etam ini. Makasih ya, dah nelinga suara Mbak Nita becuap-cuap setengah jam Mbak Nita nih sorang-sorang kayak itu ya, tapi di sorangan tadi ya. Makasih dah ada Mbak Sanawiyah, ada Bu Semamat dengan Jawa Bu Wahyu ngawani Mbak Nita di Halo Benua Etam. Di Etam lanjut lagi di Halo Benua Etam lainnya, tentunya dengan tema-tema lain, dan semoga yang lain juga kawa begabung dan Tama mengawani Mbak Nita satu jam ya di Halo Benua Etam. Makasih banyak, mudah-mudahan terhibur ya, dan juga menjadi sebuah ilmu baru juga ya untuk Mbok Nita sendiri sebenarnya aman, ada yang tercerahkan juga alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Etam segalanya bersama Mbok ya. Etam jumpa lagi, bersehatan, mohon maaf ada salah-salah carang dari Mbok Nita. Habis ini satu jam terakhir dengan Mbok Nita di Oda Bekesa ya, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerwandeng sana, Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mendorong face painting atau melukis wajah dikembangkan sebagai peluang usaha. Kepala Dispar Kaltim Muhammad Faisal menyebut face painting bisa digunakan dalam berbagai kegiatan, mulai dari festival, pertunjukan seni, hingga kegiatan wisata anak dan keluarga. Melalui bimbingan teknis di Temindung Creative Hub Samarinda, 30 peserta dari Kota Tepian, Penajam Pasar Utara, dan Kutai Kartanegara belajar teknik melukis wajah. Tak sekedar melukis, para peserta juga mengembangkan desain mereka dengan inspirasi budaya dan identitas Kaltim. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam lainnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak. Nah,
5: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, iya udah dikawani semalam di Tabang. Kita hari ini di Odap Kiasa tentunya seperti biasa di Toga ya, tanaman obat keluarga. Dan hari ini kita akan bahas seputaran lidah buaya untuk kesehatan etam gak tuh keren di sana. Dimana memang manfaat lidah buaya ini udah terkenal benih gak tuh ya, siapa yang tahu ya daripada manfaat dari lidah buaya ini. Lain lidah budaya ya, salah, lidah nita yang tepulilit itu namanya. Ya tuh keren di sana, kita akan membahas langsung saja kayaknya ya. Yang pertama itu adalah manfaatnya bisa mengatasi kulit kering keren di sana. Jadi teman-teman kita oleskan lidah budaya lagi. Lidah buaya ya ke kulit etam gitu ya yang kering, itu bisa nih membantu mengatasi kulit kering. Karena di dalam lidah buaya itu ada kandungan mineral, enzim, antioksidan, vitamin A, vitamin C, vitamin E, jadi baik ya untuk memperbaiki dan juga memperkuat skin barrier etam, jadi kulitnya tetap lembab, di kering lagi. Selanjutnya juga ada manfaatnya nih, bisa menghilangkan jerawat. Nah, jadi ada penelitian gitu ya yang menunjukkan bahwa etam ngoleskan gelnya gitu ya, gel lidah buaya itu tadi bisa bermanfaat untuk wajah etam, bisa digunakan setiap pagi sore gitu ya bersamaan dengan obat anti jerawat yang diresepkan dokter gitu. Ternyata bisa nih terbukti efektif untuk menyembuhkan jerawat karena ada kandungan asam salisilat dan juga senyawa antiseptik lain di dalam lidah buaya ini ya, yang bisa membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Nah itu, tapi kalau misalnya boleh ditanyakan ya, kalau misalnya yang pakai apa nih skincare atau salep-salep dokter gitu ya, itu boleh ditanya dulu kira-kira kandungan yang ada di salep dokter itu tadi tuh cocok nggak ya kalau kita sambilkan dengan memakai masker lidah buaya ini. Karena memang lidah buaya ini sempat viral ya bos, sempat beberapa tahun lalu gitu ya, sampai akhirnya sebuah brand dari Korea gitu ya ini tahu, itu tuh sampai bikin masker lidah buaya, dan cuma itu aja tuh produknya dan laris manis gitu kerandeng sana. Nah itu hak nih, ternyata memang terbukti gitu ya dari penelitian bahwa lidah buaya ini bagus gitu untuk kesehatan kulit kita. Nanti kita akan bahas lagi apa aja manfaatnya selain untuk kulit gitu ya, mungkin adakah manfaat lainnya. Tapi kita menelinga dulu yang gak lalu nih, mentadi lagu dari Kutai, sekarang lagu dari NTT.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena sana lanjut ya. Jadi manfaat selanjutnya dari lidah buaya ini adalah bisa membersihkan make up. Jadi menurut kulit item sensitif gitu ya, lidah buaya ini ternyata bisa dijadikan alternatif untuk membersihkan make up tanpa menimbulkan iritasi. Teksturnya kan kayak gel gitu ya. Jadi bikin lidah buaya ini bisa melarutkan riasan wajah dengan mudah dan juga sekaligus melembabkan kulit. Tapi ternyata efektivitas dalam menghapus make up berat ya dari si lidah buaya ini tuh belum setara dengan pembersih-pembersih yang sudah ada dari pabrikan gitu. Keren di sana. Selanjutnya juga ternyata bisa mempercepat penyembuhan luka. Jadi meneta misalnya luka gitu ya, dan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa meneta mengoleskan gel atau krim lidah buaya ke kulit ini bisa mempercepat proses penyembuhan luka bakar ringan ya Bu Sombo, karena gel lidah buaya ini mengandung vitamin, mineral dan asam amino yang bisa mempercepat penyembuhan luka. Terus selanjutnya juga bisa mengatasi ketombe. Jadi berdasarkan penelitian juga, lidah buaya ini punya efek melembabkan dan anti peradangan yang ternyata bisa juga nih menjaga kelembapan dan mengurangi iritasi di kulit kepala. Jadi ketombe hitam bisa berkurang. Nah, siapa nih yang berketombe boleh dicoba pakai lidah buaya.

dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928. Untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah?
0: Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh nggak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
1: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.

Ya karena sana lanjut ya ke manfaat selanjutnya nih sebelum mengakhiri kebersamaan etam, itu bisa meredakan gatal dan ruam-ruam, terus bisa juga mengatasi sunburn atau kulit terbakar karena matahari gitu keranda sana. Terus juga bisa membantu pemulihan cold sore atau apa ini namanya atau luka akibat virus herpes simplex, karena selain melembabkan ternyata di lidah buaya itu juga ada antivirus namanya ya. Terus juga bisa menurunkan kadar gula darah, jadi berpotensi menjadi obat diabetes juga ya kerendeng sana, karena ada penelitian gitu ya. Terus habis itu bisa juga mengurangi kolesterol tuh kerendeng sana, karena lidah buaya ini bisa diolah jadi suplemen yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol karena ada kandungan apa ini ya? Oh nggak ada tulisannya. Bisa nurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kolesterol baik di tubuh kita. Tapi kalau kolesterol ini masih butuh penelitian lebih lanjut ya, Bu Sembok ya. Nah terus juga nih yang susah-susah buang air besar boleh mengonsumsi lidah buaya, karena lidah buaya ini ternyata udah jadi pengetahuan umum bisa jadi obat pencahar. Ada kandungan latex ya yang ada di gel lidah buaya, tapi aman atau makai itu hati-hati ya, karena ternyata kalau misalnya salah-salah nggak cocok gitu ya, efek sampingnya itu bisa bikin sakit perutnya yang luar biasa dan juga malah sampai diare.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya, sana ada etam sama-sama kupas tuntas ya seputaran lidah buaya ini di Ada Bekesah, di mana informasinya dari laman website alodokter.com. Jadi akhirnya aku bersama Tom di Ada Bekesah dan rangkaian sama Rinda Hambat edisi hari ini, hari Jumat 25 September 2026. Semoga Tom selalu bahagia, didekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik ya Bu Samba ya, dan semoga segala urusan Tom dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saatnya Mbak Nita pamit ya Bu Samba dari ruang dengar kita segalanya, mohon maaf ada salah-salah kata, semoga kau menghibur kita segalanya hari ini ya Bu Samba ya. Dan setelah ini akan ada rangkaian Samarinda Siang ya, ada Mbak Putri ngawani kita dalam rangkaian Samarinda Siang. Saatnya Mbak Nita pamit undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya. Sekali lagi beredaan mentahlil ridonya mana ada salah-salah carang dari Mbak Nita ya. Jumpa lagi di rangkaian Samarinda Hambat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar tam pukul 10.04 waktu Indonesia Tengah. Terwanisana Pemkab Kutai Kartanegara mewajibkan ASN, P3K, non-ASN, serta karyawan BUMN dan BUMD mengenakan pakaian adat Kutai selama rangkaian ERAU 2026. PLT Kepala Dinas Pariwisata Kukar, Awang Agus Darmawan menyebut kebijakan ini bukan hal baru dan dilanjutkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pelestarian budaya Kutai. Salah satu pakaian yang digunakan adalah baju Cina yang dilengkapi pesapu atau ikat kepala dan dinilai cukup nyaman digunakan sehari-hari. Selain memperkenalkan budaya untuk kepada budaya Kutai Mustami kepada masyarakat, penggunaan pakaian adat selama ERAU sekaligus untuk memberdayakan pelaku usaha ekonomi kreatif. Demikian Habaratam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prompat RRI Samarinda, Karawang dan Sanak, selamat siang. Bu Putri kembali hadir di ruang dengar kita segalanya. Tiga apa kabarnya nih Bu Sombo? Moga kesehatan yo. Dan seperti biasa dalam rangkaian Samarinda siang kali ini merapat pada pukul 10:15 kita ketemu di Jejak Budaya Bu Sombo yo. Dengan cuaca yang alhamdulillah hari ini panas Bu Sombo, tapi di daerah mana tadi ya Mbak Putri lewat itu daerah Air Putih ya Bu Sombo, lumayan ada gerimis sedikit ya. Semoga di sana ada gerimis menuju hujannya ya Bu Sombo, karena gerimisnya nih dikit beneh tegak itu ya Mbak Putri, kira juga akan hujan ya, ternyata sampai wayah ini ditunggu-tunggu ndik juga datang hujannya. Itulah dia Bu Sombo ya, kita ndik boleh menunggu yang dipasti. Dan ya deh, kalau gitu balik lagi ya di Jejak Budaya Bu Sombo. Kita kali ini akan menelusuri berbagai kisah dan juga perjalanan yang membentuk kehidupan kita sampai wayah ini Bu Sombo. Amun etam galanya ya, lagi sakit Bu Sombo ya, pasti ada yang namanya resep dokter kan ya. Ada resep obat dari dokter. Nah, biasanya satu sosok yang dikalah penting ya dalam proses pengobatan itu adalah apoteker. Nah, jadi amunnya mungkin ya kita lebih sering mengenal apoteker ini sebagai orang yang begawi di apotek dan juga menyerahkan obat kepada pasien ya, padahal perjalanan profesi apoteker ini Bu Sombo ternyata juga sudah berlangsung panjang benih. Jadi dari masa ketika manusia itu menggunakan ramuan sederhana maha Bu Sombo, sampai pada titik berkembang ya jadi ilmu farmasi dengan pendidikan yang dan juga standar yang semakin maju. Dan menariknya Bu Sombo ya, di setiap tanggal 25 September itu diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia Bu Sombo. Nah, terus tegak apa nih Mbak Putri sebenarnya sejarahnya, terus kenapa jadi hari ini dipilih ya, dan tegak apa profesi apoteker ini berkembang sampai menjadi bagian yang penting ya di dalam pelayanan kesehatan. Nah, siang ini kita akan telusuri bersama Bu Sombo ya, tegak apa kisah sejarahnya ya sampai berkembang sampai wayah ini juga masih kita perlukan ya Bu Sombo ya obat-obatan itu, apalagi di musim sakit tegak ini kan dia ya. Kita ketemu dulu sama lagu Daya kali ini, ada Pampakan Melawai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
2: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
2: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
1: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
2: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia,
1: hingga berita terkini,
2: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
1: Jangan lupa install sekarang ya.
2: Install sekarang.
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, Pusumbo dikawani dengan lagu Kalah dari After Sign featuring Restiana De. Ya, lagu Kalah nih Pusumbo ya. Ya, di apa lah ya, kalah-kalah ya, keren dan sanak. Tapi jangan begalau dulu lah yang ini, karena kita akan cari tahu bersama nih Pusumbo ya, sejarah dari ramuan dan juga sampai menjadi ilmu farmasi ya, yang bisa kita konsumsi obat-obatannya sampai sekarang Bu Sumbo, untuk menyembuhkan berbagai penyakit tentunya. Nah, amun kita lihat dari sejarah manusia ya Bu Sumbo, penggunaan bahan-bahan tertentu itu untuk membantu mengatasi penyakit sebenarnya sudah dari zaman bahari Bu Sumbo. Jadi jauh sebelum adanya apotek ya, seperti yang kita kenal wah ini Bu Sumbo, masyarakat dulu itu menggunakan banyak bahan ya, berbagai bahan dari alam untuk pengobatan, mulai dari daun, akar, buah, tanaman ya, sampai berbagai ramuan yang dimanfaatkan berdasarkan pengetahuan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi pada masa itu juga pengobatan dan juga peracikan obat belum punya batas yang jelas, tidak sekarang Bu Sumbo. Dan orang yang mengobati seseorang Bu Sumbo bisa sekaligus menyiapkan ramuan yang akan digunakan. Jadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentu ya, praktik pengobatan juga mulai mengalami perubahan. Pengetahuan tentang obat juga makin berkembang dan mulai dipelajari secara lebih sistematis lagi Bu Sumbo ya. Dan pada masa awal apoteker itu dikenal sebagai peracik ramuan namanya Bu Sumbo. Tapi perkembangan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan ya, akhirnya mulai profesi ini berkembang jadi tenaga kesehatan dengan pendidikan formal, standar praktik yang lebih jelas juga ya. Dan akhirnya profesi apoteker ini sekarang kita kenal Bu Sumbo, sebenarnya adalah hasil dari perjalanan yang cukup panjang. Jadi awalnya itu dari meracik bahan sederhana mahal, kemudian berkembang ya jadi ilmu yang bisa dipelajari Bu Sumbo ya, jadi bidang ilmu obat ya yang lebih mendalam lagi, mulai dari tiga apa cara mengolahnya, simpanan niatnya tiga apa menyimpannya, terus cara pakainya tiga apa, sampai ya bagaimana obatnya ini memberikan manfaat untuk pasien-pasien yang sakit Bu Sumbo. Nah, dan dunia farmasi juga yang di sampai situ maha Bu Sumbo tetap berjalan berkembang mengikuti dengan zaman yang ada, tapi berjalannya lumayan cepat nih Bu Sumbo. Ada salah satu catatan sejarah yang menarik ya, ada muncul pada tahun 1618 Bu Sumbo, ada sebuah buku yang digunakan sebagai acuan mengenai obat dan juga turut mengatur penjualan obat pada masa itu Bu Sumbo ya. Dan akhirnya di Amerika Serikat pada tahun 1821 ada lembaga ya yang menjadi salah satu tonggak penting dalam pendidikan formal bagi calon apoteker di Amerika khususnya. Dan perjalanan ini juga malah Bu Sumbo ya, melihatkan juga menunjukkan amun dunia farmasi itu di, lagi hanya mengandalkan pengalaman atau pengetahuan turun temurun tegak zaman awalnya itu Bu Sumbo ya, ternyata ada yang namanya pendidikan, penelitian, aturan, standar yang terus dikembangkan dalam dunia apotek Bu Sumbo. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, ilmu kedokteran, jenis obat yang tersedia juga akhirnya makin beragam. Peran apoteker juga makin luas Bu Sumbo ya, karena ada yang namanya ilmu Bu Sumbo dalamnya, dan apoteker juga di, hanya bertugas menyiapkan obat tapi juga berperan memastikan obat yang diberikan itu sesuai, penyimpanan obatnya pun juga benar tegak itu Bu Sumbo, dan memperhatikan masa kadaluarsa, jadi bisa membantu memberikan informasi tadi nih Bu Sumbo ya tentang obat kepada masyarakat gitu. Dan karena itu juga ketika kita nih datang ke apotek Bu Sumbo, sebenarnya kita nih hanya sedang membeli obat, tapi di sana ada proses pengetahuan ya, tanggung jawab yang ada di belakang obat itu Bu Sumbo, karena apoteker ini jadi salah satu penghubung ya, penghubung yang penting antara obat dan masyarakat yang menggunakan, antara kita yang lagi sakit ya Bu Sumbo dan perlu manfaat dari obat itu. Nah, yang tahu racikan-racikannya ya hanya apoteker, tegak itu karena apa? Karena memang sidah-sidah yang ada ilmunya Bu Sumbo, ada bekal ilmu takaran-takaran obat itu. Nah, nanti kita lanjut lagi deh Bu Sumbo ya, cari tahu bersama kenapa jadinya hari ini lahir ya sebagai Hari Apoteker Sedunia. Ada kisah apa di balik itu semua?

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Usumbo, dikawani sama lagu dari Kalimantan Tengah. Kita lanjut lagi ya, sama-sama cari tahu bareng kenapa sih hari ini ya jadi hari apoteker sedunia, Usumbo. Jadi ternyata ya, hari apoteker sedunia pertama kali itu Usumbo dicetuskan oleh International Pharmaceutical Federation atau FIP pada tahun 2009. Jadi di sana itu ada pertemuan di Istanbul, Turki, Usumbo, dan tanggal 24 September ini dipilih bukan karena kebetulan, melainkan ya berdirinya FIP pada 25 September 1912, Usumbo. Karena itu juga tanggal berdirinya organisasi kemudian dijadikanlah momentum untuk memberikan penghargaan sekaligus ya supaya masyarakat ini sadar jiwa terhadap peran dari para apoteker, Usumbo. Dan sejak pertama kali diperingati, Hari Apoteker Sedunia punya tema yang berbeda setiap tahunnya ya, supaya juga menyoroti berbagai kontribusi apoteker terhadap kesehatan masyarakat di seluruh dunia, Usumbo. Karena pekerjaan apoteker ini bukan hanya soal memberikan obat kepada pasien ya, tapi tidak apa peran penting di dalamnya, Usumbo ya, para apoteker yang memastikan supaya masyarakat ini dapat obat yang tepat, paham tiga apa cara penggunaannya, terus juga memperoleh informasi yang benar tentang obat yang diberikan, Usumbo. Jadi makin penting lah ya, Usumbo, karena masyarakat wah ini juga kawa dengan mudah mendapatkan berbagai informasi kesehatan dari internet, dari media sosial, dan di segala informasi benar tega itu, Usumbo ya, kadang ada yang ditambah-tambahkan, ada yang dikurang-kurangi, tega itu, Usumbo. Dan dari situlah edukasi dari tenaga kesehatan termasuk apoteker ini jadi penting ya buat masyarakat supaya ndik sembarangan menggunakan obat, Usumbo ya, apalagi untuk menyembuhkan apa namanya ya penyakit-penyakit tertentu, tega itu, yang memang banyak pilihan obat-obatnya, Usumbo. Dan dari sinilah ya akhirnya Hari Apoteker itu, Usumbo ya, bukan hanya tentang perayaan buat para apoteker mahal, Usumbo ya, dan ini jadi peringatan penting juga bagi kita masyarakat ya, Usumbo, untuk memahami penggunaan obat, misalnya ya jangan sembarangan mengkonsumsi obat karena dapat rekomendasi dari kawan, tega itu, Usumbo. Jangan juga menganggap semua obat itu aman digunakan tanpa memperhatikan aturan pemakaian ya. Jadi amun kita nih ragu ya tentang penggunaan suatu obat, bertanyanya kita itu kepada tenaga kesehatan termasuk pada apoteker, karena ini jadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan, Usumbo ya. Jadi dari perjalanan sejarah yang panjang juga ya, Usumbo, kita juga kalau melihat ya apa profesi apoteker itu umpat juga berkembang ya, mengikuti perubahan zaman, yang awalnya dari peracik ramuan mahal, Usumbo ya, daun-daun, akar, buah-buahan, tumbuhan apa segala, akhirnya bisa dengan mudah praktis kita konsumsi obat-obatannya dengan bentuk pil, tablet, bahkan ada yang sirup cair manis pula, tega itu, Usumbo ya, yang awalnya kita tahu obat itu kan pahit rasanya yo. Jadi ini hak kesahan kita, Usumbo ya, semoga juga perjalanan sejarah yang kita dengarkan juga hari ini bukan hanya bisa menambah pengetahuan ya, tapi juga mengolah kita juga semakin menghargai berbagai profesi yang hadir ya, dan memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, Usumbo ya. Lagi-lagi amun kita mencari obat, Usumbo, tapi kita tidak tahu apa fungsi kegunaan dari obat itu ya, satu-satunya cara kita harus bertanya pada yang ahlinya, pada apoteker, tega itu, Usumbo ya. Dan demikian informasi kali ini yang selengkapnya Mbak Putri kutip dari laman websitenya rri.co.id, Usumbo.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 11 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Koron dan Sanak menghadapi ancaman krisis iklim dan perubahan cuaca yang ekstrim, penataan ruang berbasis pelestarian lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa pengelolaan daya serap tanah yang baik, hujan yang diharapkan turun justru berpotensi memicu bencana baru seperti banjir bandang. Kawasan perkotaan dan permukiman yang didominasi oleh penutupan material beton kerap menyulitkan air meresap ke dalam tanah. Hal ini mengurangi cadangan air tanah saat kemarau sekaligus meningkatkan risiko luapan air saat musim hujan tiba. Sebagai langkah mitigasi bencana yang konkret, Ustadz Muhammad Hauzin menyoroti pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau serta tata kelola tata ruang permukiman yang ramah lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Sida pun menyoroti penggunaan air tanah komersial secara berlebihan sektor industri, hotel dan pusat perbelanjaan yang perlu dibatasi guna menjaga ketersediaan air bersih jangka panjang. Selain itu, aksi penanaman ribuan pohon di kawasan IKN Nusantara mendapat apresiasi sebagai langkah nyata konservasi alam. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
2: Gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

From Pantai dari Samarinda, Bu Sumbo. Nah, kita berkesahan lagi ya siang kali ini. Amun kita berkesahan bisnis Bu Sumbo, ya peluang bisnis ya di teras UMKM kali ini. Mungkin yang sudah sering kita nelingani tiga apa usaha makanan, ya usaha pakaian lah, produk kebutuhan sehari-hari, terus juga usaha layanan jasa make up dan lain sebagainya. Tapi ternyata ya Bu Sumbo, masih ada sektor yang bisa kita geluti ya di dalam bidang usaha ini Bu Sumbo, terlebih lagi di sektor kesehatan yang juga ada peluang usahanya. Jadi salah satu bisnis supplier obat. Nah, jadi kebutuhan obat kan terus ada ya Bu Sumbo, dan bisnisnya ya tentu beda dengan menjual barang biasa karena ada aturan tanggung jawab yang harus diperhatikan. Nah, sebenarnya apa aja sih yang perlu kita persiapkan nih amun memulai bisnis supplier obat dari awal Bu Sumbo? Dan sebelum kita memikirkan berapa modal ya yang dibutuhkan dan berapa keuntungan yang bisa kita dapat, yang pertama yang perlu dipahami tuh Bu Sumbo adalah aturan dan juga perizinannya. Karena obat kan produk yang berkaitan langsung ya dengan kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi memang harus tahu Bu Sumbo ya proses pengadaan, penyimpanan, sampai distribusinya itu ada ketentuan tersendiri. Dan buat etam jalannya, calon pelaku usaha juga harus memastikan bisnisnya itu berjalan sesuai dengan aturan dan juga perizinan yang diperlukan gitu Bu Sumbo. Nanti kita coba cari tahu barengan lagi apa aja sih yang harus dipersiapkan lagi ya Bu Sumbo, selain ya kita harus pahami aturan dan perizinannya.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
5: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
4: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
6: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Oke, Bu Sombo, kita dikawani sama lagu Maulana Ardiansyah dan Matur Suwon katanya ya. Makasih sudah nemenin katanya Bu Sombo ya. Dan kita lanjut lagi deh kalau gitu ya. Selain Bu Sombo, ya kita harus tahu urusan dari aturan ya. Urusan aturan itu harus kita pahami, Bu Sombo. Kita juga perlu memikirkan dari mana sih sebenarnya produk yang akan kita peroleh ya, dari siapa calon dan siapa sebenarnya calon pembelinya, Bu Sombo. Jadi, kita harus membangun hubungan ya dengan pemasok atau juga distributor ya, yang terpercaya, dan ini jadi hal yang penting supaya kita tidak salah, Bu Sombo ya. Dan di sisi lain juga kita harus kenal kebutuhan pasar itu kayak apa. Jangan sampai stoknya dah banyak ya, tapi ternyata produknya terlalu dibutuhkan oleh orang-orang. Jadi kita kenali dulu nih, Bu Sombo, pasarnya, baru tentukan produk yang akan disediakan. Misal TGAWY ini kan orang-orang lagi cari masker, Bu Sombo. Nah, masker itu yang kita jual, jangan obat-obatan lain. Munnya obat-obatan juga bisa nih, Bu Sombo ya, tega obat batuk, obat bersin, pusing, tega itu. Nah, itu yang harus kita banyaki stoknya, Bu Sombo ya, karena kemungkinan besar itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, Bu Sombo ya. Jadi tega obat apalagi ya, obat yang sekiranya diperlukan tuh, Bu Sombo, jangan dulu di stok lebih banyak supaya orang-orang yang perlu dengan obat-obatan sesuai dengan kondisi kesehatan cuaca sekarang itu terpenuhi, tega itu, Bu Sombo.

0: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus? Apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
4: Kak Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
5: Apaan tuh?
4: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
5: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
4: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
5: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
4: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
5: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
6: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
7: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
6: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kami

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keroyokan dan sana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur pada Rabu 23 September 2026. Kebakaran melanda wilayah Desa Muara Bengalon RT 08 dan Desa Sepauso Selatan RT 08 dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai 4 hektar. Berdasarkan laporan yang dibagikan oleh petugas Pusdalops BPBD Kaltim, Muriono mengatakan kejadian tersebut dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 16.34 waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan kemudian bergerak melakukan penanganan untuk mencegah api meluas ke area lainnya. Menurutnya, proses pemadaman berlangsung selama beberapa jam. Berkat upaya bersama, tim gabungan api berhasil dipadamkan dan penanganan dinyatakan selesai sekitar pukul 20.02 waktu Indonesia Tengah. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Selamat pagi anak-anak.
3: Selamat pagi Bu Guru.
2: Siapa yang di rumah yang suka main banjir?
3: Tidak Bu Guru.
2: Wah pintar, jadi nggak ada yang suka main banjir ya. Ada yang tahu kenapa sebaiknya nggak main banjir?
3: Bahaya Bu Guru.
2: Bahayanya gimana Alia?
3: Airnya kotor Bu.
2: Betul, air kotor bisa membuat kulit gatal. Kalau Kila, kenapa nggak mau main banjir?
4: Nanti kata bunda kena listrik.
2: Betul, kalau ada kabel yang terbuka, listriknya bisa mengalir melewati air.
3: Iya, Bu Guru.
2: Jadi, sebaiknya jangan main banjir ya. Selalu ikut kata ayah dan ibu di rumah.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Raya bukan hamba. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut tak dapat selantar dua lantar, dan lid akan pakai gula. Mana rupa, Haron, tumaha buku hidup nyawa.

Perompak dari Samarinda, Keranden sana. Saat ini kita bergabung bersama dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti salat Jumat berjamaah dan juga khutbah dengan petugas Harni Imam dari Ustadz Sabran Abbas SPDI selaku khatib, ada Ustadz Haji Ahmad Madani dan Bilal Ustadz Mustaqim SH.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل طاعته مفتاحا للنجاح التام وسببا للفوز العظيم أمر فيها رسله وأنبياءه ورغب فيها أولياءه وأحبابه والله ولي المتقين أحمده سبحانه وتعالى وأتوب إليه وأستغفره ونسأله سبحانه وتعالى أن يذيقنا حلاوة طاعته وعبادته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أحبوا ربهم وأطاعوا رسولهم وحفظوا سنته وعملوا بها وما عند الله خير للأبرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala melalui mimbar pada Jumat hari ini kami selaku khatib menghimbau untuk pribadi kami dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata sebenarnya, takwa di dalam ucapan-ucapan kita, takwa di dalam setiap apapun yang kita dengar, takwa di dalam seluruh aktivitas kita, takwa di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan modal takwa kita termasuk dalam firman Allah yang sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang semasa hidup di dunia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun berfirman, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Janji Allah, itulah surga yang akan kami wariskan, surga yang akan kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan Allah sebagai manusia, makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan Allah menciptakan manusia dengan sempurna, dengan Allah berikan kepada kita berupa panca indera serta pemberian-pemberian anugerah yang Allah tak berikan kepada makhluk-makhluknya yang lain, dengan tujuan agar manusia memiliki potensi dan kemampuan untuk menghadapi segala macam musibah, menghadapi segala macam ujian yang datang dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalih faj'alnahu samian basira. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah ciptakan manusia dari tetesan sperma,
kami akan uji manusia, maka kami jadikan buat manusia pendengaran dan penglihatan. Ketika manusia yang sempurna penciptaannya itu mengikrarkan kepada Allah, berjanji setia kepada Allah dengan ucapan amanna billah, kami beriman dengan Allah, maka dipastikan manusia tersebut menjadi hamba-hamba Allah. Maka dia dipastikan telah masuk ke dalam suatu sistem, masuk ke dalam sebuah lingkaran yang tidak akan keluar dari lingkaran dan sistem tersebut, melainkan hamba Allah yang telah mengikrarkan keimanannya akan diberikan ujian dan cobaan dari sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan hamba yang telah mengikrarkan keimanannya dengan Allah diberikan ujian dan cobaan agar Allah mengetahui mana iman seorang hamba yang telah mengikrarkan janji setia kepada Allah, mana imannya yang benar-benar putih, sejati dan murni, dan mana iman yang dusta, yang bahkan imitasi. Oleh sebab itu, tidaklah setiap hamba-hamba Allah yang telah mengikrarkan janji setia amanna billah, tidaklah dia keluar dari dunia, melainkan pasti dan pasti dia akan mendapatkan ujian dan cobaan dari sang pencipta untuk membuktikan keimanan yang telah ia janjikan kepada Allah dengan tujuan imannya benar ataupun dusta. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ujian yang datang dari sang pencipta yaitu Allah, ada kalanya ujian itu sifatnya tidak menyenangkan, ujian yang sifatnya mengecewakan, ujian yang sifatnya membuat kita sedih. Anak istri kita pun sedih, sanak famili keluarga pun sedih, bahkan masyarakat pun sedih. Maka ujian yang tak menyenangkan ini, Al-Quran memberikan beberapa peristilahan. Terkadang Al-Quran menyebutnya, ujian yang tak menyenangkan itu, dengan istilah imtihan, fitnah,

Ketika seorang hamba yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah, maka dia siap menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang dari Sang Pencipta untuk membuktikan kualitas keimanannya tersebut. Dan Allah jauh-jauh hari telah memberikan kita solusi, memberikan kita jalan di dalam setiap menghadapi ujian, di dalam setiap menghadapi musibah. Allah memberikan jalan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan kualitas kesabaran kita atas musibah, atas bala, atas ujian yang datang silih berganti dari Sang Pencipta itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mereka-mereka yang sabar atas ujian yang silih berganti datang dari Sang Pencipta, maka mereka-mereka yang sabarlah yang mendapatkan nilai tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah sifat sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan musibah yang datang silih berganti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharap kepada Allah semoga ujian yang kita hadapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah turunkan hujan di tempat kita dengan hujan yang penuh rahmat, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita keluar daripada kemarau ini dengan hati yang lapang, dengan hati yang tenang, dengan hati yang ridha, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pun itu terpancar kepada kedua orang tua kita, sehingga tidaklah orang tua kita yang telah tertanam di alam barzakh pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sal muslimina fastaghfiruh innahu

ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس

0: rahasia hijaunya. Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Koran dan sana Kodim 0912 Kubar akan menggelar sejumlah kegiatan lanjutan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Setelah menggelar kegiatan sosial seperti bazar murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis, Kodim 0912 Kubar segera menggelar lomba domino dan menyumpit pada Minggu 27 September 2026. Dan Dim 0912 Kubar Letkol Info Doni Francisco mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI yang puncaknya akan diperingati pada 5 Oktober 2026. Menurut Doni, lomba menyumpit dipilih untuk memberikan ruang bagi masyarakat sekaligus memperkenalkan dan menjaga budaya lokal yang ada di Kubar. Sida mengatakan lomba menyumpit menjadi salah satu kegiatan yang mendapat perhatian karena berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi perlombaan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri dan sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Terer sama Rina Busombo, ada lagu Aceh dari Obeng GTA ya, lagunya asik benar ya nggak nih. Siang hari ya tamgalanya jua sambil beristirahat santai di hari Jumat kali ini Busombo ya. Udah mana aja nih yang sudah hujan nih Busombo? Informasinya nih sudah ada yang hujan nih ya ternyata di Samarinda walaupun hujannya masih renes ya. Udah mana aja nih? Udah kita dah kah? Dah hujan kah belum nih Busombo? Ya karena di Miamin cuacanya panas ya, awan pun hanya ke bagian mendungnya aja, renesnya di kebagian lagi nih udah kita nih Busombo ya. Menetap jalannya udah hujan kah belum? Semoga hujan ya Busombo walaupun renes maha ya. Mau putri kawan etam jalannya dah di siang kali ini Busombo ketemu di mitos dan fakta. Nah siang kali ini Bu Putri mau ajak kita segalanya juga cari tahu bersama ya, informasi mitos atau fakta dari penggunaan obat Busombo ya, masih dalam rangkaian hari apotek ya Busombo sedunia ya. Jadi kita cari tahu bareng mitos fakta dari obat-obat herbal ya, bisa jadi juga yang banyak jadi saran juga buat masyarakat di Indonesia. Katanya nih pengobatan alternatif untuk berbagai penyakit ya, tapi ada nih Busombo pandangan masyarakat terhadap obat herbal dewasa khususnya yang perlu diluruskan oleh praktisi apoteker. Katanya nih ya, yang paling banyak juga nih mitosnya Busombo, dari khasiat obat herbal itu tidak seampuh obat kimia karena hanya mengandung sedikit bahan aktif yang sebenarnya itu tidak efektif katanya Busombo ya dalam mengobati penyakit. Dan mitos lainnya juga ada yang mengatakan namun obat herbal itu punya kualitas dan keamanan yang sulit untuk dikendalikan, jadi resikonya lumayan tinggi ya itu Busombo, khususnya buat kesehatan kita. Nah fakta dibalik itu semua Busombo ya, banyak memang penelitian yang menunjukkan amun obat herbal juga kau membantu mengobati berbagai penyakit. Misal dari ekstrak daun sirsak alias nangka Belanda ya Busombo, yang katanya tuh informasinya ada kandungan senyawa anti kanker yang efektif ya. Terus ada ginkgo biloba ya untuk meningkatkan daya ingat, suplemen bawang putih ya untuk menstabilkan tekanan darah dan lain sebagainya. Nah menurut survei Busombo dari Halo Dokter, penggunaan obat herbal ini hampir mengimbangi yang namanya obat kimia. Jadi sekitar 45% dari 7.699 responden Busombo ya yang memilih menggunakan obat herbal karena dianggap bersifat alami ya. Jadi efek sampingnya juga ya Busombo minim yaitu. Dan memang tetap dipastikan ya Busombo, amun pelanggan apotek wajib juga untuk memilih produk obat herbal yang sudah lolos uji klinis dan sudah terdaftar di BPOM RI tentunya. Jadi ingatkan juga ya buat kita segalanya yang lagi konsumsi obat herbal sesuai dengan dosis, dan pastikan juga di mengkonsumsi obat-obatan lain yang ada potensi ya menimbulkan interaksi antara obat kimia dan juga obat herbal Busombo ya. Sebenarnya baik-baik aja ya asalkan sesuai dengan dosisnya Busombo, karena obat herbal itu susah gitu ya untuk ditakar dosisnya. Jadi kita seminim-minimnya aja diambil Busombo ya, maksudnya dikonsumsi, jadi jangan berlebihan tegak itu.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Masih ngawinin kita segalanya Bu Sumbo. Tadi dikawinin sama lagu Jambi ada Tarik Kerinci ya. Jadi masih kita cari tahu juga mitos fakta ya penggunaan obat apoteker Bu Sumbo yang wajib juga, biar kita tahu Bu Sumbo yang dikeliru tegak itu. Jadi selain ada mitos fakta di balik penggunaan obat herbal ya, ada juga mitos fakta tentang obat antibiotik Bu Sumbo ya. Kita tahu antibiotik ini berfungsi untuk mencegah atau melawan infeksi bakteri di dalam tubuh manusia ya. Jadi antibiotik terbilang efektif ya untuk mengobati penyakit yang disebabkan karena bakteri, tapi ya ini ada penyakit yang disebabkan oleh virus kayak itu. Nah, mitos yang sering kita nelinga juga Bu Sumbo, antibiotik itu katanya ya obat untuk segala macam penyakit. Jadi banyak orang yang menganggap ketika kita sakit minum antibiotik pasti sembuh. Nah, karena memang antibiotik itu adalah obat dari semua penyakit, hal itu jelas keliru Bu Sombo ya. Di balik mitos itu fakta menariknya Bu Sombo, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, antibiotik itu hanya efektif ya, akan efektif menyembuhkan penyakit akibat dari infeksi bakteri. Nah, sementara ya untuk beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus atau juga jamur, tegak pilek, flu, batuk dan lain sebagainya, itu dikawal diobati dengan antibiotik Bu Sumbo. Jadi amun ada orang yang minum antibiotik secara tidak tepat atau bahkan berlebihan ya, itu malah bisa menyebabkan kekebalan bakteri Bu Sumbo, ada pemicunya. Dan kenapa bisa terjadi ya, karena setiap kali orang mengkonsumsi antibiotik, bakteri sensitif itu bisa terbunuh ya, dan kuman yang tahan antibiotik Bu Sumbo malah berkembang biak.

ketiga itu ya. Jadi penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan ya. Ada sih sebenarnya mungkin beberapa yang menjualkan gitu Bu Sombo ya, tapi sebenarnya lagi antibiotik itu tidak kau dijual belikan ketiga itu Bu Sombo, faktanya ya. Dan kita nanti coba cari tahu bareng lagi ya, mitos fakta dari obat mahal katanya ini lebih ampuh ya. Jadi yang paten lebih ampuh daripada obat generik karena harganya murah Mbak Putri. Nah nanti kita coba cari tahu bareng-bareng Bu Sombo ya, kita luruskan mitos fakta dari obat mahal itu katanya lebih ampuh.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Aku adalah asap dari perbuatan manusia membakar sampah. Saat dibakar, aku akan melepaskan bahan-bahan kimia yang beracun, yang bisa mencemari udara dan menempel di tanah, serta terpapar ke permukaan air dan juga tanaman. Udara yang tercemar karenaku bisa dihirup oleh manusia dan juga hewan, yang akan membuat kesehatan mereka terganggu.
2: Sampah memang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Sampah yang tidak diolah dengan baik akan menghasilkan polusi, tapi mengolah dengan cara membakar juga bukan solusi yang tepat. Yuk mulai terapkan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce artinya mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan recycle berarti mengolah kembali atau daur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Mari kita olah sampah dengan benar agar mengurangi penumpukan sampah.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Perompak TRRI Samarinda, Bus Umboy kita merapat pada pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Nah lanjut lagi nih Bus Umboy, ya katanya nih obat mahal itu jauh lebih ampuh. Nah Bus Umboy, jadi faktanya ya antara obat paten dan generik tadi ya sama-sama punya khasiat alias zat aktif yang sama, Bu Sombo, ya karena obat generik itu dulunya juga adalah obat paten dan sebelum masa patennya itu habis. Jadi ketika masa patennya itu habis ya, obatnya itu bisa diproduksi secara umum tanpa perlu membayar royalti lagi, Bu Sombo. Jadi omongnya paten itu ya ketika itu masih milik satu perusahaan dan ada pembayaran royaltinya, tiga itu, Bu Sombo. Jadi harganya jauh lebih murah ketika sudah jadi obat generik, Bu Sombo. Jadi biasanya ya hak paten itu berlaku selama 20 tahun ya sebagai bentuk royalti sebuah perusahaan farmasi. Jadi perusahaan farmasi lain itu harus dapat izin dulu dari pemilik royalti, Bu Sombo, amun mau memproduksi obat yang sama. Terus ya ketika masa patennya sudah berakhir 21 tahun, kan itu sudah habis ya. Nah, perusahaan farmasi lain itu bisalah mengajukan izin untuk memproduksi dan menjual versi generik dari senyawa aslinya, tegak itu, Bu Sombo. Jadi antara yang paten atau generik sebenarnya sama-sama aja khasiatnya, Bu Sombo, tegak itu. Bedanya amun obat paten ya kenapa jadi jauh lebih mahal, karena masih ada sangkut pautnya dengan royalti dari perusahaan farmasi, tega itu, Bu Sombo ya. Ini hak sedikit mitos fakta ya dari obat-obatan yang ada, mulai dari herbal, antibiotik sampai obat generik atau paten yang lebih baik, tega itu, Bu Sombo ya. Yang informasinya tadi mau Putri kutip dari laman websitenya pharmacare.id ya. Dan sekalian sampai di sini kayaknya nih Mbak Putri kawannya Tamgalanya. Terima kasih banyak yang udah bertama juga, udah bergabungan juga dari rangkaian Samarinda siang hari ini, Bu Sombo ya. Dan selainnya Tama akan dikawani bersama dengan Mbak Mira di rangkaian Samarinda Marian. Dan sebelum tujuh kita akan bergabung bersama dengan Perompat Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Budaya Nusantara ya. Kita ketemu dulu sama lagu Jawa, kali ini ada Mendung Tanpa Udan, dan alhamdulillah di kawasan Nyamin sekarang hujan.

Abengpo, pemerintah Kota Jakarta Pusat menggelar konsultasi rencana pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Timur Barat segmen Tamrin Kuitang di kantor Wali Kota Jakarta Pusat kemarin 24 September 2026. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani menegaskan bahwa pembebasan lahan yang berdampak pada 4 kelurahan akan dilakukan secara transparan, adil, dan berorientasi pada musyawarah. Langkah tersebut diambil guna menjamin kepastian ganti rugi yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung kelancaran proyek strategis nasional tersebut. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur mendorong pemerintah pusat ikut menangani dampak negatif atraksi Sonhorek melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Budayawan Yopi Setio Hadi mengatakan diperlukan aturan bersama untuk menstandarkan dan mengawasi kegiatan budaya berbasis audio berdaya tinggi. Ia juga mengusulkan penertiban kendaraan pengangkut sound system raksasa termasuk pengawasan muatan dan dimensi kendaraan serta penataan ambang batas kebisingan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ketemu lagi bareng Ajority ya, hari ini dari Pro 4 Jakarta di siaran berjaringan Pro 4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Kalaupun ada yang lagi sakit, ya kita doain dah biar cepat sembuh, sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentu ya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro 4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro 4 Bandar Lampung nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro 4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya? Yeah?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Yeah. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh oke, okay. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini okay. Ada Kang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Ya, Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry, ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa nih, supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro 4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-9885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11-24-928 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan untuk obrolan kita di siang hari ini, yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro 4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya, baik pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 4 manapun Anda berada saat ini, kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Ya.
3: Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya Pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gerok. Ya, gerok kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan, ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil itu ada tahapannya apa nama secara adat, ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu karena tidak tahan ribet dengan adat budaya, satu. Keduanya ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah. Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang, ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya nggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya nggak langsung ke rumah.
3: Oh.
4: Ya, dia harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami.
3: Yeah.
4: Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami kesini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantor salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi, maka diterimalah satu proses Tahapan pertama ya hitungan tak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf, menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang mengantak salah.
3: Mengantak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sebambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal. Ya. Kenapa sebambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: ya, ya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana mm-hmm. akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya
3: jadi bila bisa jadi sebambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan satu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya, ya.
4: Makanya setelah kita ngebambang atau melarikan, yaitu tadi ngantak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, sebagai bentuk tanggung jawab,
4: ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi,
4: bukan
3: mau merendahkan satu sama lain.
4: Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sebambangan itu.
3: Tapi artinya sebambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata.
3: Ya,
4: menengah ke bawah.
3: Ya. Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh iya. Menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya secara adat interterang. Dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga. Ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sebambangan. Baik. Artinya gitu. Itu banyak sekali manfaatnya, tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Sehingga memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul ya, betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia. Iya, kayaknya semacam ini gimana ini? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya?
4: Prosesi.
3: Bagian dari
4: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang. Ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun.
4: Sebatin.
3: Sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sebambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya?
4: Enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan?
3: Iya.
4: Nah, kalau di pepadun kan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan apa namanya, penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi apa namanya, pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: Umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran apa nama, sarana dan prasarannya saja yang
3: sedih. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu. Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Subati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak Pak Sultan untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena

0: keterserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang tuh itu bawa gula, gula dan apa ya? Ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
1: Iya.
0: Kan ada simbol-simbolnya.
1: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
0: Iya, simbol semua.
1: Jadi itu perbedaan-perbedaannya, Bang Jo. Tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
1: Tahapan-tahapannya
0: itu baru, itu baru tahap pertama ya. Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya. Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita akan interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Siaran Menjadikan Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joditya dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung.

0: di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Apakah sudah ada yang menghubungi di Pro 4 Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
1: Untuk saat ini belum ada nih.
0: Oke, belum ada ya udah. Tapi
1: Jakarta itu.
0: Ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
1: Oke, silakan.
0: Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
0: Iya, silakan, Cegu.
2: Di sana Bandar Lampung siapa? Naomi ya, bukan?
0: Bang Ferry,
2: ya?
0: Bang Ferry.
2: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih narasumber sama presenternya Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
0: Pak Sultan.
2: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan ganteng.
3: Dengar.
2: Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
0: Iya, silakan Cegu, langsung ya, ke pertanyaannya.
2: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu ya di Pulau Sumatera ya seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
0: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
2: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi ke penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan changing meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
1: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
0: Oke, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
1: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya, Bang Sultan ya.
3: Iya. Baik. Boleh.
1: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Ya pun.
4: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
3: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
4: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Selamat jalan. Ayahnya Bang Jojo. Bang Jojo. Assalamualaikum Bang Jojo.
0: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Langsung aja lah Mas.
0: Boleh silakan.
4: Ya, ya. Ya. Nah, misalkan ya, kan saya jo ngaku beba jo ya. Mm. Nah, tapi beba hina maaf ya ya, janda nih ya.
3: Yo.
4: Nah, tapi semahanai saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nah, begitu aja.
3: Dengan siapa dulu?
4: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
0: Baik, sesama kan pepadun maupun sebatin ya.
4: Pepadun. Karena kan yang harus ada mak angkat kan pepadun kan ya.
3: Ya.
4: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Begitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
0: Boleh, silakan Pak Sultan.
1: Langsung dijawab ya.
0: Iya, boleh.
3: Tadi sebetulnya
1: Cegu Ria dulu ya.
3: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya, kan belum nyampe. Kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Yaitu ngantok salah. Kemudian tahapan kedua adalah setelah sebulan atau seminggu dari ngantok salah itu kan ada namanya anjau sabai.
1: Oh,
3: Anjang Sabah.
1: Anjang Sabah ini dalam bahasa kita itu
3: Anjang sana antara calon besan.
1: Antara calon besan.
3: Ya,
1: ya Sabah itu besan.
3: Besan.
1: Bang Jo.
3: Besan. Kalau bahasa Lampungnya Sabah. Mm-hmm. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya. Oh,
1: iya, ngedatangin ya,
3: datang ke keluarga pihak gadis
1: calon mempelai
3: ya, perempuan itu ya. Namanya Anjang Sana Sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam Anjang Sabah itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu Anjang Sabah. Biasanya Lampung pasti diadakan Anjang Sabah salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
1: diambil.
3: Ya,
1: oh,
3: diambil.
1: Itu kalau sudah Anjang Sabah itu si perempuan sudah boleh diambil?
3: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
1: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
3: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
1: menentukan hari-hanya juga.
3: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana hajatan
1: di Anjang Sabah itu.
3: Nah, Anjang Sabah itu. Nah, lalu biasanya juga ini tetapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
1: Iya.
3: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itu saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak, dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
1: Uang
3: larian.
1: Iya.
3: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak.
1: Yeah.
3: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
1: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
3: Iya, setengah setengah adat ya.
1: Iya, persyaratan sebenarnya.
3: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya. Uang apa ya, ditaruhlah,
1: bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
3: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu misalnya dilarin gadis, gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan Perry, kira-kira itu di sana. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
5: Apa di bawah bantal,
3: di bawah bantal, di bawah kasur ya. Biasanya. Nah, di situ itu pada. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu, bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung, pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah, membantu apa namanya keluarga besar dari
5: perempuan,
3: perempuan. Itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi, itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki, tapi dalam bentuk barang.
5: Oh
3: ya, nanti kita bahas lah. Dalam bentuk barang, biasanya kalau orang Lampung ini
5: perabotan-perabotan
3: ya, alat-alat alat pindah rumah. Ya, sebetulnya itu alat pindah rumah, karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya, maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
5: Ya.
3: Setelah berunding, kapan waktu acara dua sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita, maka itu tahap kedua. Ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya.
1: Iya.
3: Ibu
1: tadi. Tahapan-tahapannya.
3: Ya.
1: Kita itu baru ditentukan. Ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
3: sederhana,
1: sederhana atau secara nasional atau secara adat, biasanya kan ada perundingan seperti
3: itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu, Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear, mereka bermusyawarah, bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan? Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah. Orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta, kalau bahasa Indonesia, atau menentukan gro, ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
1: Si Edo.
5: Edo.
3: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
1: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
3: Enggak.
1: Harus memang ada jadi anak adat?
3: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua. Orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini, itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir, ya udah orang Lampung kok, enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat, enggak lagi. Langsung bawa, sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung, ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
5: Ya.
3: Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
5: Adat.
3: Bapak adat. Nah, seperti ini, minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda, kami angkat. Tapi kalau
5: sesama Lampung
3: kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak lagi.
5: Ya.
3: Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
5: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal, artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat, tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
3: Iya, betul.
5: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
3: Iya, kenapa?
5: Sesama Lampung.
3: Iya, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok adat Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir nggak diangkat lagi.
5: Nggak lagi. Nah, jadi nah untuk... itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, Alisa sama Lampung. Nah, yeah. Tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang, ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?
3: Sebetulnya bisa. Dia, ya satu, dia sudah katakanlah mendapat pengesahan dari apa namanya mantan suaminya apakah meninggal.
5: Iya.
3: Dia, jadi masyarakat kan dijelasin tuh ketika ketika Anjar Sabai ketika berunding dengan keluarga kan udah jelasin statusnya bahwa itu janda apakah janda
5: cerai hidup cerai atau mati
3: atau cerai mati kan udah tahu tokoh adat di kampung itu.
5: Yeah.
3: Jadi kalau memang sudah tahu ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
5: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
3: Ya gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
5: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
3: Harus ngikut gelar. Suami sekarang nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
5: Iya.
3: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya kastanya, sekarang gitu. Okay. Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
5: Ya.
3: Kalau pesisir.
5: Pesisir ya. Pesisir mau pepadun juga sama masih?
3: Sama.
5: Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
3: Ya.
5: Jadi yang laki-laki itu pepadun. Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
0: Oke. Okay.
5: Angkat yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
0: Iya, atau suku lain gitu ya.
5: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
3: Iya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya. Lampung dia bukan belum Lampung, walaupun dia udah punya anak bujang belum Lampung dia masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Lampung. Kalau belum ada bapak angkat adatnya dia belum bilang suku Lampung.
5: Itu kalau gini Sutan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
3: Iya, tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
5: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
3: Iya.
5: Anak Lampung ini.
3: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
5: Iya.
3: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
5: Tetap
3: dicariin angkat untuk adat.
5: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya, kastanya si perempuan ya?
3: Iya, untuk gelar.
5: Iya,
3: gelar. Nah. Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
5: Iya, supaya bisa digelarin
3: dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi.
0: Oke, siap. Ya, jadi panjang ya prosesnya ya.
3: Oh,
0: panjang. Bang Ferry dan juga Pak Sutan ya.
3: Iya. Nah, jadi setelah berunding baru kesepakatan hari apa, di mana dan sekarang ini dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki. Di hampir sebagian tempat laki-laki karena habis diambil, tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding, apalagi boleh nggak kawin di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa yang penting berunding lah. Kalau dulu
5: sesuai
3: tempat laki-laki
5: nggak mau dulu
3: mau nggak mau gitu.
0: Oke, siap deh Bang Ferry dan juga Pak Sultan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa
3: rasa ya.
0: 5 menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
3: Nah, gerok itu banyak juga. Ini khusus jadi tahapan yang menjelang gerok. Jadi kalau gerok udah beda.
0: Nah, itu dia dan itu tadi ya sudah apa dipaparkan juga ya pemirsa RNA juga pendengar Pro4 dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
5: Ya, baik. Silakan Bang Sultan.
3: Ya, jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya. Begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu kan mempunyai arti-arti semua mempunyai makna yang terkandung di dalam itu, bukan hanya sekedar ini bukan, ini ada makna yang terkandung di dalam tahapan-tahapan itu yang mempunyai nilai-nilai yang positif menurut orang Lampung. Adapun memang kita berbeda antara Lampung, Batak, Sunda, ya barangkali apa namanya ya silakan aja berbeda, tapi bagi Lampung apapun

0: Kemudian kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

104.4 FM, Suara Budaya Nusantara.

Abang Pak, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ulhaq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
2: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
3: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
2: Siap, demi hidup sehat.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Perompeter Samarinda, suara budaya Nusantara, Deneng Merian, waktunya etam, dang, dang, dang, tetan. Yo, bisa beneh tentunya di Merian kali ini, pilih-pilih lagu dangdut yang udah diformat ya tentunya. Silahkan bisa merapat, telepon 0541-727-2656 atau 736152, WhatsApp-nya 0811-581-9984. Komen juga bisa beneh yo di Facebook RR Perompeter Samarinda atau juga di RRI Digital. Halo Deneng Merian.
1: Waktunya tentang jutan.
0: Siap. Halo Busu.
1: Iya.
0: Oh sebentar. Busu atau kayak ini lain?
1: Iya betul.
0: Oh siaplah kalau gitu. Apa kabarnya Busu?
1: Alhamdulillah habis hujan.
0: Oh sama di sini juga habis hujan Busu. Alhamdulillah.
1: Hujannya hujan sedang tapi ada setengah jam.
0: Ah iya lumayan. Di sini juga Busu, saya aja kehujanan tadi pas kesini.
1: aduh, alhamdulillah.
0: Itu sudah lawas soalnya di menghirup bau hujan leh.
1: Iya itu tadi juga aku pegang hujan. Bilang begini kepala hujan ini. Saking senangnya kan kita pegang hujan itu.
0: Oh tegak tuh.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Cintaku Sekuat Tiang Listrik, Cintamu Untuk Siapa, Memandangmu, Bawa Aku ke Penghulu, Kangen, Besti, Pusara Kira. Cinta, apa?
1: Gua kira Bawa Aku ke Penghulu.
0: Oh, siaplah.
1: Iya, kapan aja aku dibawa ke Penghulu sih?
0: Waduh, kayak apa ini? Dua kali dong saya.
1: bukan kita yang kita bawa, kita akan bawa aku kan.
0: Oh gitu.
1: Ya, aku ada pasangannya kan.
0: Oh iya, amin. Siap. Mantap leh.
1: Bukan aku sama Mbok Mira.
0: Saya tim horenya berarti yo.
1: Iya.
0: Iya, bolehlah. Siaplah kalau gitu. Ya, ditunggu salam. Busu.
1: Salamnya buat Busu Besrat. Busu siapa lagi tuh? Busu Burahim. Busu Kutai. Mbok Reni. Enggak lupa juga ini sahabatku nah.
0: Siapa tuh?
1: Idolaku.
0: Busu
1: Mika.
0: Oh, siap-siap Busu. Oh, idola beneh.
1: Iyalah.
0: Siap lah.
1: Idolaku tuh tiga. Busu Mika sama si Busu Fahad. Apa? Sapar.
0: Oh, gitu.
1: Ah, sama Mbok Mira tiga itu idolaku kesian.
0: Wah, siap lah. Amun tegak tuh. Makasih loh.
1: Kalau begitu, saya pamit Mbok Mira ya.
0: Iya, siap Busu.
1: Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Amin. Siap jaga kesehatan juga buat Busu. Atau ya, makasih ini udah merapat. Lagunya ditunggu, Busu. Halo, Deneng Merian.
2: Merian. Dan.
0: Siap, Busu Kutai. Apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ada hujan enggak di sana?
2: Baru enggak.
0: Oh, baru selesai hujan?
2: Baru enggak.
0: Oh, enggak ada hujan?
2: Iya.
0: Oh, beda ya berarti ya. Di sini hujan soalnya Busu.
2: Mendung-mendung.
0: Oh, baru mendung-mendung aja. Yeah. Oh, ya udahlah kalau gitu. Lagunya mau apa nih? Lagunya ada Cintaku Sekuat Yang Listrik, Cintamu Untuk Siapa, Memandangmu, Kangen, Besti, Pusara Cinta, Mahadaya Cinta, Semu Menanti Rindu, Karmamu, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Sedang Kecewa, Mungkinkah, Merindu, Aku Gak Gitu, Belenggu Cinta, sama Bunga Dahlia, mau yang mana?
2: Bunga Dahlia ya.
0: Oh ya sudah boleh, ditunggu ya. Mau sapa siapa Busu?
2: Tristan,
0: Ayo
2: Sering, Ayo Sering, Berarti,
0: Ya,
2: Wiwi, itu ya.
0: Oke deh, siap Busu. Siap, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Ada Busu Kutai, makasih juga udah merapat lagunya. Ditunggu Bunga Dahlia ya. Yang lain silakan nih. Lagu-lagunya nih banyak beneh. Bisa dipilih di Merian kali ini. Ndak yang bikin semangat atau ndak yang galau-galau mumpung abis diguyur hujan gitu ya. Boleh beneh tuh kurang dari sana. Kalau Deneng Merian.
3: Waktunya tandang. Dan Dutan.
0: Siap, Busu Abdurrahim, apa kabarnya?
3: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat. Tegak apa di Batua?
3: Di Batua cuacanya pada sore hari ini, di saat ini Guntur sudah bunyi.
0: Ah, berarti baru ndak ini hujan?
3: Belum.
0: Maksudnya baru mau hujan, kayaknya?
3: Iya, mendung sama guntur.
0: Mm-mm.
3: Kilatnya belum ada.
0: Oh,
3: sama
0: gitu.
3: Hujannya.
0: Oke lah, siap. Soalnya di Samarinda baru diguyur hujan nih, Busu.
3: Oh, baru gak lama, Kak?
0: Iya, kayaknya ada setengah jaman di sini, Busu.
3: Ya, lumayan.
0: Mm-mm. Itu sudah setelah sekian lama, Busu.
3: Iya, hampir 3 bulan di sini.
0: Mm-mm. Sama, lah, kurang lebih kayak gitu juga. Apa lagunya nih, Busu?
3: Memandangmu.
0: Oke, ditunggu ya. Sapa-siapa?
3: Sapa-sapa kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Busu atau tadi di Morabada. Ya, kalau tidak salah di Toko 5. Kalau tidak salah ya, tapi yang jelas di Morabada.
0: Siap-siap.
3: Berikutnya, ada Busu Kutai, Busu Misran, Busu Iswar, kemudian mbaknya Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Tanawia, Mbok Modrika, Mbok Eka, Neilas, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Mbak Mira.
0: Sama-sama, Le.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Busu Abdurrahim. Lagunya ditunggu ya. Oke lah, kalau gitu koran yang sana ke dia. Kita melanjut lagi ya. Langsung aja pusingkan lagu-lagu tadi yang udah dipilih ya. Tapi tentunya yang gak merapat, masa banyak benar lagunya. Jadi silakan bisa merapat ya.

0: sadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.

0: banget kayak gitu, jadi boros deh.
1: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
0: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
1: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya Davan Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
4: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
3: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
4: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Lanjut lagi ya, koran yang sana pilih-pilih lagu dangdut di Meren kali ini. Boleh bener nih, bisa merapat di teleponnya 0541-7272-656, WhatsApp 0811-5819984. Komen juga bisa ya di Facebook RR Pelama Samarinda atau juga di RRI Digital. Udah mbok miraliskan ya lagu-lagu apa aja yang dipusingkan di Meren kali ini ya. Halo, Dendang Meriam.
1: Dendang Meriam, dangdutan Bunda Nani di Pinang Seribu.
0: Oh, iya Mbok Nani.
1: Iya Mbok Nani.
0: Iya, iya lama anu, nih gak gabungan, gimana kabar?
1: Baik Maha, Mira kan nih?
0: Iya betul, iya masih ingat, seneng deh saya. Lama gak kedengaran, di mana?
1: Anu, Pak Sapar, waktu Pak Sapar anu malam-malam apa acara malam hari Bunda anu Mbok Nani rancak ya.
0: Oh, gitu.
1: Pak Sapar masih nyiar nih?
0: Di lagi, Mbok.
1: Oh, dari bagian kantor kalau.
0: Iya, benar-benar.
1: Nih, Bunda Nani apa lagunya nih, yo?
0: Lagunya lagu dangdut nih, Mbok, Tinggal Cintaku Sekuat Tiang Listrik, Cintamu Untuk Siapa, Kangen Besti, Pusara Cinta, Mahadaya Cinta, Semu Menanti Rindu, Karmamu, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Sedang Kecewa, Mungkinkah Merindu, Aku Gak Gitu Sama Belenggu Cinta, mau yang mana?
1: Anu, Cintaku Yang Listrik tuh.
0: Oh, iya. Siap, siap, siap. Iya, itu sudah lama betul.
1: Nek Ilasnya ada aja sama saya orangnya?
0: Ada aja, Mbok. Alhamdulillah sehat sih dah.
1: Di Tenggarong di mana ya? Ya, Mbok Nani enggak ke sana, di tahu alamat di Mangkurawang enggak?
0: Mangkurawang iya.
1: Anu Mira di tahu gangnya, di tahu.
0: Kurang tahu itu, Mbok.
1: Cuma di kampungnya Mangkurawang enggak?
0: Iya, sudah di Mangkurawang.
1: Mun Mbok Nani situ bertanya tahu mah orang situ ya.
0: Nah, di tahu saya Mangkurawang mana.
1: Iya.
0: Mangkurawang pokoknya luas, Mbok.
1: Iya, luas di Tenggarong tuh ya.
0: Iya.
1: Nih, Mbok Nani nak kirim-kirim nih.
0: Kirim siapa?
1: Pertama buat Mbok Sanawiyah, Neng Ilat, Busu Misran, Borokaman, Busu Agok, Busu Rinjani, Busu Kutai, Ari Juanda, Julak Amai, siapa lagi nih yo. Itu mah salam hormat persahabatan selalu dari siap. Bunda dari Mbok Nani Pinang Seribu buat Dik Mira. Sehat panjang umur rezeki.
0: Amin.
1: Dan umroh. Makasih banyak
0: semuanya.
1: Siap
0: sama-sama. Waalaikumsalam. Makasih banyak Mbok Nani dah merapat. Lawas soalnya di kedengaran nih, yo. Saya salam Mbok, sering-sering aja gabung lagi, yo. Oke, halo Denang Merian.
2: Waktunya tentang dangdutan.
0: Siap. Ada Busu Ari, sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya mau apa Busu? Tinggal Cintamu Untuk Siapa, Kangen Besti, Pusara Cinta, Mahadaya Cinta, Semu Menanti Rindu, Karmamu, Sepi Sekuntum Mawar Merah, Sedang Kecewa, Mungkinkah Merindu, Aku Gak Gitu Sama Belenggu Cinta, mau yang mana?
2: Kangen.
0: Oh Kangen, boleh ditunggu lagunya Busu, makasih yo.
2: Ya,
0: ada Busu Ari. Oke lah kalau gitu Busu ditunggu. Siapa lagi nih yang udah berdering di WhatsApp? Ya, halo Denang Meriam.
3: Denang Meriam. Punya pendendutan, Bu.
0: Siap, Busu Wahyu, apa kabar?
3: Baik-baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ada hujan kah di sana?
3: Di ada, Bu.
0: Oh?
3: Di
0: ada.
3: Di ada.
0: Oh, tegak tuh. Iya. Di sini
3: belum kebagian lagi.
0: Oh belum kebagian, waduh semangat ya Busu ya, semoga kebagian dan, deh.
3: Iya mana yang mengirim?
0: Iya.
3: Air hujan ke sini.
0: Oh ntar saya tampah dulu ya.
3: Bo ini bo ngira ini anu pawang.
0: Ah jadi, pawang. Oh iya mau rara ya. Pawang itu sudah aduhai. Bahaya itu.
3: Iya, jadi mudah hujan ke LBS bisa lah.
0: Aduh hai. Siap lah.
3: Lagunya tadi galau-galau itu, Boy.
0: Apa?
3: Sedang Kecewa tadi kayaknya.
0: Pas sudah.
3: Pas sudah.
0: Siaplah kalau gitu ditunggu.
3: Siaplah.
0: Siapa
3: okay,
0: siapa?
3: Oke, untuk Bu Miranya sama petugas saja. Salam segalanya aja, Bu.
0: Oke, okay, siap.
3: Yang udah tama tadi.
0: Oke, okay,
3: siap.
0: Bu
3: Miranya sehat selalu.
0: Amin.
3: Tetap semangat dalam beraktivitas.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih Busu Wahyu udah merapat. Sehat selalu. Ditunggu lagunya. Oke. Lanjut lagi deh terakhir sebelum jeda karena sebentar lagi habar etam. Ini ada Mbok Lara nih di WhatsApp ya. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam, selamat sore. Mau pilih satu lagu, boleh enggak, Mbok? Makasih. Ya, sama-sama lah. Sudah Mbok Mira kirimkan listnya. Apa tadi ya, terus Bunyi Sidang mau pilih lagu Merindu dari Ayu Sasa. Oke deh, siap kalau gitu. Ditunggu Mbok Lara ya, lagunya kan dia Mbok Mira pusingkan ya. Oke, kalau gitu kurang yang sana karena sebentar lagi habar etam. Jadi etam jeda dulu ya. Abis habar etam baru lanjut lagi pilih-pilih lagu dangdutnya ya.

0: bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
2: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
2: Kita kan bukan ngambil ini, teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
3: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
2: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
5: Sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: Kabar etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroning sana Ketua Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sanggau Heri Wijaya mendorong festival kue bulan terus digelar sebagai upaya mempertahankan budaya Tionghoa di tengah perkembangan zaman. Menurutnya, keberadaan festival tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan tradisi kepada generasi muda sekaligus menjaga warisan budaya agar tetap eksis. Dirinya menilai keberlanjutan festival kue bulan penting agar budaya Tionghoa tetap dikenal dan tidak terkikis oleh perubahan zaman. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Berian, waktu

0: Waktunya tendang dang dang dutan di Denang Merian. Yo maseh bisa benih pilih-pilih lagunya yo kroning sanak. Silakan bisa merapat di telepon WhatsApp, komen di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Kita lanjut lagi nih di WhatsApp sudah ada yang gabung ya. Ada Mbok Reni, waktunya tendang dang dang dutan. Assalamualaikum, hadir Mbok Mira. Isi absen dulu di perempat lagunya Patan aja salpanya Bu Sumamat. Mbok Yuli, Nek Ilas, Bu Abdul Rahim, segalanya Mbok Mira sama tugas kalau boleh hati-hati yo. Oke siap, makasih buat Mbok Reni dan merapat ya. Ah tadi lagunya empatan aja ya. Oke lah kalau gitu ya. Oke lanjut lagi kita ke WhatsApp dulu nih soalnya sudah standby duluan ya. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dut dut dut tan tan tan tan.
0: Siap cakep, apa kabar Busu?
1: Kabar baik nih.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lebaku nggak ada ini? Ada hujan tadi?
1: Oh hujan dari tadi beberapa saat tadi lah sekitar. Iya.
0: Oh iya alhamdulillah.
1: Waktu sholat. Jumat itu kan?
0: Iya iya.
1: Ada setengah jam lebat.
0: Iya. Oh sama berarti
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Ya terkabul doa kita semua lah.
0: Iya.
1: Berkat sholat istiqos ya. Istiqos, alhamdulillah tercapai. Ya. Semoga hujan ini mendapat berkah.
0: Amin.
1: Kita berkat doa kita juga lah kan, dan juga di mana-mana semoga merata lah hujannya kan. Iya, jangan ada kekeringan lagi. Tapi ini mulai cerah lagi kembali nih.
0: Iya, sama di sini juga.
1: Mbok Mia kan nih?
0: Mbok Mira lah.
1: Oh, Mbok Mira.
0: Iya.
1: Oh, hai. Iya, jadi ada sedikit puisi nih.
0: Wes, apa
1: boleh
0: tuh?
1: Kah?
0: Boleh, apa tuh?
1: Puisinya judulnya Hujan. Aku terkenang-kenang tadi hujan itu saking nyamannya itu pada aku angkat di jemuranku sengaja. Soalnya kenangan kan berapa lawas.
0: Iya.
1: Jadi biar aja. Jadi ini kenangan puisiku nih.
0: Tegak apa tuh?
1: Lihat itu di atas. Awan berwarna gelap. Matahari pun tak tampak, tertutup awan tebal. Tiba-tiba awan meneteskan air ke bumi. Terdengarlah suara rintik hujan membasahi pepohonan. Hujan, hujan, kau menemaniku di saat aku sibuk berjualan tela-tela. Kau membuat aku melamun mendengar merdunya hujan hujan nyanyian senandung rindu.
0: Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah Busu, mantap.
1: Iya. Jadi aku bikin puisi nih karena saking terharunya hujan ini kan.
0: Iya benar, saya juga terharu
1: melihat Busu. Iya, diolah berapa menit tadi diolah itu sudah alhamdulillah. Ya jadi lagunya apa nih?
0: Apa nih tinggal cintamu untuk siapa? Besti pusara cinta, mahadaya cinta. Semu menanti rindu karmamu sepi sukuntum mawar merah. Mungkinkah aku enggak gitu?
1: Sukuntum mawar merah.
0: Oh ya sudah boleh ditunggu. Iya.
1: Salam untuk Mbok Mudrika lah. Selamat sore. Mbok Yuli juga selamat sore. Mbok Asma yang ada di seberang. Busu Ago, Busu apa namanya? Ini ngarannya tuh di Lokulu tuh.
0: Siapa
1: Busu
0: tuh?
1: Serondeng.
0: Oh.
1: Yulak Serondeng.
0: Ya.
1: Semoga sehat di sana sekeluarga. Busu siapa lagi lah? Ya semuanya lah.
0: Ya.
1: Busu Mbok di mana saja berada. Teristimewa pendengar setia kita Busu Sapar, Busu Ipai. Selamat menjalankan aktivitas. Tak lupa juga yang jauh di sana di Tenggarong. Busu ini. Si ini siapa ngarannya tuh lah. Aduh lupa
0: itu.
1: Pulang aku.
0: Ya,
1: yang sering di perempat itu lah.
0: Siapa?
1: Sudah ampi kan di perempat tuh siapa ngarannya?
0: Ah, siapa?
1: Oh ya, mudah-mudahan mendengar lainnya.
0: Iya.
1: Pokoknya itu aja dah.
0: Ya itulah pokoknya ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, siap sama-sama.
1: Makasih. Assalamualaikum, Mbok Mbok Mira.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga nih Bu Sulaiman ya. Lagunya ditunggu. Halo, Dendang Merian.
2: Assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waktunya dang dang dang dang dutan.
0: Siap. Ini kulu-kulunya udah aman busu.
2: Wah, sini udah kulu-kulu hujan sini.
0: Hujan juga di sini, alhamdulillah. Ampuh sudah.
2: Iya, namanya kok doa sudah sama diberi atau diberi berkah hujan.
0: Iya.
2: Hari Jumat berkah pokoknya. Amin. Buat saya mentel-tel ini busu misal saya mentel-tel lah.
0: Iya.
2: kalau Nailas itu mbok siapa lagi mbok pinang 1000 apa?
0: Mbok Nani tadi.
2: Mbok Nani pinang 1000 RT-nya itu RT 9 gangnya gang 8.
0: Oh, gang 8.
2: Ah, berdekatan sama busu kuntai.
0: Oh iya kak.
2: Iya dong Mbak Ira.
0: RT 9 gang 8. Oh.
2: Jalan lain gang cinta lain kan. Lain. RT 3, RW 5.
0: Oh, lain lagi dong itu.
2: Lagi dong ya.
0: Iya. Nanti dia buat lagu gang 8 RT 9 nanti dibuatin ya.
2: Iya dong Mbak Ira, semoga Mbak Ira hari Jumat berkah diberi kesehatan sebagai lancar usaha mudahkan rezeki gaji panjangan umurnya.
0: Amin. Siap busu. Apa lagunya?
2: Lagunya apa dah?
0: Lagunya
2: apa yang ada dong?
0: Tinggal cintamu untuk siapa? Besti, pusara cinta, mahadaya cinta, semu menanti rindu, karmamu mungkin
2: kah? Menanti rindu.
0: Oh ya sudah, boleh ditunggu.
2: Aku mau pantun aja nih ya.
0: Apa tuh? Cakep belum?
2: Cakep.
0: Apa tuh?
2: Beli plastik buat berundara, ya kan?
0: Oh, cakep.
2: Ada si Atun nonton sinetron.
0: Cakep.
2: Kalau asik bicara, mentel-mentel lupa turun.
0: Woi, siap.
2: Kita disambil belakang aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih Bu Sumisran dah berapat ditunggu lagunya ya. Nah, oke terakhir deh kalau gitu sebelum jeda lagi. Ada Mbok Sanawiyah, Bunyi Sida, Mahadai Cinta dah payu belum, Mbok? Belum. Aman, dipayuin yo Mbok Sanawiyah. Ditunggu lagunya ya. Oke, makasih udah merapat nih Mbok Sanawiyah. Saya selalu ya Mbok. Oke, kalau gitu Kroning Star ketemu lagi sama lagu berikutnya. Waduh, kok galau nih. Sama deh, sesuai sama cuacanya nih. Tadi kan udah diturunin hujan. Nah, siapa sih yang galau, yang kangen galau ditemanin atau dikawani hujan? Nah, ada lagu dari Iis Dahlia dengan Sedang Kecewa.

0: Angkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Nanti dulu,
3: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Ada sepi sekuntum mawar merah barusan ngawani hitam segalanya di Meren kali ini. Oh, lagu-lagu yang masih bisa dipilih, ada Cintamu untuk Siapa, Bestie, Pusara Cinta, Karmamu, Mungkinkah Aku Gak Gitu, dan Belenggu Cinta. Ya, tinggal dipilih aja tuh. Ndak lagu apa etam ya di Meren kali ini bisa merapat di teleponnya 0541-727-2656, WhatsApp 0811-581-9984, komen juga bisa di Facebook RPROMBA Samarinda atau di RRI Digital. Halo, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, Dendang Lutan.
0: Siap. Halo.
1: Halo, apa kabar Mira?
0: Sehat, Zar, khusus siapa nih?
1: Ayo, siapa yo?
0: Ih, siapa leh? Suaranya agak serak-serak sih soalnya, jadi...
1: Anu, apa? Agak pada batukan lah.
0: Pada batukan soalnya. Siapa nih?
1: Orang seberang, leh.
0: Oh, Busu Aliang? Apa kabar, Busu?
1: Alhamdulillah, sehat ini. Gimana Mirang juga?
0: Sehat juga, alhamdulillah. Sakit kah kita nih?
1: Enggak, pada batuk aja nih. Cuaca apa namanya itu? Yang berkabut-kabut kemarin dulu.
0: Oh, iya. Cepat sehat ya, Busu.
1: Ada hujan kan di sana, Mir?
0: Ada.
1: Oh, di sini enggak ada. Gue bagian mendungnya aja.
0: Oh, iya kah? Sihannya, leh.
1: Bagian mendungnya mahal.
0: Oh, alah. Sihan.
1: Apa isinya lagu?
0: Lagunya Tinggal Cintamu Untuk Siapa, Bestie, Pusara Cinta, Karmamu, Mungkinkah Aku Gak Gitu, sama Belenggu Cinta.
1: Ya, Belenggu Cinta aja
0: udah. Oh, ya sudah. Ditunggu ya.
1: Salam dikit ya. Buat Ibu Sidit Maria sama Mbak Rina ya, selamat sore. Ada Mbak Reni juga, ada Nina Ila, ada Mbak Yuli juga ya, ada Samanda Tela. Ada Bu Semisaran juga ya, Abang Bu Sukago. Ada siapa lagi ya, lupa aku. Mbak Bang Mamat. Pokoknya salamnya semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
1: Buat Miranya, mudah-mudahan selalu diberi kesehatannya.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah. Terima kasih waktunya, Mir. Lebih ditunggu.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Makasih juga Bu Soaliang. Dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Oke, kita kuasa dulu. Sudah ada yang standby nih, yo. Halo, Dendang Marian.
2: Waktunya etam dang dutang. Assalamualaikum, Bu Mira.
0: Waalaikumsalam, Bu Farida. Apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau di tempat Ibu Wardiyo masih cerah ya, belum ada hujan.
0: Oh iya kak, sihannya Samarinda baru aja diguyur hujan, Bu. Alhamdulillah, walaupun setengah jam sih, lumayan.
2: Alhamdulillah.
0: Syukurlah. Iya. Nah,
2: kalau kemarin di kota sudah pernah hujan minggu lalu ya.
0: Oh gitu.
2: Semalam hujan juga, cuman kampung tetangga sebelah yang hujan. Padahal dekat ya dari tempatnya Bu Farida, cuma jarak berapa ya, 10 kilo, tapi di sini nggak ada hujan.
0: Oh.
2: Di sebelah kampung sebelah ada.
0: Oh, hujan lokal berarti yang di sana aja.
2: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Oh. Ya udah, semoga kebagian deh hujannya ya. Di sana kering juga ya, Mbok?
2: Oh, kering banget, Bu Mira.
0: Oh, sama aja kering. Berarti ya segalanya nih kering.
2: Cuman alhamdulillah air tetap jalan ya, air ada.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
2: Iya, nggak macet airnya.
0: Okelah, siap. Apa nih lagunya?
2: Mira, tapi lagunya ini Belenggu Cinta.
0: Apa?
2: Belenggu Cinta.
0: Belenggu Cinta. Oh iya. Oke, ditunggu Mbok ya.
2: Iya, oke. Salamnya untuk teman-temannya aja yang sudah gabung-gabung tadi ya, yang belum gabung. Silakan gabung ya, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kota Samarinda. Salam sehat untuk semua-semuanya. Mbak Mira, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam, Mbak Farida. Makasih juga udah merapat. Lama nih gak gabung di Perompa Samarinda. Sehat selalu ya, Mbok. Lagunya ditunggu. Halo, Dendang Marian.
1: Dendang Marian, Marai Tandang Dutan.
0: Ah, siap. Busu Iis, yo?
1: Iya, Mbok.
0: Apa kabarnya, Busu?
1: Baik, Mbok.
0: Alhamdulillah sehat. Kebagian hujan nggak di sana?
1: Nggak ada, Mbok.
0: Ah, nggak ada? Oh, alah, sihannya lah. Berarti bagian kota aja nih kayaknya.
1: Nggak ada hujan, nggak ada itu.
0: Oh, iya, Kak. Oh, di sini baru kebagian hujan soalnya.
1: Ada, Mbok. Anu tadi, Mbok. Memang sengaja dikirim ke situ, Mbok.
0: Kenapa? Sengaja? Gantian gitu ya.
1: Dipindahkan ke situ tadi itu.
0: Oh ya, sudahlah. Makasih loh, Busu. Udah dapat, alhamdulillah, setelah sekian lama nih.
1: Ya, Bo.
0: Ya udahlah. Ini lagunya antara sempat sama enggak nih, Bu Su?
1: Ya, enggak apa-apa, Bo.
0: Ya udah, absen ya.
1: Absen aja.
0: Oke lah kalau gitu. Mau sapa siapa?
1: Katanya Dek Bu Farida dia. Di aku kemarin di Sulawesi enggak ada hujan ya.
0: Oh iya. Bu
1: Rini, Bu Madrika, Nana, salam kenal dengan Nani, Bu siapa Nani dah ya? Bu Nani ya?
0: Iya.
1: Nani di Pinang Seribu. Su Abdul Rahim. Su Misran ya? Su anu, Su Aliang. Su Ato di Nawa Badak.
0: Iya.
1: Bila serondeng. Terima kasih, Bo. Waktunya, Bo.
0: Siap, sama-sama, Bu Su.
1: Dan kesehatan, Bo.
0: Amin, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat juga buat Bu Su Iis, ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu nih. Sudah ada yang standby kroneng sana. Kalau ada Neng Merian.
3: Halo, Neng Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap.
3: Suara tegak berew.
0: Iya, itu sudah Lalu. Lagi musim memang, Bu Su.
3: Iya, tapi tidak apa-apa, Bo. Yang penting jangan sakit kepala, jangan sakit kepala wajah sudah.
0: Oh iya, sakit gigi juga jangan, Bu Su. Aduh, ngilu.
3: Aduh, sakit gigi itu, Bo. Tebakan belek, Bo.
0: Tambahnya,
3: sakit.
0: Tidak. Oke lah, Bu Su.
3: Baru selesai, memasak tadi, masakan orang itu.
0: Oh.
3: Rendang Padang itu kan, Bo. Daging kisi.
0: Wis.
3: Jadi 10 kilo, Mbak. Sudah selesai ada dialaknya.
0: Oh, mantap.
3: Di dengari baru aja mulang ke Kampung Jawa nih.
0: Ah, tegak tuh, mantap.
3: Oh, iya, wah, mantap ini, Mbak.
0: Siap, Pak Le.
3: Bu Somad Riyadi di mana kan di kebun kan, Mbak, ya.
0: Mungkin di tahu tuh. Kemaya ada sih subuh.
3: Iya. Dengar. Terus itu hujan, Mbak, tadi, Mbak, di Kampung Jawa nih, Mbak.
0: Sama. Lepat, di sini juga, Bu Su. Kebagian berarti.
3: Tadi ada informasi dari Bapak Hadi Mulyadi mantan wakil gubernur tuh langsung mau WA kan. Mat, hujan sini lebat lah, punya setengah jam ya. Lebat, Boy, tegaknya.
0: Lebat memang.
3: Mungkin daerahnya kan di daerah kota yang kena nih, Bo.
0: Iya, kota.
3: Di Kampung Jawa nih, Boy, lebat juga, Boy. Basah sama sekali. Pas jam 11:30 kan, Bo. Tapi jam 12-nya udah berhenti.
0: Oh nah, gitu, kalau di Miamin jam baru mau jam 2-an baru hujan lebat.
3: Iya tadi, saya tuh langsung pakai jas hujan bawa ke jabat tuh. Kalau kan Jumat kan bisa basah, memang sarung dia nih.
0: Itu sudah busuk. Tepat
3: main sekalinya sampai di Korem tuh berhenti hujan, Bo. Langsung langat, masih hujan, Bo. Alhamdulillah, Bo, mungkin ini awal dari musim hujan kali, Mbak, ya.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Mudah-mudahan aja hujan. Soalnya kering segalanya, Mbak.
0: Iya, itu sudah busuk.
3: Dapat dikirim, Mbak Yuli. Busuk syukur. Segalanya aja, Mbak, ya.
0: Siap.
3: Apa namanya? Di olahraga, Mbak, asapnya, nah, saya masih mencium tuh di nyaman.
0: Oh, gitu.
3: Terima kasih, Mbok Mira.
0: Oke, sama-sama,
3: Bu Su.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga Bu Su Mamat dah merapat. Sehat selalu, Bu Su. Oke lah kalau gitu, kroning sana. Lanjut lagi etam linga lagu berikutnya lagi deh biar seru-seruan ya. Di Perempuan Samarinda nih masih ada beberapa lagi yang belum Mbok Mira pusingkan. Kali ini ada lagu Semu Menanti Rindu.

0: Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri bagi calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual Badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan pada seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan atau Tian Mandarin. Secara umum, Badudus bertujuan untuk melindungi dan membersihkan diri baik lahir maupun batin.
1: Akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Di Kerasa Koran yang sangat dapat pupus kebersamaan hitam kali ini Deneng Marian. Satu lagi deh, Bu Mira bacain di WhatsApp udah ada yang gabung nih ya. Ada Bu Mudika, assalamualaikum. Bu Mira, waalaikumsalam. Alhamdulillah, saat warga di sini akan berangkat sholat Jumat, hujan turun hingga selesai sholat paling diembasahi debu. Oke, salamnya buat Busu Iis, Busu Abdurrahim, Busu Rinjani, Busu Arif, Mbok Yuli, Mbok Sanawiya, makasih Mbok, saya selalu ya. Siap, makasih juga dan merapat nih, Daramen Perompa Samarinda, Mbok Mudrika, saya selalu juga ya. Oke, kalau gitu sampai di sini kebersamaan etam di Deneng Marian. Jadi makasih buat yang udah gabung merapat ramain yo. Makasih juga Ngelinga Maha. Abis ini lanjut lagi ada Jenur Jelajah Nusantara. Kendia Momera ajak jalan-jalan penelusur wisata yang ada di Indonesia. Jalan-jalan kemana? Nah, Kendia ya, tetap terus pantengin perompat R Samarinda. Ketemuan dengan lagu terakhir di perjumpaan etam kali ini Deneng Marian, ada Belenggu Cinta dari Weni Wen.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohaningsana Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Ambrosius Sadau menghadiri acara Mama Siso Betang Ulu Banua di Desa Ariung Mendalam, Kecamatan Putu Sibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam sambutannya, dirinya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Ariung Mendalam yang terus menjaga dan merawat warisan budaya serta tradisi leluhur yang telah diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, keberadaan rumah betang tidak hanya menjadi simbol fisik, tetapi juga menjadi pusat kehidupan masyarakat dalam membangun kebersamaan, gotong royong, serta menjaga nilai-nilai budaya yang perlu diwariskan kepada generasi muda. Dirinya menjelaskan Mama Siso merupakan acara peresmian rumah adat Dayak Taman yang menjadi bagian penting dalam menjaga keberadaan serta kelestarian budaya masyarakat setempat. Dirinya berharap keberadaan rumah betang tersebut dapat terus dimanfaatkan sebagai ruang berkumpul masyarakat sekaligus menjadi wadah untuk melestarikan adat, budaya, dan tradisi masyarakat Dayak Taman di Desa Ariung Mendalam. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Lagu Bengkulu dengan Buaya Anak ya Kroneng Sanak mengawali kebersamaan Etam kali ini di Janur Jelajah Nusantara ya. Kali ini Mbok Mira ajak jalan-jalan menelusuri wisata herbal yang ada di Indonesia nih ya, tepatnya di Tawangmangu, Jawa Tengah. Jadi bisa dibilang tempat yang satu ini ya menjadi salah satu kawasan di Indonesia yang dikembangkan sebagai tujuan wellness tourism, wisata kebugaran, dan herbal tourism atau wisata herbal. Jadi wellness tourism sama herbal tourism sendiri adalah konsep pariwisata yang bertujuan meningkatkan kesehatan, kebugaran fisik, serta memulihkan kondisi spiritual dan mental wisatawan. Selain itu, Tawangmangu juga punya tempat wisata yang menawarkan edukasi ya ke Etam segalanya tuh terkait tanaman herbal dan obat gitu. Nah, kan dia deh Etam jalan-jalan lebih lanjut lagi ya sejumlah tempat di Tawangmangu yang menjadi tujuan herbal tourism atau wisata herbal ya, ada di mana aja. Dikoni dulu nih sama Dartan lagu Pop Daerah Nusantara.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
4: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
5: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
4: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
5: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Wisata herbal pertama yang ada di Tawangmangu ya, Kroning sana, kita ke Rumah Kaca Adaptasi dan Pelestarian Tanaman Obat yo. Nah, dua fasilitas ini ya menyimpan koleksi tanaman obat, diantaranya ada sirih merah, daun jintan, kencur jumbo, tabat barito, dan sambang darah. Terus masing-masing rumah kaca ini itu ada di Desa Gondosuli dan Desa Kalisoro Tawangmangu. Rumah kaca yang berfungsi sebagai ruang pelestarian ini punya luas sekitar 102,12 meter persegi, sedangkan ruang adaptasi itu punya luas 77,7 meter persegi ya. Dan kedua kaca ini pun ada di ketinggian 1800 meter di atas permukaan laut dan 1200 meter di atas permukaan laut. Lumayan tinggi ya. Bisa dibilang rumah kaca yang satu ini tuh Kroning sana. Dua deng, kan ada dua ya rumah kacanya. Terus lanjut lagi ya, kali ini kita ke rumah riset jamu Hortus Medicus. Ini letaknya ada di Jalan Raya Lau Kilo 11 Tawangmangu Kalisoro Karanganyar. Jadi klinik ini adalah bentuk implementasi peraturan Menteri Kesehatan mengenai saintifikasi jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Beda nih sama klinik pada umumnya atau biasanya gitu ya. Kalau klinik saintifikasi sendiri itu menyediakan jamu sebagai pengganti obat. Jamu yang disediain pun bisa tegak kapsul atau rebusan, terus juga ada hasil racikan simplisi ya, serbuk, dan juga ada ekstra tanaman obat. Kalau etam jalan ke sini, dia perlu khawatir ya mengenai keamanan dari jamu yang disediain, karena tanaman obat ini tuh udah diteliti keamanannya, mutu dan

0: budaya? Ada tiga pilar budaya dalam masyarakat Kutai yang terus tumbuh dan berkembang. Budaya istana atau keraton, budaya pedalaman, serta budaya pesisir. Sangkilan atau sandiwara tingkilan merupakan salah satu contoh perkembangan seni budaya di Kutai yang digagas oleh Taman Budaya Kalimantan Timur. Bersumber dari seni budaya pesisir, sangkilan adalah seni teater sandiwara yang dipadukan dengan kesenian lain khas dari Kutai. Dalam penyuguhannya, sangkilan diiringi pula dengan seni musik tingkilan, tari Jepen, serta seni sastra Tarsur Kutai.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
3: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Oke, kroning sana sedikit lagi ya, jalan-jalan menelusuri tempat wisata herbal yang ada di Indonesia, tepatnya di Tawangmangu ya. Kita kali ini ke Museum Jamu Hortus Medicus. Jadi di sini tuh menyediakan fasilitas, sarana serta artefak jamu. Koleksi ini adalah bentuk dari pelestarian, riset, komunikasi serta sumber informasi dalam kerangka saintifikasi jamu. Museum ini menyimpan beragam koleksi ya, mulai dari atlas tumbuhan obat yang ada di Indonesia, peralatan produksi jamu tradisional dan gambar pembuatan jamu pun juga ada gitu. Terus kalau jalan-jalan ke sini, Etam bisa ngelihat tuh bahan baku obat tradisional dan alat-alat pengobatan tradisional di Nusantara tuh, keroan di sana. Jadi pintar deh, jadi makin tahu benih seputar jamu kalau datang ke sini yo. Terakhir kita ke Rumah Atsiri Indonesia ya. Jadi di sini tuh menawarkan sejumlah atraksi dan fasilitas tegak kebun tanaman atsiri, fasilitas laboratorium, rumah produksi, pusat pelatihan, restoran dan toko butik. Di sini ternyata dulunya adalah pabrik penyulingan minyak serai atau minyak citronella ya, dan pabrik ini pun berdiri sejak tahun 1963. Tapi wayah ini ya, Rumah Atsiri Indonesia itu menjadi rumah dari beragam aktivitas yang berkaitan nih sama edukasi ekstraksi minyak. Kawasan ini juga menjadi tempat penelitian, pengembangan dan juga aktivitas produksi lainnya yang berkaitan dengan minyak atsiri toh kroning sana. Oke, itu tadi ya, udah keliling menelusuri wisata herbal yang ada di Tawangmangu yo, dan informasi ini kutip dari kompas.com. Setelah ini lanjut lagi ya, kita masuk di sesi zona petang kroning sana. Jadi tetap bersama kami di Pro 4R Samarinda, suara budaya Nusantara.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsanak, pengelola desa wisata Penglipuran meningkatkan rasa aman kepada pengunjung karena tiket sudah termasuk asuransi keselamatan yang sudah berjalan selama 4 bulan terakhir. Kepala pengelola desa wisata Penglipuran, Wayan Sumiarsa, mengatakan penerapan asuransi keselamatan menjadi kebutuhan mendesak bagi daya tarik wisata, mencermati rata-rata kunjungan harian mencapai 2.000 orang. Dirinya menambahkan selama 4 bulan berjalan, pihak pengelola baru mendapatkan satu kali klaim asuransi yang bekerja sama dengan BUMN Asuransi Jasindo. Adapun penerapan premi asuransi itu tidak memerlukan biaya tambahan dalam tarif tiket masuk karena sudah menyatu langsung. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Jasindo Brilian Gema Widiana menambahkan bahwa dalam kurun waktu tersebut pihaknya telah menerbitkan sebanyak 268.251 polis perlindungan kecelakaan melalui ekosistem tiket masuk. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Fabrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa bener? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
5: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
4: Ingat, teliti sebelum membeli.
2: Sungguh, teganyo.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Perumpet R Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerawan di sana, selamat menaikkan ibadah salat maghrib untuk yang menjalankannya. Yo, kali ini ya termasuk di sesi zona petang, beragam informasi tentunya bakal hadir ngonetam segalanya ya di malam hari ini. Untuk cuaca kawasan CRM-nya men terpantau aman ya. Kalau dilansir dari BMKG, cuaca malam hari ini bakal cerah ya kerawan di sana. Kemudian untuk lalu lintas ramai lancar, jadi buat tam segalanya lagi berkendara di malam hari ini, hati-hati saat berkendara ya, utamakan keselamatan dan kecepatan ya. Dan tentunya beragam informasi bakal hadir ngone tam segalanya yo. Setelah tadi sudah dikawani sajian lagu religi, kali ini bakal hadir di ruang dengar etam segalanya dengan deretan lagu pop daerah Nusantara.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Ini juga banjir, memang ya banjir, mau diapakan lagi nih alam, Bu, alam.
2: Bapak ini kok nyalahkan alam, salahkan kita ini loh, Pak. Loh,
1: salahnya di mana, Bu, hujannya memang lebat seperti itu kok.
2: Ya Allah, Bapak, tuh siapa itu? Pak Somo itu. Bangun rumah seenaknya, mosok itu sungai kecil itu dipondasi, dijadiin rumahnya. Itu kan menghalangi jalannya air. Akhirnya air melebar kemana-mana.
1: Terus gimana caranya menggerakkan warga ini supaya sadar untuk bergotong royong, ya toh? Memang bergotong royong bersihkan parit itu kan ada gunanya toh, Bu.
2: Lah itu makanya tetangga ini, Pak, disadarkan. Misalnya ketemu kalau pas ronda itu loh.
1: Iya, Bu, tapi susah menggerakkan warga untuk bergotong royong.
2: Kalau kayak gitu sampai lebaran muda, Pak, kita itu enggak bebas banjir.
1: Tanggung jawabnya gotongin Pak RT toh, Bu.
2: Alah, ya enggak Pak RT, kita, Pak, kita.
1: Jadi enggak tunggu perintah.
2: Enggak usah, kita warga masyarakat.

Koroneng Sana Pertamina Patraniaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite ya mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial maksud kami adalah hoax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lili Hardianto menegaskan ndi ada tuh rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ya. Menurutnya informasi ini beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Jadi dirinya pun meminta masyarakat di terpengaruh informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Informasi mengenai harga dan layanan BBM bisa dikonfirmasi melalui Pertamina Contact Center PCC 135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina sendiri juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tetap dilakukan sesuai ketentuan dan diada pengurangan pasokan ya, kroandeng sanak. Informasi selengkapnya bisa etam kunjungi laman website kami di rri.co.id. Dan sampai di sini kebersamaan etam dalam sajian Samarinda Merian. Makasih buat etam segalanya ya, yang udah setia manteng ini dari hamba tadi sampai malam hari ini Mbok Mia yang siaran. Kendia bakal dilanjutin lagi bersama dengan Mbok Mia ya dalam sajian Samarinda malam. Kalau gitu Mbok Mia pamit undur diri dari ruang dengar etam segalanya. Selamat beraktivitas di malam hari ini ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tentunya pasti tetap setia bersama kami di Perempat RR Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Habar Etam Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kerawang National Wonder for Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 menjadi salah satu upaya Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kekayaan kuliner Nusantara. Program ini mengangkat gastronomi sebagai daya tarik wisata yang tidak hanya menawarkan cita rasa makanan, tetapi juga memperkenalkan budaya, tradisi, dan cerita di balik setiap hidangan. Pada 2025, sebanyak 58,34% wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tercatat melakukan aktivitas wisata kuliner. WIG 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Solo dan Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, wisatawan diajak mengenal kuliner khas daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kuliner dan UMKM lokal. Pengembangan wisata gastronomi diharapkan dapat memperkuat daya tarik pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remuk.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selamat malam Kronesana RRI Perumah Samarinda. Iya, 98,4 MHz masih ditemani Mbaknya malam hari ini ya, bersama dalam rangkaian Samarinda Malam ya, di edisi hari Jumat 25 September 2026 ya. Diterasa nih, ya Tam sudah di penghujung ngajak dia bulannya ya, bulan September. Di lama ya Tam ketemu sama bulan Oktober nih Bu Sumbo, sekitar seminggu lagi ya. Di lama habis ketemu bulan Oktober, kita di lama tahun baruan lagi, perasaan baru aja kemai tahun baru nih, sudah tahun baruan lagi ya. Apa kabarnya nih Bu Sumbo segalanya malam hari ini ya, semoga masih bersehatan gala, masih setia dalam nelinga perobat dari Samarinda ya, nemani Mbok Mia malam hari ini, dan Etam akan merawat hingga pukul 24 alias jam 12 malam kan dia ya Bu Sumbo. Dan seperti biasa ya, di dalam rangkaian Samarinda Malam ya, kita ketemu sama berita daerah dan budaya, kemudian ada juga kan dia jam 20 ada kondang dia ya, yang kita akan mengikuti siaran berjaringan di Jakarta. Kemudian ada pesona antar komunitas Berau malam hari ini Bu Sumbo. Setelah itu ada Lamut dan juga yang terakhir ada Berenggah ya. Semoga kan dia kita segalanya masih setia menemani Mbok Mia dan juga pendengar perempat Eri Samarinda segalanya. Dan sebagai informasi Bu Sumbo, untuk kumandang azan Isya insya Allah akan berkumandang di pukul 19:18 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu sembari kita menantikan kumandang azan, kita nelinga ya lagu pop daerah Nusantara. Setelah ini kita ketemu sama lagu dari Betawi dengan Mamat Keliling Kota.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
4: Abis kebutuhan hidup nah mau kar mana?
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang, toh.
4: Ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.
5: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara ya, Bu Sembok kembali lagi dengan Mbak Mio di Berita Daerah dan Nusantara ya, alias Beranda. Terkait dengan Nelinga ya, kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi Bu Sudanpo yang menjalankan ya. Bu Sembok di

di Kecamatan Sambaliung, Rabu 23 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan sekaligus mencari langkah agar antrean kendaraan dapat dikurangi. Pemerintah daerah juga memastikan distribusi BBM berlangsung tertib dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Gamalis mengatakan Pemkab Berau bersama instansi terkait terus berkoordinasi untuk menangani persoalan antrean BBM di sejumlah titik. Sida juga meminta masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Imbauan tersebut disampaikan setelah pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina terkait kondisi stok BBM di Berau. Menurut Gamalis, pembelian berlebihan justru dapat memicu penumpukan kendaraan dan memperpanjang antrean di SPBU. Pemerintah daerah bersama aparat dan instansi terkait akan terus memantau kondisi distribusi BBM di lapangan. Informasi seputar antrean SPBU Berau meningkat pengawasan BBM diperketat. Kami kutip dari lamannya rri.co.id dan Kandia Busumbo akan biasa sajikan lagi berita daerah dan Nusantara setelah kita nelinga lagu Pop Nusantara. Berikut ini kita ketemu sama lagu dari Palembang dengan Serasan Sekate.

0: pendengar RRI Samarinda, kenalin kami dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026. Kenalin, nama aku Aisyah Akila sebagai Winner Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
1: Kenalin, aku Talita Kotrunada Salsabila sebagai Runner Up 2 Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2026.
0: Teman-teman mau dengerin siaran radio RRI Samarinda di mana aja dan kapan saja?
1: Sekarang teman-teman gak perlu khawatir ketinggalan informasi dan program favorit dari RRI.
0: Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu.
1: Nikmati beragam siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Hingga berita terkini,
1: musik, hingga program pilihan yang menemani aktivitasmu.
0: Jangan lupa install sekarang ya.
1: Install sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Informasi kedua di Berita Daerah dan Nusantara ya, Bu Sumbo, Pertamina pastikan kabar kenaikan harga Pertalite hoax. Pertamina Patraniaga memastikan informasi kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite mulai 26 September 2026 yang beredar di media sosial merupakan hoax. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Lili Hardianto menegaskan tidak ada rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurut Lili, informasi tersebut beredar dalam bentuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Untuk itu, Sida meminta masyarakat terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai harga dan layanan BBM dapat dikonfirmasi melalui Pertamina Kontak Center atau PCC 135 dan kanal resmi Pertamina Patraniaga. Pertamina juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi tetap dilakukan sesuai ketentuan dan tidak ada pengurangan pasokan. Lili memastikan distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi dan sekitarnya berlangsung kondusif. Namun antrean masih terjadi pada waktu tertentu di sejumlah daerah sehingga pola distribusi disesuaikan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Informasi barusan sekaligus mengakhiri dalam Berita Daerah Nusantara, Bu Sumbo, kami kutip dari lamanya rri.co.id. Dan setelah ini kita ketemu dalam program siaran berjenggan dengan RRI Jakarta dalam program Gondang Dia di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro Mater Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habretam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerongonesana Festival Kue Tradisional menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Berau untuk melestarikan warisan kuliner daerah sekaligus memperkenalkan makanan khas kepada generasi muda. Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan HUT ke-73 Kabupaten Berau dan Hari Jadi ke-216 Kota Tanjung Redep dengan menampilkan beragam sajian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun termasuk Ancur, Padas, dan Puncak Rasul. Selain menjaga tradisi, festival ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM dan memperkuat sektor pariwisata Berau. Kuliner tradisional tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata yang memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Demikian Habaretam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habaretam selanjutnya.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Abang Po, ane mau kenalin nih, salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Allahah, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Eh, Abang Empok, pada mau kemana sih?

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abombo, ini masih ngomongin soal wisata yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan banyak banget tempat wisatanya ya. Jakarta mah udah pasti. Tapi ternyata beberapa daerah lain di Indonesia juga patut banget didatengin karena bisa dibilang sebagai surganya wisata. Salah satunya Maumbi yang merupakan surga wisata di Minahasa Utara. Karena lengkap dari kuliner sampai sejarah juga ada, Abang Upo. Maumbi merupakan desa yang dikenal sebagai destinasi kuliner dan juga budaya di Minahasa Utara. Di sini juga ada makam pahlawan Maria Walanda Maramis, Abang Upo. Lokasinya tuh ada di Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Dikenal juga dengan kuliner biapong. Dan traveler atau pengunjung atau wisatawan juga sering nih bilang kalau misalnya Maumbi adalah desa biapong. Biapong adalah sebutan untuk bakpao. Jadi kalau dibandingin dengan bakpao, biapong itu lebih padat, Abang Po. Ukurannya pun juga lebih besar dibandingkan sama bakpao. Isiannya juga macam-macam. Isiannya banyak gitu. Nah, biapong Maumbi terkenal setelah banyak turis-turis dari Cina yang datang ke Maumbi untuk membeli biapong sebagai oleh-oleh. Nah, kira-kira di sana ada apa aja? Di desa Maumbi itu adalah desa yang terkenal sebagai desa budaya karena punya sanggar kolintang plus memiliki tradisi sumakei, yaitu makan bersama yang dilakukan secara spontan uhui oleh masyarakat. Nah, Maumbi juga memiliki beberapa peninggalan arkeologi berupa waruga, yaitu peti kubur yang terbuat dari batu. Nah, waruga-waruga ini dengan pola hias berbentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan geometris diantaranya, ini juga memiliki makna masing-masing, Abang Po. Beda-beda.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Pakde mau kemana?

0: Mpok, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar abis.
1: Ye, si Mpok, donor darah mah kagak bikin darah kita abis kali.
0: Lah, darah diambil mah, ya abis dong. Emang bisa diganti lagi?
1: Ya bisa, kan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
0: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Pok?
1: Ya iya, Pok. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Pok, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Pok.
0: Oh gitu ya, Pok. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Pok, buat nolong orang lain.
1: Iya, Pok. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
2: Pro 4 FM.

Ya udah, yang enggak bakalan bikin sakit hati juga adalah jalan-jalan ke Maumbi, Abangpo yang ada di Minahasa. Jadi, selain kulinernya, selain peninggalan arkeologinya, ada juga nih Abangpo tradisinya yang benar-benar luar biasa, yang namanya adalah walian. Nah, walian adalah mereka yang berperan sebagai memimpin sebuah upacara agama atau upacara adat, dan mereka pun juga ahli loh di bidangnya masing-masing. Terus juga untuk salah satu ciri khas burung pisok namanya Abangpo. Ini juga tempat yang luar biasa di sana, gitu ya. Burung pisok bermakna energik dan juga lincah. Tumbuhan paku wujud pada lengkung ujung atau puncaknya. Ini memberikan makna lembut dan bersahaja. Buat Abangpo yang suka banget sama destinasi wisata sejarah, bisa juga nih mampir ke Makam Pahlawan Nasional Maria Walanda Maramis yang ada di Jalan Raya Manado Bitung. Nah, di sini tuh ada tuh monumen berbentuk segi lima, dan Maria sendiri adalah seorang pahlawan pendiri organisasi perkumpulan ibu kepala anak temurunnya atau PIKAT yang memperjuangkan pendidikan kaum perempuan serta menolak diskriminasi terhadap kaum perempuan.

0: Din, lu bakar sampah asapnya nyebar ke rumah orang, jadi ganggu aja.
1: Eh, Pak RT, ngagetin aja Pak RT. Ya abis gimana nih Pak RT, kalau kagak dibakar, sampahnya ntar numpuk dong.
0: Nah, tuh makanya gini deh, lu bisa bikin kompos gak?
1: Bisa.
0: Hah? Gak usah bakar-bakar, itu sampahnya ya bisa jadi pupuk buat tanaman ini. Gampang kok, lu pisahin ya, sampah organik kayak daun, sisa sayur, terus campur sama tanah, biar jadi kompos alami. Sampahnya habis, tanaman juga subur.
1: Oh gitu ya Pak RT.
0: Sekalian jadi solusi sampah berkurang, lingkungan juga lebih sehat.
1: Wah makasih banget deh Pak RT atas sarannya nih. Ntar Udin coba dah bikin kompos ya.
0: Gitu dong, kita jaga bareng-bareng kebersihan lingkungan kita.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya nggak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Pau pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh, dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita dalam Lagu. Cerita dalam Lagu.

Indonesia Barat, tadi guru pamitan dulu dari rangkaian belantai obrolan tempat teks untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Poin sudah bergabung dan juga udah nemenin Ayah dari sore tadi. Habis ini bakal ada Bang Noel yang bakal nemenin Abang Poin di rangkaian ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak orang kepenak ser bersama Balagu Plat. Terima kasih banyak buat Abang Poin, ketemu lagi di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya, pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih itu Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan dasarnya ekowisata Sungai Hitam Lestari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara hanya menawarkan wisata susur sungai untuk melihat bekantan tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi masyarakat melalui pengolahan buah mangrove menjadi sirup. Pemanfaatan hasil alam ini menjadi salah satu upaya warga dalam mengembangkan produk lokal yang memiliki nilai jual sekaligus mendukung kegiatan ekonomi berbasis lingkungan. Pengembangan produk olahan mangrove diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekaligus memperkuat pelestarian ekosistem mangrove. Melalui perpaduan wisata alam dan pemberdayaan UMKM, Sungai Hitam berupaya menghadirkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan habitat bekantan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pesta Meja Panjang, sebuah acara untuk mempererat silaturahmi bagi masyarakat Berau, Kalimantan Timur. Tradisi Pesta Meja Panjang sudah berlangsung secara turun-temurun di Kabupaten Berau, di mana seluruh warga di kampung akan menyajikan makanan di atas meja panjang di depan rumah masing-masing. Lalu, tiap-tiap warga akan saling berkunjung ke rumah tetangga yang lain untuk mencicipi makanan yang ada. Makanan yang disajikan pun bebas dimakan siapa saja. Selain mempertahankan tradisi dan budaya Dayak, tradisi Pesta Meja Panjang ini juga menyimpan nilai-nilai luhur seperti semangat kebersamaan, gotong royong, dan juga toleransi.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak benar. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Paser. Di Kabupaten Paser terdapat dua daerah yang melegenda, Kecamatan Paser, Blengkong, dan Desa Suatang. Tapi siapa sangka, dua desa ini lahir dari kisah seekor ular yang membelah dua wilayah tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang.

0: ingin sekali masuk ke hutan untuk berburu payau.
1: Walaupun dipikir-pikir, berburu ini penuh tantangan, tapi kami sangat suka.
2: Apalagi ketika kita mendapat hasil buruan yang besar, senang rasanya.
1: Ukop, bagaimana kalau kita pergi ke hutan untuk berburu lagi?
0: Aku mengerti bagaimana kalian sudah tidak sabar lagi. Namun, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bekal kita nanti.
2: Baiklah, kami akan membantu mempersiapkan semuanya sebelum kita pergi.
0: Terima kasih. Aku juga akan melihat waktu yang tepat untuk berburu sesuai perhitungan bulan purnama. Setelah itu, aku akan kabari kalian.
1: Baiklah, kalau begitu, kami berdua pulang dulu dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan.
0: Sebaiknya aku melakukan ritual sebelum berangkat berburu, agar diberikan keselamatan dan hasil buruan yang besar.

0: Kop, sepertinya ini jalan yang berbeda. Kita biasanya tidak lewat sini kan?
1: Iya, sepertinya lewat sini agak jauh.
2: Sudah, ikuti saja aku.
1: Kop, kita sudah lelah. Jauh sekali perjalanan ini. Nanti bisa tersesat.
2: Tenanglah, Silun. Tidak mungkin kita tersesat.
0: Silun, aku perhatikan ada yang aneh dengan si Ukop.
1: Aneh gimana maksudnya?
0: Coba kamu lihat, Ukop selalu membuat ikatan pada sebatang pohon yang setiap beberapa langkah kakinya.
1: Iya, aku baru memperhatikannya. Mungkin biar kita tidak tersesat.
0: Iya juga ya.
3: Hei kalian, lambat sekali jalannya. Ayo cepat.
2: Nah, kita istirahat di sini dulu ya.
0: Iya, Ukop. Sebenarnya dari tadi ada yang ingin aku tanyakan.
2: Apa yang mau kamu tanyakan, Cilong? Silahkan.
0: Aku perhatikan dari ujung jalan tadi, semenjak kita masuk hutan ini, kamu selalu mengikat tali rotan di sebatang pohon, lalu mematahkan ranting kayu kecil di sebelahnya. Semua itu untuk apa? Aku jadi penasaran.
2: Oh, itu. Jadi begini, kita kan baru memasuki hutan ini. Selama ini, kita hanya berburu di sekitar daerah kita, yang hasilnya juga agak berkurang. Aku mau hasil buruan kita kali ini lebih baik dari biasanya. Menurut sahabatku, di tempat yang tak jauh lagi dari sini, ada sebuah rawa yang sering dimasuki oleh buruan-buruan kita.
0: Lalu, apa yang Ukop lakukan tadi?
1: Cilong, dengarkan saja Ukop bicara sampai selesai. Tidak sabaran banget.
0: Diam kamu, Silun.
1: Ada yang jengkel.
2: Sudah. Jadi begini, ini untuk pengalaman kalian berdua. Kalau kalian tadi melihat apa yang aku lakukan setiap kita berjalan beberapa langkah, itu dengan maksud supaya kita tidak tersesat. Jadi, sejauh apapun kita masuk ke hutan, tidak akan tersesat nantinya, karena tanda yang telah kita buat.
1: Terus, bagaimana seandainya tanda yang kita buat tadi hilang?
2: Usahakan tanda yang kita buat tidak meniru orang lain. Siapa tahu, ada orang lain yang masuk ke hutan selain kita. Misalnya dengan menggoresi pohon atau membuat tanda panah dari ranting.
0: Nah, sekarang aku paham apa yang dilakukan Ukop dari tadi. Mudah-mudahan hal ini dapat aku turunkan juga buat anak cucuku kelak.
1: Tuh, bener kan kataku Cilong? Biar kita tidak tersesat. Tapi ngomong-ngomong, itu maksud cucu. Cucu siapa ya?
0: Ya, siapa tahu pulang dari berburu nanti ada seorang gadis yang mau menikah denganku.
1: Kalau nggak ada, gimana?
0: Anak cucu orang lah.
2: Sudahlah, hal sepele tidak perlu diributkan. Memang apa yang dikatakan oleh Cilong ada benarnya juga. Hidup ini ibarat hanya mampir untuk makan dan minum. Kita semua adalah saudara. Kalaupun kita tidak punya keturunan, anak orang lain pun dapat dianggap sebagai anak kita. Karena anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga dan kita bekali dengan ilmu.

0: Akhirnya kita sampai.
1: Wah, indah sekali pemandangannya. Rawa itu, rumput-rumput hijau. Rasanya sejuk sekali.
0: Kalian lihat genangan air itu. Lihatlah bekas jejak kaki hewan buruan kita di sekelilingnya. Sepertinya, tak lama lagi mereka akan berdatangan untuk mencari minum.
1: Apa yang akan kita lakukan?
0: Sepertinya hanya di pulau kecil itulah tempat yang paling tepat untuk menunggu perangkap hewan buruan.
1: Kalau begitu, kita pergi ke sana aja.
0: Kalian berdua bersihkan tempat ini untuk kita beristirahat, dan siapkan tungku untuk tempat memasak. Biar aku mencari tali jerat untuk kupasang di rawa.
1: Cilong, mana batu pematik apinya?
2: Ini ada di lanjung.
1: Tolong ambilkan ya, Cilong.
2: Ambil saja sendiri. Aku masih mau menancapkan kayu untuk penyangga. Tapi tanahnya kok keras sekali.
1: Masa sih?
2: Sini, kamu coba sendiri aja.
0: Ini, aku bawakan beberapa kayu. Sedang apa kalian?
2: Ini, tanahnya keras sekali. Bagaimana kalau kita tumbuk dengan kayu yang itu?
1: Wah, betul juga. Ayo kita coba.
0: Biar aku yang tumbuk. Kalian bantu pegangi saja.
2: Susah sekali, Ukop. Istirahatlah.
0: Tidak, sedikit lagi. Akhirnya berhasil.
1: Coba lihat kayunya, Ukop. Mengeluarkan darah.
0: Benar. Darah segar ini. Tapi di mana ya? Sebaiknya kalian mundur dulu. Biar ku cek apa yang terjadi. Ini memang darah. Tapi darah apa ya?
1: Bagaimana? Darah apa itu?
0: Mungkin darah tikus tanah. Atau bisa juga hewan lainnya yang tidak sengaja terluka oleh tumbukan kayu itu.
2: Benar juga.
1: Iya, masuk akal juga itu.
0: Sudahlah. Kalian berdua teruskan saja memasaknya.

0: Akhirnya api unggunnya menyala.
1: Silun, coba lihat. Darahnya terus mengalir dan semakin banyak. Aku takut terjadi sesuatu.
0: Sudah, tidak usah mikir aneh-aneh. Aku mau masak dulu.
1: Silun, tanahnya bergerak.
2: Ada apa ini? Sepertinya ada gempa. Ayo kita berpegangan, jangan sampai lepas.
3: Kakak Ukop, ada apa ini? Mengapa tanah ini berjalan? Apa yang harus kita lakukan?
2: Tenang, mari kita cari tahu apa yang terjadi. Hah? Apa itu?
3: Oh, ular! Ternyata di bawah kaki kita seekor ular raksasa.
0: Apa yang harus kita lakukan, Ukop?
2: Sepertinya ular ini akan bergerak ke arah sungai Kandilo itu. Ayo, kita harus turun.
0: Baiklah, setelah aku kasih aba-aba, kita bertiga loncat ya. 1, 2, 3, loncat!
4: Dengan susah payah, ketiganya kemudian melompat dari punggung ular yang masih terus berjalan. Mereka bersyukur karena dapat turun dari atas punggung ular raksasa tersebut. Ternyata, bekas ular tadi telah membentuk sebuah sungai. Sungai itu kemudian dinamai Sungai Suatang. Sungai inilah yang sekarang membelah dua daerah, yaitu Desa Pasir Belengkong dan Desa Suatang.

Mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai Kakah Ukop, Hamid memerankan Silun, dan Rangga sebagai Cilong. Narator dibacakan Ira, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Malam ini kita bertemu lagi di acara
1: Pantas Barau.
0: Pantas Babasa Barau. Nah, kami di sini Agai Wahab, Ndasusi, Ulaimiya. Nah, kan dia kita pandangan ini habis ya lah pendengar Pro 4 untuk kita dapat bergabung kan dia bersama-sama menelpon di kita lelah dalam acara Pantas Bahasa Banua. Nah, kita juga pertama capkan terima kasih lelah dengan RRI Kepstanya, dengan seluruh staff-staffnya termasuk Ulaimiya juga malam ini lah
1: mendangan
0: diri kita, marayak diri kita
1: ya marayak ya bu siap guys, siap indah.
0: Malam ini dalam acara Pantas Babasa Barua atau Babasa Barau lah. Nah, kita malam ini juga mengundang Abisia, Amma Indah-Inda, Kulakulanta, au dapat bergabung di 0517272656, 0541727656 atau 0541736152 atau mau WA atau nelpon lailah Ulaimi ya 0811-5819-984. Nah, jadi kita malam ini kita mengangkat tema apalah, Abut Banuanta. Jadi pendengar di rumah Ulaimi ya, Abut ini mungkin sama dengan di Tenggarong itu saat ini kan Erau.
2: Oh, Erau ya.
1: Di Tenggarong Erau. Lamun di kita Irau
0: atau Abut lailah. Nah, jadi kita Abut ini
1: rame-rame
0: artinya gayulah.
1: Gayulah. Ya, kita rame kampung kita Banuanta.
0: Oh, jadi Banuanta kan kita tulailah. Kita di Banua itu kan ada dua kerajaan itu.
1: Bujur.
0: Kerajaan Sambaliung dan kerajaan Gunung Tabur. Nah, masing-masing kerajaan itu bisa bagawai
1: acara
0: lah.
1: Lamun di Sambaliung kelamai Gunung Tabur itu menurunkan perahu panjang.
0: Bujur. Nah, apa istilahnya baturunan kah?
1: Iya, baturunan.
0: Nah, jadi itu ada perahu panjang lah digawai itu diturunkan. Nah, lamun kita di Tenggarong kan mengulur naga lah. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau menya kita di Banua, kita di Barau
1: menurunkan perahu.
0: Jadi perahu anu diturunkan ke air lah. Nah,
1: air ke sungai.
0: Tentunya lah biasanya tuh dari sambarangan juga kita menurunkan itu kan
1: acara juga.
0: Ada acaranya,
1: tepung tawar apa segala,
0: ada ritual-ritualnya. Ya kan. Nah, jadi coba lah, ada telepon
1: kita angkat dulu.
2: Agai Indah ya.
3: Halo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Amma siapa? Agai siapa nih?
0: Agais. Alhamdulillah. Apa kabar, Agais?
3: Baik aja, guys. Agai Wahab.
0: Ndasusi.
3: Ulaimiya.
0: Di mana ini, guys?
3: Di
0: mana ini posisi?
3: Di rumah, guys.
0: Oh, di rumah kah? Masih santai nih.
3: Santai aja. Iya. Sehat aja, guys.
0: Alhamdulillah, guys. Kami juga lawas.
1: Sehat saja.
0: Lawas absen kami nih.
1: Kuma bersakit.
3: Ada hujan nggak?
0: Ada sekarang. Ya, alhamdulillah. Ada. Ya, masai-masai tanaman.
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Tapi lumayan juga ya, daras sentai hujannya.
3: Iya.
0: Jadi apa namanya? Tapi kita syukuri lah. Lawas juga tanah kita. Tunggu lah.
3: Tema apa, guys?
0: Kami ini, guys, temanya Abut Banuanta. Nah, kebujuran kan di Baroto, di Banuanta tuh ada acara
1: hari jadi Barau.
0: Nah, biasanya tuh Abut ini, guys, rame irau lah, apa itunya, rame-rame lah, rame-rame kita masing-masing budaya-budaya itu kan ditimbulkan masing-masing daerah.
3: Itu waktunya kapan lo guys?
1: Tak sudah ini, telah berjalan ini.
0: Masih berjalan ini kan?
1: Sampai tay siang anu orang lomba batik. Jempai karnaval.
0: Oh jempai karnaval.
1: Karnaval. Mbak Rami telah habis.
3: Kedua kerajaan itu sama kah waktunya anda guys?
0: Biasanya guys karena bergantian itu. Karena kan harus hadir kepala daerahnya, bupatinya, anunya. Nah, jadi kan dia kan mungkin ke Bagun Tabur dulu, nah baru Sembalyung.
1: Kalau Sembalyung dulu, baru Gun Tabur.
0: Artinya batur saja habis itu.
3: Jadi guys, sedikit anu itu kan di sini kan kalau hari penutup itu kan ada berlimbur itu. Kalau di Brau kayak apa tuh guys?
0: Biasanya kami itu ya memang ada, kami itu kan ada menurunkan perahu, perahu gaya, perahu panjang. Nah itu telah biasanya penutupan di kita Banu itu kan Banutung Jukut.
1: Banutung Jukut tahun ini cada dilaksanakan karena asap.
0: Gaya anu apa bujur-bujur kukus. Jadi biasanya itu kayak kami akhir-akhir penutupan itu kita menutung Jukut lah bakar ikan. Nah itu biasanya sepanjang tepian itu model kita ini kan di apa namanya di mahakam itu lah jadi sepanjang mahakam itu
1: tambing air
0: pinggir air sungai tambing air kalau menurut kami itu guys
3: makan-makan guys
1: makan-makan Jukut ditutung tadi dibakar
3: di sini berlimbur aja guys
0: berlimbur kan masing-masing daerah tuh guys ada apa istilahnya ini kau kebiasaannya lah daerahnya masing-masing. Tapi biasanya kayak kita tuh baru ditimbulkan atau kan seni tari makanan biasa tuh kurang lebih saja tuh. Tapi penutupannya mungkin kita masing-masing tradisi lah. Nah artinya tapi kami itu dulu biasanya tuh lah. Gay sebelum menutung Jukut ini baru-baru saja lah. Namun dulu tuh biasanya apa model Mangwati Banua.
1: Mengelilingi Banua.
0: Mangwati ini gay apa mau buati lah istilahnya tuh.
1: Mau buati ke bahasa kita bah. Ya. Bahasa ini mau obati.
0: Ucap syukur lah. Okay. Ada pesan lagu kah?
3: Pesan lagu anu apa itu angka 8 ya?
0: Pegadi angka 8 oleh ini ya. Pegadi angka 8.
3: Salamnya semuanya guys, mudah-mudahan. Okay.
0: Terima kasih.
3: Termasuk Agai Wahab, Susi, Lainia, mudah-mudahan kesehatan.
1: Amin.
3: Menyimak aja nih guys.
0: Okay.
3: Terima kasih guys.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Kak Biju.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jual Laila ada ini baru-baru saja ini ada berita duka Laila. Berita duka ananda kita si Diki.
1: Diki juga lain.
0: Beliau itu aktif di wartawan TPRI dan aktif juga di apa di LSM LSM itu lah. Jadi beliau ini orang ya termasuk ananda kita ini orang baik lah baik. Dengan kita juga silaturahminya baik. Artinya dapat dari kebanggaan talah orang Banua kan. Dan kan ini masih masih muda sungguh meninggalku dengar di balik papan itu lah. Mendadak juga kan ya mudah-mudahan apa Rasul harapan kita husnul khatimah karena orangnya kita baik. Kita lihat juantai abisnya mengawal entai berapa ambulan mengawalkan sampai ke rumahnya. Jadi kita lailah sus kita pembawa Pro 4 bahasa Banua ini turut berduka cita
1: yang mendalam.
0: Karena kita juga terkejut. Kami juga terkejut juntai lah mendapat kabar itu kan. Artinya
1: padahal jam 1 lewat itu ya chat di KKBS
0: nah.
1: Alhamdulillah.

0: sekali lagi lah kita mengundang Abisia menelpon lah ya, dalam acara Pantas Bahasa Banua kita abut di Banua. Nah, iya, dapat menelpon di 0811-5819-984. Angkat lah. Halo, assalamualaikum.
1: Nah, jadi gimana guys?
2: Ada apa?
1: Ano, ini ada sedikit kita, ano ya.
2: Oh, ada Iis ya nih?
1: Ano, enggak. Itu sih.
2: Enggak, siapa nih?
1: Iis sih.
2: Oh, ada Iis. Silakan, silakan ada Iis.
3: Au, au.
1: Ah, ini coba kita sejenak kita baca doa Al-Fatihah untuk mengirimkan almarhum siapa tadi guys?
2: Diki Jokarnain bin Haji Petro.
1: Alhamdulillah. Al-Fatihah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan Al-Fatihah.
1: Amin.
3: Amin.
1: Mudah-mudahan almarhum diterima oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya, dimasukkan ke surga bersama baginda Rasulullah.
3: Amin.
1: Terima kasih guys.
3: Sama-sama
2: guys. Terima kasih
3: guys.
2: Kami juga baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Agai ISDM Said. Agai tadi ada yang mau bergabung di WhatsApp Agai. Tapi sebelum itu informasi seputar Patas Barau nih Agai. Kita tadi belum sampaikan. Disiarkan secara langsung di YouTube juga.
3: Oh, di YouTube ada juga.
4: Samarinda. Dan juga selain itu di terestrial di 98,4 MHz. Tadi ada yang mau bergabung di WhatsApp tadi Agai, ada dari 0811-594 sekian. Mungkin boleh ditelepon kembali, dicoba kembali ya.
3: Ya, coba.
4: Misalnya mau bergabung, yang masih mendengarkan, boleh dicoba ditelepon
3: lagi
4: kembali.
3: Karena kita ini, Laila, namun tamu tak lapis kan. Jadi dicoba lagi di telepon 0811-5819-984. Anu hendak dapat berkisah-kisah tentang Banua. Kita mengharapkan bisa di Banua nih, Lai.
2: Iya, kita nunggu-nunggu orang Banua nih, menelpon
3: bisa di Banua. Telepon kita jadi kita dapat berkisah-kisah ya kan. Apa ada di Banua entah, Bah.
2: Dikisahkan di kita di sini, Bah.
3: Bujur, Lai. Mungkin kita untuk sambil menunggu, Lai, kita mendengarkan dulu entah apa lagu Pagal di angka 8. Pala Olemia ya. Pagadi angka 8 Agai Isnai
2: angka 8.
3: Kita dengarkan dulu.

tradisi baturunan adalah tradisi di Berau dengan menurunkan perahu kepala naga ke Sungai Segah. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dari masa kerajaan Berau berdiri. Baturunan memiliki arti serupa dengan gotong royong. Sebelum perahu diturunkan, tetua adat Gunung Tabur menyarandu atau memberi sesaji lalu mendoakan agar perahu beserta para pedayungnya merasa kuat, tetap selamat, dan memenangkan pertandingan. Kemudian, prosesi baturunan dilanjutkan dengan lomba mendayung perahu panjang yang diikuti warga dari kampung-kampung dari berbagai kecamatan.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.
4: Nah, kita lanjut lagi deh lah, kita bak sambung lagi kisah-kisah Santa Ulemia Abu di Banuan Thailand. Kali lagi kita mengundang mungkin di WA lah 0811-5819-984 anu dapat bergabung lah ya, bergabung dengan di kita.
5: Kita harapkan orang di Banua
4: jujur
5: masuk di kita.
4: Jadi mungkin anu nyantai anu Ulemia YouTube-nya Pantai Mia, mulai Mia.
5: Telah dikirim.
6: YouTube-nya di RRI Samarinda. Judulnya Pantas Berawa Abut di Banua. Agai Indah, ini ada satu yang bergabung di WhatsApp ya. WhatsApp. Kita sapa dulu Agai, silakan.
4: Halo, assalamualaikum. Ya.
7: Waalaikumsalam.
4: Siapa ini, Guys?
5: Orang Banua, ini orang di Banuan tak?
7: Orang Banua.
4: Siap? Apa kabar ini? Alhamdulillah baik guys, kami baik. Banyak padang kita di Banua.
5: Dikisahkan dan di kami ini di sini nih.
4: Sehat aja kah?
7: Kami ini kecuali telah habis acara hari jadi barau ini baru aman ini sampai tanggal jempai pau.

0: Wai.
1: Oh, jumpai Pak Wai gila.
2: Jumpai Pak.
3: Nah, kak, kemudian nyampe sambat bah karamian lomba perahu panjang.
1: Oh. Atau dia nukah di perahu panjang di tambing tambing air kah? Tanjung.
3: Di sungai
1: Segala. Sungai Segala. Oh.
3: Okay. Nah, nih, hari jadi kabupaten kan.
1: Oh. Banyak ke perahu.
3: Nah, terus malamnya 18 parau guys.
1: Wih, 18 lumayan itu.
2: Lumayan itu. Ramai
3: semua. Parau.
2: Kita dari pemaliat, Pak.
3: Terus malamnya final sepak bola.
1: Ah. Di mana tuh, guys? Tanjung.
2: Tanjung.
3: Di Teluk.
1: Oh, Teluk lah.
3: Stadion Teluk itu.
1: Oh, Stadion Teluk. Au.
3: Stadion Teluk.
1: Au.
3: Stadion Teluk. Nah, kan dia awal Oktober baru Expo pulang.
1: Oh, Expo pameran gaya lah. Oh, rame itu.
2: Bujur-bujur abut di jalan. Bujur.
1: Aduh, panjang bah. Kasihan beliau ini. Gayunya ini. Oh, nganggal.
3: Nganggalnya ini.
1: Bujur, guys. Tapi birai ya, kan?
3: Nganggal.
1: Nganggal birai.
3: Oh, apa boleh buat orang. Amin ada acara itu kan. Orang mengundang kesultanan. Amin sultan hadir, aku disuruh mendampingi. Dan itu terus.
1: Bujur, bujur.
3: Nah, amin sultan dah hadir, aku udah maju ke pulang.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Tahu.
2: Sekretaris Sultan,
1: Pak. Guys, beliau. Entah kan ada orang bertanya, namun kita di Tenggarong itu kan penutupannya itu ba limbur kan, ba mesiram ba di Tenggarong. Namun kita di Banuap apa tuh beliau? Penutupannya itu biasanya apa tuh?
3: Penutupan apa dulu ya?
1: Penutupan acara itu, Pak.
3: Hah?
1: Penutupan acara ta abut ini. Namun di Tenggarong itu kan biasanya penutupan era waktu balimbur ya. Mendurunkan naga,
2: siram-siram
1: kan. Namun kita di Banua itu apa biasanya beliau?
3: Nah, namun kita di Banua ini biasanya itu ditutup dengan terakhir malam Expo.
1: Oh, Expo sajalah. Oh,
3: itu saja. Cuma kalau di Sambaliung kan ada namanya Abuta Banua. Nah, untuk Sambaliung, Bang. Nah, kalau hari jadi kabupaten ini kan iya ruang lingkupnya luas, artinya berbicara tiga kabupaten.
1: Bujur. Kaparais, Pak.
3: Cuma adat-adatnya tuh banyak, memang mayoritas adat kita Banua ini.
1: Bujur, Pak ya, bujur.
3: Ah. Seperti misalnya ini. Upacara hari jadi di Gor itu kan menggambarkan sultan Badi di patung, badi di gurindan. Artinya Haji Surya Natakasuma. Karena itu diperagakan tari kolosal itu. Iya kali. Iya dibuang orang kan keluaran dari rumah, badi dari bulu kan patung itu. Nah itu alhamdulillah, artinya hari itu telah diperagakan inilah namanya badi di patung, badi di gurindan.
1: Alhamdulillah.
3: Nah ada. Nah terus yang kedua, kalau Mai ada acara lomba hancur padas puncak rasul.
1: Itu rame tuh.
3: Nah, amnuran Jawa kan apa namanya tuh, nasi tumpeng.
1: Nasi tumpeng.
3: Nah, kita puncak rasul. Puncak rasul. Nah, bujur ada torong Banua.
1: Bujur.
3: Ada pusak sarai, ada macam-macam lah.
1: Raminya lah.
3: Cuma kalau Maiga yang anu sangat kusayangkan itu adat kita Banua ini, ndak ada kita membagi-bagi wadai barambut bakarumun bangsa manuk.
1: Bujur.
2: Itu.
1: Kita kan dibagi kan.
2: Nah, sanggam-sanggam membagi, jangan berebut demi bujur demi ayam.
3: Berdesupan. Jadi jangan
2: ada pada kita di sini.
3: Nah, sebujurannya kalau mai itu kan habis anu menghidangkan wadah ini kan telah menyiapkan kotak. Kotak
1: hendak
3: dibagi. Nah, wabu belum habis memberikan sambutan, Allah barambut mengalong.
1: Atun bujur-bujur rambut.
3: Jadinya nyapaga males. Terlambis kah? Terlambis. Ngapa iya? Nah, amun ada tabanu ini cara ada demi itu.
1: Bujur. kita ini
3: bagi-bagi.

0: Gina namanya orang anu kan pecakin juga kita melarang
1: ya. Nah dapat ya. Kan kita ini kan kita di Manado gay telah banyak anu bah
2: pandai kita saja bah.
1: Mungkin bagi-bagi dua telat
0: batu. Batu mambun.
1: Biasa kalah kita.
0: Amuna ini. Nah, itu di kita asli Banu ini ingin 35%.
1: Nah,
0: itu. Sisanya itu Jawa dengan Bugis. Ya memang iya kan. Kawin Jawa di Bugis ini kan banyak kawin dengan orang-orang Banua juga.
1: Bujur, bujur banyak.
0: Itu, itu. Awan berambut kelama itu, nih diksa orang tidak ada orang Banua.
1: Iya, anu kita mbak sakit kan, lalu telah orang banyak kan.
2: Orang Banua tuh banyak saja.
1: Dikendalikan. Kita ini, dan itu, tapi atau gay bujur atau kita ini. Di sini melihat pun dalam itu kita total tabo bawa murah-murah pun tidak ada dalam pikiran diam saja kan
2: mencengang diam saja gitu. Kita di
1: anu ah apa jinnya kita mantan dulu jangan jadi ulun jinnya
2: bujur atau
0: bujur bujur
1: bujur atau lo kita gaman artinya baik tidak dapat tapi kita jangan kelihatan anu kan kita tidak nyaman bah
0: ya kan habis sih ya tahu tahun kan dia dibaiki pulang
2: disanggami baik-baik
1: mana hasilnya pintu-pintunya nunda baik atau dapat kita tutup nah. Kita apa ini kan kita belajar
0: nah ini memang bataruf memang taruh cuma lulus kan
1: bujur
0: nah, namanya melihat wadah baja ajar di meja matambun
1: dulu-duluan
0: dulu-dulu satu mangka
2: kita dapat kata
1: rame juga
0: nah kan dia mendek komunikasi masalah apa saja telepon aja
1: baik. Jadi kami ini Maleo sama kami itu jam kebagian jadwal kami ini bulan setiap bulan atau akhir minggu setiap minggu terakhir jam malam Sabtu lah
2: malam Sabtu.
1: Setiap minggu terakhir malam Sabtu.
2: Khusus untuk bahasa Barau.
1: Jadi ama kan dia nanti kami prioritaskan lah kan dia kami kita. Telepon.
0: Siap.
1: Atau kan dia jadinya saran ama siapa lagi dapat kami hubungi kan dia kami hubungi. Karena ama artinya kami ini kan DRR ini menyampaikan kami kan bahasa Banua. Nah jangan fasilitas DRR ini orang tahu telah mak. Oh ini bahasa Barau ini. Oh, ini bahasa Barau ini. Karena telah tidak ada lagi bah. Nah jadi kita
2: tidak asing lagi.
1: Tinggal kami itu berkisah-kisah masalah adat ta, masalah makanan ta, masalah kesenian ta, budaya-budaya ta. Nah kami kan karena di sini ama sampai ke Kubar Ulaimia lah. Masuklah, Kubar masuk. Cuma kita kelama ya mak di Pro 1 dalam petambus ke Barau, tapi Barau kan RPD-nya juga ndak lagi
2: rusak,
1: rusak kan.
0: Rusak telah
1: jadi kita lamun dulu masih kita tambus ke Banua dulu rame masih dengan almarhum Amidik. Almarhum Haji Ismail,
2: rame. Rame dulu, perlu rame.
1: Tidak ketangkisan, Mbak. Ya tujuannya, Mbak, merebut-rebut ke jenak masuk. Nah, ini
2: sekarang bahasa sakit.
1: Paksa kami memalar-malar habis di Samarinda ini.
2: Udah ini apa kita satu kan
1: alhamdulillah. Hadir. Merang kita sama dapat anu kan dia mungkin nambah kan dia. Kan dia apa kan dia dikisah-kisahkan karena kami nama bari beda-beda teman tabah. Nah ini kebujuran karena ada kami dengar-dengar abut di Banua apa ini kan.
2: Jadi
1: nah,
2: temanya abut Banua.
1: Abut di Banua entah. Jadi ama dapat bergabung.
0: Waktu di Sambaliung. Jadi Sambaliung kan namanya abut Tabanua.
1: Abut Tabanua. Namun di Tabanua mana?
0: Tabanua itu kan. Abut ini kan namun di Tenggarong itu kan Irau.
1: Irau, bujur.
0: Nah, abut kita ini ada acara lah.
1: Bujur.
0: Banua ini ya kita orang Banua.
1: Tabanua. Halo, memadai apa kan?
0: Nah. Nah, atur soalnya aku ke Parais itu.
1: Lamun demi Mangwati Banua apa tuh ada telama? Ada masih ada lah. Mangwati Banua dulu kan Aji Bangsawan.
0: Mangwati Banua itu hari itu kan tak diadakan di Sambaliung Mangwati Banua. Nah, di gunung Tambur kan baturunan Parau.
1: Baturunan Parau.
0: Dananya ini tidak ada Mangwati Banua itu
1: efisiensi bener
0: 30 juta
1: ya Allah
0: itu telat terprogram. Dan makan sekian, snack sekian, taruh sekian, sound system sekian. Di mana kurang? Jadi ditolak sultan.
2: Daripada kita sopan gini kan, didengarkan di sini.
1: Cara menyesuaikan kan. Cadana kan bisa diberikan pas sedekah apa, Mak? Perusahaan-perusahaan apa? Cadana pas sedekah kalau kita kan perusahaan-perusahaan apa? Perusahaan-perusahaan.
0: Perusahaan-perusahaan ini. Apa namanya? Basakit. Basakit.
1: Prosedurnya apa?
0: Jadi sampai iya. Bupati saja dan dapat mengapa-ngapa dan perusahaan. Iya alasannya. Misalnya misalnya kau minta bantuan. Waduh, musakatnya bakaya. Menunggu kebijakan pusat, apabila
1: turun.
0: Turunnya.
2: Turun saja pas sakit lah. Nah, apalagi naiknya.
0: Makanya di sini tuh, guys, di sini tuh sedikit-sedikit demo. Itu masalahnya.
1: Perusahaan
0: bakai. Bakai kikirnya.
1: Kita dikakainya.
0: Kita dikakainya.
1: Bujur kayak.
2: Kita menonton saja.
0: Meninggalkan luang.
1: Iya tuh, Pak.
0: Ya meninggalkan luang. Bujur. Tapi apa kita lah. Terpaksa kita pasrah saja. Meram kan.
2: Masing-masing
1: malah air-airnya saja. Ampun ada juga.
0: Ini ada juga kapar air. Ada juga baik. Ada saja. Ada. Bisa aku memadakan kapar air sebentar. Ada juga baik.
1: Pasti ada tuh. Ada perhatian apa, Pak?
0: Ada. Ada saja. Ada saja.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman udah rata.
1: Enggak
0: perlu ditelepon aja, enggak apa-apa.
1: Kan dia kami hubungi.
2: Kami cari informasi apa-apa.
1: Bentar, kami kena menyiarkan, dia kami hubungi dulu Amma kan. Jadi apa kan dia kita kisah-kisahkan kan. Jadi Amma ada tergambar juga.
0: Bidangku di Kesultanan ini kan memang budaya.
1: Nah, pasal
0: budaya asli kita lah.
1: Jadi kan dia kita ada temanya kan dia kita bagi sebenarnya apa di patung atau bani apa entah
2: nah, kan dia kisahkan itu kita di sini kan jadi rame rombongan
1: kisahnya kisahnya Pak. Kan dia ada temanya kami atur tema. Nah kan dia mau pulang
0: bisa
1: kan masalah bendil kuning apa tuh kan
0: itu kan legenda
1: dia tuh
2: harus dikisahkan sekarang
0: apa bedanya apa bedanya di bulungan telur pacak kan manusia keluar dalam telur itu hanya legenda padi padi dipatukan bulu balak
1: bujur
0: namun di Gurindan itu
2: tempat anu menjahit tempat jalan
0: kiran ya. Bujur talak
1: jangan gitu bujur legenda kan tapi apa membakas di kita bah
2: ingat-ingat saja kita
1: susuran habis ya main danta dulu kan karena dulu susuran kan
0: Susurannya
1: bujur.
2: Tidur bersusuran dulu ini
0: susuran ada lagi
1: apa toh Mak
0: lagu-lagu orang mengumbang anaknya tuh kan banyak kita tahu
1: bujur
0: nah itu perlu di dan kembaling juga
2: bujur itu
1: coba sih banyak juga aku lihat pegawai sama lagu-lagu tuh bah si si bujuran kula sepunta juga lurah Gunung Tabora tuh kan si Rijal ada juga aku lihat
0: si Nurbek
1: pegawai lagu-lagu banua bah
0: jadi aku dapat tamu itu amun anu gue aja kau menurang mengumbang anaknya banyak apa aja aku kan mengumbang bepukung dulu tuh kan atuh mangka jangan tak ketahuan ku gajinya amun saya orang mulang manjala ketahuan ku tuh
2: mana ketahuan dia laki-laki amun bini-bini ketahuan bini-bini
0: ini anu bicara ini pas paksa Laos Samarinda, makanya jangan cakap taunya papa.
1: Bujur.
2: Namun kami di sini tahu saja. Dah hilang.
0: Kamu kalau aku kirimnya anak tuh kan, kirim WA bahasa Banua. Hey, dijawabnya mengalilut.
1: Cadap pas bah. Kami ini anu ya, kami ini mah alhamdulillah anu saja bah, kami pada kita bahasa Banua ini kan di sini juga artinya lamun aku kami aja lawan bertemu mengerti kaca ada orang kalau mentalun lebar ngomong bahasa Banua juga karena kita ini di anu apa telah di istilahnya dianukan lah kita ini anukan di harus paling tidak kami mengisi bahasa Banua ini
2: ibu itu harus
0: dilestarikan. Amun banyak apa orang Banua kemana mana dadah hilang bahasa Banua.
2: Hilang bahasa Banua ku kemana mana saja ku. Dadah pe kelupan
1: ku. Amun cabuk ke pangkaran juga mah.
0: Nah, kemana mulangnya cambuknya
2: Pangkaran.
0: Sekarang ini pangkaran tidak ada lagi.
1: Sakit. Malah jadi barang antik. Plastik kaparais.
0: Dayu dulu kita. Menyauk.
1: Bujur.
0: Menyauk.
1: Malah kayu. Rami kita tuh malam entahlah kisah-kisah dulu. Kami kadang pakai saja dulu kisah-kisah dulu kami kisahkan. Lagi-lagi anak bah pemainan mulai apa dulu kan? Sekarang kita ada lagi
0: bermasam-masan. Ada lagi bermasam-masan batapuk-tapukan macam.
1: Kadang kami kisahkan dulu.
2: Kami saja teringat-ingatkan lagi.
1: Nah, karena kita kan halus terlibat luar. Harus terima nuan. Dengan tabur.
0: Gunung Tambur sama.
1: Halo.
0: Kalau Gunung Tambur itu, dia masih kental lah. Masih kental lah. Ada tanda-tanda dulu itu, Pak. Nah, di Sambalun itu, dari Sambalun ini.
1: Palataan.
0: Maaf namanya. Orang-orang dulu tundak. Orang tua tuh telah habis.
2: Sakit
0: dicari. Lagi.
1: Bujur amat.
0: Sakit.
1: Nah. kami juga ada tuh ya, beliau telah meninggal. Kadang kisah-kisah beliau tuh juga, kisah-kisah kami bah, kisah-kisah anu dulu-dulu lah. Nah tuh kami rakam tuh, hasilnya di utang, kisah-kisah. Yeah. Masuk beliau kami itu umur 87 meninggal baru-baru juga.
0: Siapa?
1: Haji Amai. Muntabur. Kebubuhannya.
0: Jadi kan si Saparin si Cakoy. Saparin si Ayan kah?
1: Lain Saparin Cakoy. Lain aja bilang guru lain. Abubuannya si Hasbi. Sapupu. Hasbi.
0: Siapa?
1: Syabi, Hasbi. Syabi. Ya kan ini Mulu Arman di Tanjung.
0: Nah, ini Mulu Arman itu.
1: Aku sepup sekali dan dia.
0: Dan itu. Tapi telah lama Samarinda ya.
1: 91 kami di Samarinda mulai kuliah.
0: Allah.
1: Kan dia berjalan jalan sama telepon-telepon kan dia.
0: Iya,
1: lama ke Samarinda kan dia kan.
0: Ada saja ke Samarinda.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma ada acara-acara apa itu kan ku hadiri yang ada undangan itu.
1: Bujur amat.
2: Sakit menemui. Acara di
0: gubernur apa.
1: Takut banyak kan
0: juga. Jadi iya juga.
2: Tidak lain. Sakit menemui.
0: Di padakannya. Sakit menemui. Namun aku di Samarinda tuh. Kuku SMS aku di Samarinda ini banyak. Itu ada dibalas-balas.
1: Kan dia mbak. Abang SMS saja kan dia kami datang. Iya dan itu tuh. Ya menemani guang darlamat tuh ya. Harus ada bak. Harus ada
0: Ketua bahan. RT mana berani?
1: Wih,
0: mana berani kita dari Ketua RT?
1: Ujung tombak.
0: Nah,
1: ombak.
2: Ombak ketahuan adalah itu kan dengan Gai Wahab kan di kami berdua kesana mendatangi.
1: Tahu,
2: mbak ini. Tahu, tahu.
0: Kita bagi kisah bertamu-tamu sama orang Banua itu kan nyambung.
2: Marang kita, rahmi bah.
1: Kan dia panu cerita nu kan
0: nyambung.
2: Nyambung saja tuh.
0: Siap pun aku ini orangnya biasa-biasa aja lah. Mendam-mendam orang. orang besar karena orang apa enggak ada. Usah makan.
1: Bujur. Karena kita ini ya apa juga kan kita ini artinya silaturahmi tanpa perlu. Kadang kita tuh bangga belum perlu orang ini sekalinya suatu saat pasti perlu dan didi ya, kita kan.
0: Bujur. Iya.
1: Kami itu demikian juga. Jadi kami ini pintar-pintar membawa diri lah kami di sini nih. Nah,
2: di kampung orang.
1: Kampung orang.
2: Kampung orang.
1: Ya. Nah, di sininya
0: ambil. Kita lah jadi orang di sana. Amun jadi ketua RT itu kan kita lah jadi orang di sana.
1: Bujur. Anu habisnya anu Pak diangkat. Artinya apa jenisnya orang apa anu rangat-rangat nyaman lah jadi ketua RT ini. Pintar-pintar kita saja. Rangat-rangat nyaman.
0: Dan dia mendapat konsultasi masalah apa. Ya udah dapat kepadakan.
1: Pertama budaya entah, budaya-budaya entah apa.
0: Budaya kita
1: lah. Jadi kita, banyak kita mengenalkan dengan Bisiak. Ini kan banyak nih di kami RR ini kan ada Kutai, ada Banjar, ada
2: Bugis,
1: ada Padang. Banyak pantas nih. Nah, alhamdulillah kita ini diberi kesempatan dapat mengisi di Pantas Barau ini lah. Ini luar biasa ini penghargaan kita ini Mbak. Ini luar biasa ini kita diberi kesempatan ini kan.
2: Mengisi di sini.
1: Kita bahasa Banua,
0: Bujur.
1: Banyak juga bisa Banjar panggil menelpon apa bertanya-tanya bah dengan di kami ini. Tapi mungkin kita lama-lama ke sini kita dapat kisah-kisah lebih banyak lagi malah.
2: Pas ada di sini
0: siap
2: di area.
1: Kabaran saja Mbak.
0: Oke,
1: makasih banyak Kamala. Dapat bergabung alhamdulillah. Banyak saran-sarannya, banyak anunya. Terima kasih Mbak, mudah-mudahan sehat kepada saya bisa di Banua.
2: Salam kelangan Sultan.
1: Terima kasih banyak. Ya.
0: Amin. Sama-sama.
1: Ayo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tangan ini beliau ini salah satu kerabat sultan juga kan. Jadi beliau ini pengurus banyak pengurus kesultanan Sambaliung, jadi tahu adat-adatnya kan kita dapat mana. Siapa nama Amanu?
2: Amanu.
1: Tala kok kelupanmu. Jadi kan kita mungkin kita
2: Hasanuddin.
1: Kita dengar dulu lagu apa tuh di Porot.
3: Ada lagu Pasar Aji di Layas Agai. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan Agai. Mungkin nanti dijawabnya setelah kita dengarkan lagu ya Agai. Salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Pantas Barau dan RRI Samarinda. Saya bertanya, saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema abut di Banua. Alhamdulillah kabar saya sehat, ulai-ulai, indah-indah, agai-agai, ulai Mia.
2: Sehatan kabar
3: Indah Susi, agai Wahab, RRI Samarinda, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat kabar
3: Pertanyaannya nih agai, bagaimana daftar prosesi yang sudah pakem, yang sudah baku selama abut di Banua, dan bagaimana pengertian selanjutnya terkait prosesi-prosesi dalam abut di Banua demikian. Doa saya semoga bermanfaat pertanyaan saya. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, tentram selalu, dimaafkan. Dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Begitu. Selamat erau semuanya. Terima kasih semuanya. Ini dari Agai Haris di Jogja.
1: Alhamdulillah
2: mendengarkan kita Lela. Terima kasih Agai.
1: Karena mungkin kita kita jawab setelah kita dengarkan lagu.
3: Tapi ada satu nih yang mau
2: bisa kita angkat dulu.
3: Kita angkat dulu aja ya.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Agai Wahab.
1: Apa kabar?
4: Baik aja.
2: Alhamdulillah.
4: Iya.
1: Agai Ahmad ini.
4: Teringat yang di belakang satunya siapa?
2: Kelupan mbak sakit gua kalau kelupan
1: Kelawasan
2: jadi betul. Pam Bu.
4: Baru ini muncul.
1: Anu Pak, lawas mengingat-ingatkan kan guys.
2: Mengingatkan dulu.
4: Nah itu, siapa namanya nih?
2: Nah kalau Pam kan,
1: nah
2: diingatkan dulu.
1: Indah Susi.
4: Oh Susi, Selamat malam, sehat semuanya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Jangan sampai kelupan.
2: Jangan kelupan lagi.
4: Jadi harus tetap diisi bahasa Brau nih.
1: Bujur,
4: bahasa Brau.
2: Dan kami kan tidak sibuk.
1: Sibuk ama cuma kadang kami tidak ada di sini demi tanah. Lama ada di sini, insya Allah sesibuk-sibuknya kami dapat mengisi bah. Kadang kami kemana kato
2: antara satu dan dua kemana-mana kan
4: kalau sibuk guys bisa mengisinya via Zoom atau via telepon atau WhatsApp tuh.
1: Mudah-mudahan dapat kami
4: lebih dapat. Baik hadir
1: karena gak anu guys carian juga kita lawas
2: temu-temu
1: ini kan dengan apa usia penggambar perompat ini kan rame kita bagi kisah-kisah guys.
4: Namun kita temanya apa ini Jai Wahab?
1: Abut di Banua, Abut Banuan tak. Namun kita di Tenggarung kan irau guys lah, irau. Ya, nah, sana kan Abut. Abut ini misalkan kita ndak kawin, mengabutkan.
2: Abut
1: nah,
2: dulu kan ya be... kan?
1: Anu jinnya misalkan kita ndak kawinan bacara nikah atau kan. Anu si anu ndak abut atuh jinnya. Artinya ndak rame-rame lah. Berame-rame lah. Ya. Ini kebujuran Abut Basar ini di Banua ini.
4: Berarti lomba perahu naga,
1: lomba perahu naga macam-macam guys. Sampai
2: anu lomba perahu habis karnaval.
1: Karnaval, kami itu
2: karnaval. Sampai karnaval. Nah, tadi jar anu sekretaris Sultan Sambaliung Tai.
1: Alhamdulillah guys di tengah efisiensi ini masih anu juga
2: banyak yang kurang jadi di
1: masih pertama kedua masih dapat melaksanakan lah meskipun ini orang dicukup-cukupkan lah.
4: Satu hal yang terpenting ini Jai Wahab dan Susi itu kan program budaya salah satu di antara budaya Brau itu yang sudah mendapat sertifikat dari UNESCO apa aja itu?
2: Ancur pedas.
1: Itu makanan.
4: Makanan. Terus ada lagi guys.
1: Sebenarnya sih ada model sejenis-jenis tari-tarian apa
2: tuh? Tarian,
1: apa segala mantap. Itu memang ada. Karena kita guys terus terang aja kita Banua kita Barau ini kan anu dilestarikan atau dikembangkan itu kan wisata.
2: Wisata
1: ini di samping wisata alam ada wisata budaya. Nah jadi anu kita jual ke halayak ke wisatawan itu ya. Wisata-wisata tuh kita Banuat itu pendapatan asli daerah yang paling
2: lumayan lah.
1: Main kan di samping anu
4: karena ke depan itu wisata alam adat dan budaya
1: bujur.
4: Itu nanti yang dijual itu.
1: Bujur.
4: Karena hasil SDA alam sudah habis.
1: Bujur. Namun budaya ini kan tidak bisa habisnya. Nah, alhamdulillah guys kita di Banuat tuh anak-anak mudanya itu malah mengembangkan kreativitasnya di budaya-budaya Banua ini kan. Jepen, ada Bemanda, ada apa. Jadi mereka itu ada juga mungkin kita bawa budaya-budaya luar lah. Tapi tetapnya tetap mengembangkan masing-masing berkreasi bebuannya tuh.
4: Ya, bahkan ada bisa,
1: guys,
4: layang-layang khas Brau. Diolah itu ciri khas Brau, layang-layang dandangnya modelnya kayak apa itu di pinggir pantai itu.
1: Kemudian
4: diterbitkan
2: di anu kali di pantai yang sana di
1: lamun batik kan tak lagi tak batik Brau talada.
4: Karena layang-layang itu guys itu diperlombakan bukan nasional tapi internasional.
1: Bujur guys, bujur itu. Nah,
4: jadi pariwisatanya yang kita tarik memajukan UMKM. Khasnya bagus itu kulihat itu layang-layangnya khas Brau beda-beda setiap daerah guys.
1: Bujur karena bentuknya tuh guys lah anu ukirannya apanya.
2: Ukiran anu layang-layangnya.
1: Bujur tuh guys.
4: Seni-seninya itu.
1: Bujur.
4: Kalau Bali beda lagi dia.
1: Bujur guys.
4: Brau beda lagi. Jadi masing-masing daerah memiliki identitas ya, dan ciri khas
1: itu yang bola kita apa nyorang sanggam lelah dengan warna-warna yang ada itu.
4: Kalau bisa guys, satu hal yang paling bagus itu misalkan satu benda diolah yang terbesar di dunia, nanti masukkan di Guinness Book of Record dunia, tapi bukan nasional.
1: Bujur. Gendang. Nah, lamun kami itu, Grey, yang menutung jukut itu telah masuk dunia juga kan, Laila? Karena terpanjang. Jadi gitu. Kami itu menutung jukut itu, Grey, mulai kalau kita dapat ibaratkan lah, mulai jembatan Tempekong itu, Laila. Sampai
2: ujung ke ujung
1: ke anu nih mungkin jembatan yang di Lobakong gitu. Nah, kurang lebih di sana lah. Jadi sepanjang jalan itu
4: 15 kilo lebih.
1: Nah, menutung jukut itu. Jadi masing-masing instansi menyiapkan gratis. Jadi sekot-kot kita.
2: Jukutnya juga dibagi-bagikan.
1: Dibagikan. Jadi gratis kita itu hendak makan jukut entak apa ya kan? Jukut apa? Berkah. Nah itu sudah masuk dunia aja tuh lah pengakuan dah.
4: Berarti setiap tahun itu gak diadakan.
1: Setiap tahun. Nah ini dinas efisiensi kan. Karena efisiensi.
2: Lain anu juga apa abu kabut.
1: Ya kabut juga.
2: Tambah menutup lagi tambah kabut lagi.
4: Karena tapi kabutnya sudah ada yang niup ini jauh-jauh sudah.
2: Masih di Barro masih kabut.
1: Masih kabut. Ada masih terbang anu lah terganggu. Di sini ya susah juga jol-jol sate Pak Cekat.
4: Yang penting itu sertifikatnya itu pengakuan dunia itu
1: telah pengakuan ya itu telah pengakuan dunia itu guys. Lutung jukut terpanjang itu.
4: Dari Kementerian Bapak Fadli John itu harus mengusulkan itu setiap daerah guys.
1: Bujur.
4: Jangan sampai diam-diam aja.
1: Bujur. Karena kan budaya ente ini kan banyak juga kita di Bandung tuh lah.
2: Memang harus
1: di anu lah. Nah, alhamdulillah Bapak
2: lestarikan ke para
1: wisata. Presiden dukung kan pemerintahnya juga mendukung anunya alhamdulillah, guys.
4: Lun guys, Gai Wahab suka nonton itu di YouTube itu. Anu keturunan Sultan di Gunung Tabur itu sering berbicara di situ. Suka nonton banyak film video-videonya nih.
1: Alhamdulillah.
4: sedikit banyak kagum juga dengan beliau.
1: Bujur guys. Alhamdulillah kami terima kasih. Dapat dimasuk ke sini kan alhamdulillah lah. Artinya entai kami juga banyak berkisah dengan salah satu kerabat Sultan juga di Kuntabur entai.
4: Ada baju adatnya bagus-bagus.
1: Bujur. Alhamdulillah.
4: Okay, guys, kayaknya gitu aja guys.
1: Okay, makasih banyak.
2: Makasih bang.
4: Mungkin ada yang di belakang mau telepon masuk.
2: Makasih bang.
4: Terima kasih Gai Wahab.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agai Amai dari Loa Bakung. Agai
1: Amai dari Loa Bakung. Mudahan sehat. Paras, kita dengarkan dulu lagu Pasar Aja di Layas.
3: Kayaknya Agai. Mungkin karena waktu kita juga sudah di 2017. Mungkin Agai sama Inda boleh menjawab pertanyaan dari Agai Haris setelah itu baru kita closing dengan lagu.
1: Agai Haris tadi memang apa itu tadi apanya?
2: Abut entai kan
1: iya, memang ada beberapa kriteria-kriteria jadilah aspek-aspeknya yang memang ditunjulkan di sana.
3: Oh, Agai izin?
1: Ya.
3: Ini Agai Haris katanya mau coba telepon.
2: Oh, siap.
3: Boleh Agai Haris kalau
1: mungkin waktu berapa menit?
3: Ini 2218 bisa di 5 menit.
1: 5 menit siap.
2: Siap.
1: Halo. Belum.
3: Belum Agai.
1: Jadi kita alhamdulillah kita Agai Haris ini kan di
2: Jogja.
1: Jogja. Kita juga banyak mahasiswa-mahasiswa kita di Barro
2: di sana sekolah.
1: Kuliah di sana lah.
3: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
5: Hai, waalaikumsalam Kak Ro. Salam budayakan salam semuanya.
1: Budayakan salam. Apa kabar?
5: Alhamdulillah kabar saya sehat ini Agai Wahab.
1: Kami ya, di Bandung, mohon maaf apa Agai manggil lah Agai Haris kami di Berau itu di benar agai itu biasanya mas lah, amun bahasa Jawa kan. Iya, iya. Jadi agai iya, itu iya, iya, kemudian mas itulah bahasanya kalau kita di Jawa kan.
2: Iya, kalau
1: apa kabar, sehat aja lah Agai Haris.
5: Alhamdulillah saya sehat ini Agai Wahab.
1: Alhamdulillah.
5: Indah Susi Urai Mila, iya. Urai Mia dan semuanya.
1: Alhamdulillah. Apa anu kak anu Agai Haris tadi? Halo.
5: Yang saya Halo?
1: Iya.
2: Iya, iya.
5: Ya, ini untuk yang saya tanyakan tadi di catatan saya tadi, iya, tadi untuk bagaimana daftar prosesi yang sudah pakem yang sudah bagus selama Abu di Banua dan bagaimana pengertian selanjutnya terkait prosesi-prosesi dalam Abu di Banua itu. Yang saya pahami kan kadang-kadang kalau upacara adat itu ya layaknya Erau di Tenggarong seperti sekarang ya, misalkan nama upacaranya Erau, tapi di dalam Erau itu ada berbagai tradisi, berbagai prosesi.
1: Bener.
5: Gitu.
1: Memang kita di Barau itu memang sebutannya aja Agai Haris. Kalau kita di Tenggarong kan Erau. Kalau kita di Barau itu biasanya Erau atau Abut. Jadi kita ini memang ada beberapa tradisi-tradisi kurang lebih saja mungkin dengan yang ada di Tenggarong. Kalau kami itu Agai Haris biasanya kan ada istilah beturunan. Nah, beturunan itu kita menurunkan perahu panjang, jadi model perahu naga juga, tapi jenisnya perahu. Nah, itu biasanya diturunkan itu ada memang proses-proses penurunannya itu tidak sembarangan Agai Haris. Ada ternyata yang apa namanya ada adat istiadat yang ada di situ. Di kita penurunan seperti kalau di Tenggarong itu kan penurunan naga biasanya akhir-akhir
5: ya,
1: mengulur naga. Nah, kalau kami ini istilahnya itu beturunan, tapi yang diturunkan itu perahu panjang. Panjang juga seperti naga, tapi dia berbentuk perahu. Nah,
2: kepalanya
1: itu
2: kepalanya naga juga.
1: Kepala naga juga. Kepalanya naga juga, cuma dia terbuat dari
2: perahu.
1: Perahu. Nah, jadi sama-sama juga artinya kita itu turunkan itu ada prosesinya juga. Ada adat-adat istiadat yang terkandung di dalam situ. Nah, yang kesemuanya Agai Haris itu melambangkan budaya, adat istiadat, dan itu apa namanya merupakan panutan kita lah, khususnya kita di Banua lah. Jadi banyak lagi prosesi-prosesi lainnya. Nah, termasuk kita itu ada istilah menguati Banua lah, itu kita
2: Benua
1: keliling di pakem petarnya kita. Wujud syukur lah kita dengan
2: kampung kota Berau itu diobati semua.
1: Istilahnya itu diobati itu guys, apalah istilahnya. Ya intinya kita ucap syukur lah dengan Yang Maha Kuasa bahwa kita sampai saat ini masih diberi wilayah yang baik, subur, nah makmur. Nah itu wujudnya itu guys.
5: Baik. Lalu itu kalau untuk yang kalau misalkan tadi tradisi abut ya di Banua ini seperti tadi ada istilah mengobati Banua kemudian ada menurunkan perahu itu berarti kira-kira satu tahun abut di Banua ini dilaksanakan berapa kali juga berarti ya?
2: Setahun sekali.
1: Pas hari jadinya
2: Berau.
1: Ulang tahunnya Berau. Kebetulan di bulan
2: September
1: sampai ke Oktober ya, acaranya itu.
2: Acaranya.
1: Jadi setiap September itu diadakan prosesi-prosesi seperti abut itu guys. Sama juga di Tenggarong kan?
2: Abut Tenggarong itu bahasa kami abut kalau orang rame-rame gitu.
1: Iya. Artinya meramaikan Banua itu kan kampung wilayah ya. Jadi kita membikin rame lah kayak istilahnya itu. Jadi setiap rame-rame tahun kita adakan setiap tahun.
2: Arti abut itu rame-rame.
1: Rame-rame. Ya iya guys.
5: Karena ya secara bahasa juga abut apa namanya selain beramai-ramai juga isi cerita apa abut itu adalah pesta
2: rakyat juga. Iya, pesta rakyat.
1: Tapi tidak melenceng daripada budaya-budaya yang ada di sana, guys. Artinya kita tetap budaya-budaya nenek moyang kita itu tetap dipelihara, dilaksanakan.
5: Iya.
1: Kan yang dulu-dulu itu dimunculkan, dikenalkan dengan generasi-generasi sekarang ini kan, banyak nggak tahu, guys.
2: Jangan putus.
1: Jangan sampai hilang lah generasi-generasi kita.
2: Tidak tahu ini.
1: Jadi dilibatkanlah anak-anak mudanya di sana lagi.
5: Baik. Agai, Indah, Ulainia dan semuanya. Terus juga lalu untuk pemilihan tempat pelaksanaan abutnya di mana, Agai, Indah, Ulainia dan semuanya?
2: Di Keraton Gunung
1: Biasanya
2: Tabur.
1: Biasanya kita, Agai, kita itu ada dua kerajaan di Berau itu, ada Gunung Tabur sama Sambaliung. Biasanya dipusatkan di keratonnya itu. Kita ada dua kerajaan. Jadi ada Kerajaan Gunung Tabur, ada Kerajaan Sambaliung. Jadi di dua kerajaan ini secara bergantian dipusatkan di sana, guys.
2: Hari ini Gunung Tabur, besok Sambaliung.
1: Jadi acaranya jadi dipusatkan di dua kerajaan. Kalau di Tenggarong kan satu, Kutai Kartanegara aja.
2: Kalau di Berau ada
5: Kutai
1: Kartanegara. Kalau di Berau itu ada dua kerajaan, Kerajaan Sambaliung, Kerajaan Gunung Tabur, dan itu berhadapan, dipisahkan sungai. Jadi ada dua kerajaan. Jadi kita masing-masing sebagian, dan itu ada adat istiadatnya berbeda-beda juga lah, meskipun sama. Agai Haris. Mungkin itu dulu, Agai Haris, waktu.
5: Baik.
1: Kami mau closing nih. Sebenarnya kami senang banyak ada Agai Haris dari Jogja, pemerhati. Kami titip juga banyak kami anak-anak kami kuliah di sana, Agai Haris di Jogja itu.
5: Terima kasih, Pak. Semoga anak-anaknya dimudahkan untuk sekolahnya, dimudahkan untuk kuliahnya sampai wisuda nanti.
1: Amin. Oke, terima kasih ya, Agai Haris. Terima kasih banyak
5: sama-sama telah
1: bergabung di acara Pantas Bahasa Berau.
3: Terima kasih ya, Agai Haris. Assalamualaikum.
5: Sama-sama semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agai Haris, ya, kita mungkin sambil closing, Laila. Mungkin kita sambil juga dengarkan. Waktu sebenarnya kita ini mulai panjang juga, waktunya cuma terasa pendek, Laila. Apalagi banyak penelpon-penelpon. Kami juga closing, Laila, minta maaf. Pertama-tama ucapan terima kasih dengan FSTA RRI. Beri kesempatan, mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya
2: kita dapat
1: diberi kesempatan dan kita dapat mengisi, Laila. Kemudian juga kita minta maaf mungkin selama kita acara rantai lah, ada acara rasa tersinggung atau apa. Itu kita minta maaf. Juga kita pendengar mungkin yang menelpon, mungkin yang ada di TikTok juga ini banyak juga yang hadir. Terima kasih banyak. Ada yang kasih mawar segala apa. Alhamdulillah. Kemudian Agai Is, Agai Haris, Entai Laila, Agai Amai, Entai menelpon. Mudah-mudahan kesehatan saja.
3: Agai Hasanuddin.
1: Agai Hasanuddin. Iya, di Berau, Laila.
2: Sekretaris Kesultanan.
1: Kita nanti banyak konsultasi dengan beliau. Karena kita ini karena kekurangan bahan juga. Dan mungkin itu saja, Laila. Kita minta maaf. Kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bono Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melenguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara. Well, that's about my

0: rupanya setempo Sultan Aliuddin yang dikabarkan, ujarnya Sultan Aliuddin.
1: Kasan manis sini balik, ayo kita pergi ke dalam alas, pergi ke dalam jurang.
2: Ujarnya Kasan manis sandia mandi pula yang mandi, aku menggiring lo nikam.

Kamaruddin aman jadi awas saya kurwanya rasa-rasa saya kurasa besarnya panjang selaginya tinggi itu raksasa lalu bakulia punya raksasa orang pelinggam ayo maju orang berarti udah Hasan mandi pabaya itu pandang dengan barat segera melihat raksasa karena gampang saling besaran.

0: Hasan mandi censan dia manis legap tangan barat sikutnya tunggal aman ada jari kalam kayangan. Lalu barat kekasan mandi dengan mbara sigra lalu menjadi lawannya lara sasa. Hasan mandi bapaknya bakirik dengan mbara sigra menjadi marah biaban. Marah biaban lawan rasa sama pada parpadan sama ganalnya sama besar sama tingginya.
1: Ayo, perang, berhenti udah. Hanya putar-putar, kamikam.
0: Uta lalu menarikam dengan mbara sigra, lawan merabiaban, merabiaban sama pada

barungkup sama-sama pada lam tandang abang-andang barak ganti-ganti orang sama besarnya. Rupanya sama-sama kayu yang besar dicabut kadengan akarnya menjadi pementung. Pukul lama mukul pentung montung ganti barak ganti kayu tertinggal daunnya, habis daunnya tertinggal batangnya.

করেছে, আই এটা যা besarnya rungkup-rungkup ganti pada ganti hambat mah hambat banting sama banting ya aman kadengak mawanya raksasa naik ke atas gunung raksasa dengan marah biapan gunung yang tinggi menjadi datar tanah datar hati telaga telaga hati lautan ganti barang ganti tak kalau menjadi lautan menjadi sawangan rupanya buta lanyara saksa ingat pada dewanya.

persawangan melimbur-limbur dari lautan. Hujannya buai tawan. Hei, ayo turun, merebutan perang tandingan ke dalam lautan. Ha.

kelakuan buayanya kuning menusur sawangan dari esawangan. Sawangannya lebar lautannya luas, dua sama Pak Da pada temu. Buaya taman lalu menerkam dengan barat segala buaya kuning. Buaya kuning maham.

ilmu kasaktian habis rapai di buaya taman. Kada pergi ke lagi buaya taman sampai. Kada kawal lagi buaya taman menarkam gigi habis rapai tinggal menghambat. Ujar buaya taman pikir dia kati maka riwayatnya diri riwayat badan. Ujarnya buaya taman apa sebabnya aku dikalahkan dewa kayangan. Lalu nyatpar mukun lawan dewanya. Santang adiawan dewanya di mega santang di mega. Inya permohon lawan sangnya sang yang mandiraya. Urang alam kayangan miring, alam kayangan cundung. Pakir buaya taman dengan para sigra terbang adiawan di jumantara.

burung gar udah menjadi musuh. Mujar burung gudra, hei, boyok kuning, naik ke jubantar kau tinggi, kali kempujur-pujur, uang lanang-lanang, uang asria, tiket satu mandugra, ayo, naik serbara perang-perang tiuda. Buaya kuning lalu mengatakan pelajaran badan asilamu, buaya kuning lalu

lalu menyambar lawan Garuda, burung Garuda. Burung Garuda tahan menahan. Sabak bulu burung Garuda, artinya bersabak bulu kena. Ojar burung gagak kote, hei burung Garuda. Ya burung Garuda, apa ojar kem? Hei, kapar. Ini bulu siapa yang bersambar gogel? Wah, hanya bulu balam apa-apa. Hanya bulu yang gogel. Masih belum gugur lagi. Sambar sama nyambar aja tapi ya wawan. Gagakannya putih lawan.

hampir tidak ada lagi di badan. Burung-burung dah berbuai berkapak di jumantar di awan tinggi. Rancak tergugur. Sabab pulau dewak habis sama yang kugus. Wajahnya burung garuda pikir di hati pah riwayat. Apa sebab aku perang tandingan mereka hendak kalahkan dewak.

sultan. Oi, burung gagak putih, turun, turun ke tanah. Kita tandingan perang tanah, sama-sama biasa. Lalu para sigra, gagak putih lima kemandangan.

gagak putih kabumi lama hilang gagak putih dengan baris segera timbul kasan manisan dia mandi pula yang mandi ojar kasan manisan dia mandi pula yang mandi paman aku aja sawan ku sebenarnya ni pon ulun kan dijauh pon wah paman tandingan paman perang perantai udah di mapa paman penglihatan wah sadang aja wajah selam penglihatan lu nau ini anak bulan sampai peperangan belum tentu siapa kalah siapa menang nah aduh bisa aja selamat ku saya berganti ulun pulang melawan tandingan sampai tinggal meletakkan

kesampean anu ka mana? Ayo aja. Ayo pulang ulun meletakkan sampean. Nah, ulun jadi selamat pulang tandingan pulang berarti udah. Lawan Sultan Aliuddin. Ujar peribahasa di alam pewayangan, naik sampean ke pemungkur, berdiam dahulu sampean. Patah tahan ujar ati selamat ulun untuk ganti pulang berarti udah. Ke belakang lamut bermaju dengan barasiga. Lamut telah memanggil dengan barasiga memanggil Sultan Aliuddin. Hei, jadi selamat, Sultan Aliuddin. Menjadi soldat, apa jadi kaparat lamut? Ikam kapar belum dah bangga lamut. Oh, kada bangga kan? Pemuja selamat. Lawan aku mangga sampai di tuhan perang tandingan. Kada, si pemuja selamat. Kanak-kanak lundur tuhan. Ah, bukan kanak-kanak lamut. Tuhan sudah lamut. Bojor jadi selamat. Ikam bandingkan kancil lawan gajah. Jadi kasan mandi dong bapak kancil. Ikam umpama gajah kan kada sebanding. Kalau gajah hujannya lawan anak gajah cocok maka. Kalau gajah lawan kancil kada cocok jadi selamat. Kalau gajah lawan anak gajah cocok perang tandingan berhenti udah hari ini. Ya lamut, aku lamut tidak menampik perang berhenti udah. Jangan pulang ikam lamut teh. Nini datu ikam keluarkan lamut teh. Ya selamat kada usah ini datu kok. Aku kan jadi lamut belum tentu perang berhenti udah naik kam. Ayo lamut, habiskan lamut. Naik kita lamut ke gunung, mandi darah ke gunung batu lompat lamut. Ikam meletakkan kesaktian Sultan Aliuddin, anak makhraj royan, orang di negeri Osan. Di kerabara jalan lawan nasi lamu awat, separati orang barataman.

baturban di gunung mandi darah. Nah, jadi selamat. Apalagi? Ayo, kita mulai lamot. Lalu bermula lancar pada sama-sama. Sama-sama tampar menampar tendang lawan menendang lawan selama di atasnya gunung. Hampas makampas ganti berganti. Rupanya Sultan Abi Nakhati Sarikan menangkap lawan selamat. Hendak menghampas. Menangkap lucung. Ditangkap luncur. Lincar, luncur lemot. Aku tahu ikam lemot teh. Ikam memakai katual putih lemot. Aku lemot ambil habu lemot teh. Nah ini dia selalu ambil habu, apakah?

Sultan Aluddin dan membara segera limbah melawan Slamet. Sultan Aluddin ada terpikir di dalam menah, di dalam hati. Ujar Sultan Aluddin, aku perang. Lawan Kasan Mandi 3 bulan peperangan, belum merasa uyuh. Lawan Slamet hanya perang 7 hari, apa sebab? Sebab apa aja Sultan Aluddin? Urat rasa paget membagat, artinya tulang rasa remuk, daging rasa hancur.

tujuh hari tujuh malam peperangan. Rupanya Sultan Aluddin merasa wakanya uyuh. Eh, lamut. Apa aja lamut? Nah, ini lamut naik. Coba tahan dulu lamut. Aku lamut minta tempo lamut bertahan-tahan. Aku aja selamut, ika minta tempo, aja selamut ketempoe. Hendak peperangan terus nang kada belirin aja selamut. Perang nang kada bertahan 6 bulan 3 tahun. Aku lawan ikam perang-perang tidak. Jangan sing mandakan. Padahal lamut naik bertahan-tahan dulu lamut naik. Aku lamut naik. Rasa-rasa ada juga sedikit bertahan lamut. Kalau nak bertahan aja selamut, ayo bertahan. 5 bertahan-tahan Sultan Aluddin basandara-sandara Sultan Aluddin di batu Brahma Merah. Sebab itu gunung batu roban partapaan Sultan Aluddin. Lamut bersandar-sandar di batu putih. Lalu Sultan Aluddin memukul lawan dewanya di alam kayangan miring, di alam kayangannya cundung.

0: Ianya memuja-muja sang yang asang yang mendirai dalam kayangan. Ianya minta tolong Frank Bertrand dan Selamat minta menangkan. Si Lamut nahatan besar sandar, rupanya Lamut ditiup angin bersayu-sayu. Lamut hampir terpajam-pajam. Lalu Lamut kerasan di pinggang si Lamut, rasa kerujut-kerujut. Apa aja selalu di pinggang, nah sekerujut-kerujut, nah apa nama ikut? Lamut babaya makahar, si Lamut ke pinggang, tak kahar di ulur selawar. Kres besi kuning alam kayangan. Wah, punya Selamat ini pang nek.
1: Hei,
0: setiap aku turun dalam kayangan Selamat, ada pusaka diunjuk oleh Batar Gurdewa Alam. Artinya besi kuning di alam kayangan. Ujar nang ampunnya punya Selamat ujar dewa kayangan ini besi kuning. Jangan senajan jin primambang bangsa manusia dewa sekali apabila kusul pasti luka. Ini mah punya Selamat berguna sekali nih. Segera Selamat ke besi kuning. Lamut pedih dengan besi. Hei, Sultan Abidin, Lamut, keparut Lamut. Apa jadi kamu Lamut? Ayo, Bunci Lamut, kuas ke kamu. Ayo, perang tandingan lagi. Lamut. Lamut, siapa dahulu Lamut? Sembarang aja Selamat. Ikam berdahulu. Oh, jangan. Ujar Sultan ini kasihan Lamut. Kalau aku berdahulu Lamut. Umpam aku menikam berdahulu Lamut. Kasihan ikam kalau kau membalas Lamut. Terangnya tengok pajak Lamut kutikam. Ikam jar Sultan Adil menikam aku. Kalau aku menikam berdahulu lama tak kasihan ikam. Kalau kau mau balas kasihan ikam. Tapak ranggam bebisan cundung. Terangnya ikam kutuga janda.

melompat lamut dengan bara segera. Lamut taman ujo awal, talinganya, talinga kiri Sultan Aliuddin.

itu telinga siapa nano? Gepet lihat sebatu. Apa ini kaharnya telinganya? Kada ada sebelah dilihatnya di atas sebatu kelepek kelepek telinga. Wah, kafar selamatlah. Lalunya berdiri dengan baris segera menyorong laut tangan kiri tangkis si lamut paget di kesiku. Apa aja kam? Nah aja selamat tangan siapa gugur? Dilihatnya tangannya gugur di atas sebatu. Sultan Aluddin marak menendang pulang disambut lamut lawan keris paget dikasiku dikasirin tuhut. Jadi telinga kita nengi kiri, tangan-tangan kiri, batis-batis kiri. Jadi pebatis tunggal lagi. Batis sebelah, tangan sebelah tertinggal lagi. Telinga tinggal sebelah, kapret punya Sultan Aluddin.

mencaci atas sebat undangan membara segera dicintingnya kepala Sultan Aluddin badannya rapah. Raja pada awan Sultan Aluddin lawan kepala. Nah macamnya selamat ikam kada ikam kah nak tugas jangga binatang aja selamat. Ikam dia selamat kada takut lagi lawan aku lagi. Membinting kepalanya hanyar keingatan lamut hanyar keganangan lawan ramanya lawan negerinya lamut keingatan lawan negeri Nosan artinya Mahraja Royan sapa punya silamut inya ini ada di sidang sana dang sanaknya ada lagi tertinggal 4 orang nomor 1 dang sanak tuhar Raden Huri 2 Kambung Buya 3 Ali Bahar 4 Galuh Layang Sekar nang pembungsunya 5 lawan Sultan Aluddin. Lebih baik punya selamat aku limbatkan ikam kepala ikam gugurkan ke negeri Nosan atau gugurkan ke hadapan Mahraja Royan dilimbatkan lamat kata pian kajuman talam layang-layang kepala Sultan.

depan duduk patring ratan mengingatkan anaknya Sultan Aluddin kadada kabarnya. Mandangar kapalnya punya mantabau gugur. Takajut orang di dalam negeri Nosan memadakan. Ujah sekum kepala Tambun, ujah sekum kepala Gajah Mina, ujah sekum kepala Rasaksa, ujah sekum kepala Buta. Ramanya takajut mendengar, lalu para ramanya bapak menyingkai ke rambutnya melihat kemuhannya. Wah, anakku Sultan Aluddin, bah nak. Ini makanya kata lanjur pun nak kaikam lah. Mana telinga kadada sudah nak kaikam telanjur. Ini orang pelinggam telanjur mana menyaya orang pelinggam. Ini kada salah lagi kalah anak perang lawan pelinggam kada salah lagi lawan paman lamun. Soal tamak raja yang melawan laki bini merungkup kepala anaknya menangis bara dua-dua.

muya ali bakal manang isumanya radin huri. Jangan adinya kalau kasakar layang sakar. Moja kalau layang sakar, ya ibu, coba pang ibu bayi izin badan uyun ibu bayi pimis ibu. Aduh kaya yama bayi izin yun yama. Oh kemana ikam nak lamita izin. Uyun yama bisa mayawan payang yamakan lagi pinggam membayar semaya maya supan. Oh jadi kamu nak membalas dasar kamu membalas mal bersupan artinya anak anak negeri Mesir pelan pelan tu dah. Ingi ibu ay sepian yang kuat ibu. Apa kuyun ibu ada besi suyendang pembayan batai guyu pakai senjata mayawan ke sana papayangan. Dah jatah mumu yang dibahar kada guna deng peraya dengan kamu. Kalau kamu hendak ke negeri Pelinggam hendak melawan perang lawan selamat orang kesan mandi kamu ceh kada guna. Melihat wajahnya, melihat rupanya, lawan kasan mandi, bah, kada ketimpas, kada tersodok lawan kasan mandi, malah ikam meragap kasan mandi, membangun kasan mandi.

batay guyu pakai senjata mayawan kasana papayangan. Cah senjata mumu yang dibahar kada guna deng peraya deng ikam. Kalau ikam hendak ke negeri Pelinggam hendak melawan perang lawan selamat lawan kasan mandi ikam cah kada guna. Kalau ikam peperangan kasana kalau melihat wajahnya melihat rupanya lawan kasan mandi bah kada tertimpa kada tersodok lawan kasan mandi malah ikam meragap kasan mandi membangkut kasan mandi. Orang harap banyak besi ilmu pengetahuan. Nang bini-bini nang balu bujang kada kau melihat rupanya apabila melihat cinta kontak beratan. Apalagi kam melihat kasan mandi, bah jangan ikam membunuh, malah kam memaluki. Kalau dia kasan mandi, ding bunuh daksana ikam, bunuh bapak ikam, dibunuh ikam bapak ikam. Aku ni dibunuh ikam, bapak habis dibunuh. Ibu ramah habis kam bunuh. Kalau sudah terkena lawan kasan mandi orang Pelinggam.

si kepala anaknya Sultan Nang Aliuddin. Dibakbar si kepalanya dengan bara segera ditapung tawarinya. Ditimbunakannya prapin dupa menyantapung tawar baris kuning. Dibungkusnya dengan kainnya kuning. Inya

pandangan bara siga kepala anak ngala diukupnya nyamin natulung lawan dewanya jadi kepala dibawa kukusnya manyan dibawanya astangi kukus astangi

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Baru-baru ini gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
3: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
4: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
3: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
4: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
3: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
4: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
5: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, selamat malam Kerenan sana ya. Kembali lagi bersama Mbak Mia dalam Berenggah malam hari ini ya. Bersumbo di edisi etam malam hari ini, malam Sabtu alias hari Jumat, itu dangdut lawas ya. Kita dan Linga, lagu dari Maggie Z, Sungguh Teganya, Teganya Dirimu, Teganya. Waduh hai, langsung teringat masa lalu ya ceritanya ya. Dengan Senyum Membawa Luka ya. Bersumbo uang bergabung dengan Mbak Mia di 0541727266 atau di 736152 di WhatsApp juga bisa Ibu Sumbo ya, di 0811581994. Dan juga sudah mau share juga ya lagu-lagunya, list lagunya malam hari ini sudah di format ya Ibu Sumbo, di Facebook kita di Pro 4 RS Samarinda dan juga di RRI Digital. Sudah ada satu pendengar yang mau bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam budaya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya, Bu Mia?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bu Suis kan nih?
1: Lain, Su Aliang nih.
0: Bu Su siapa ini?
1: Aliang.
0: Bu Su?
1: Aliang.
0: Bu Su Aliang.
1: Iya, di seberang ini, Sungai Keledang.
0: Oh, di Sungai Keledang. Suaranya agak serak-serak soalnya Bu Su, kayaknya nih sinyalnya kayaknya ini.
1: Lama nih gabungan di perempat.
0: Lama nih gabungannya Bu Su ya. Sehatkah kita di Bu Su?
1: Alhamdulillah sehat ini.
0: Alhamdulillah sehat. Apalagi tadi sudah turun hujan ya Bu Su ya. Alhamdulillah.
1: Gerimis mahari.
0: Gerimis maha. Kalau Sungai Keledang tadi gerimis maha ya Bu Su ya. Sini agak deras sih tadi tuh.
1: Gelap-gelap kayak gerimis bentar mah.
0: Ah, bentar maha. Di papa yang penting sudah basah-basah lah bumi ini.
1: Ya, apa lagunya nih Mbak Mia?
0: Lagunya nih lagu dangdut lawas nih. Mbak Mia bacakan ya Bu Su ya. Ada Bulan Purnama dari Neneng Setiawati, Gala-gala Roma Irama, Rembulan Malam Evita Mala, Memandangmu Ika Nurjana, Menyulam Kain Rapuh Yulia Citra, Tak Mesra Lagi Eliana Ayu Soraya, Jodoh Manis Manja Group, Pesta Air Mata Sinta Mutiara, Masih Terbayang Ona Sutra, Warung Kopi Eliana Ayu Soraya, Pria Idaman Eva Hasan, Luka di Atas Derita Caca Handika, Yang Terakhir Gedung Tua dari Wawa Marisa. Yang mana nih Bu Su?
1: Aku lagu anunya aja, Memandangmu aja dah.
0: Memandangmu, aduh hai ya, lagunya pas benar nih, mendayu-dayu malam hari.
1: Memandang yang di samping ya.
0: Aduh, memandang yang di samping. Siapa di samping kita nih? Istri kita berarti nih.
1: Yang pertama kali sama Mumia nih.
0: Oh iya, kayaknya sih pertama.
1: Aku sering dulu sama Anu, sama Mira.
0: Oh, sama Mbak Mira. Kalau sama Mbak Mira kayaknya baru pertama nih, Bu Su.
1: Lama dalam indah Tama kan ada berapa tahun
0: nih. Oh iya, Kak Bu Su. Lawas berarti ini Tama nih.
1: Tidak ada lagi penyiar-penyiar baru semua kan?
0: Masih ada, Mbak Mira masih ada, tapi malam kan dia masih belum. Paling berapa bulan lagi baru Mbak Mira malam nih ada.
1: Aku dulu masih zamannya Bu Su Sapar.
0: Iya, Bu Su Sapar sudah ini di siaran lagi, sudah naik pangkat ceritanya.
1: Pangkat di kantor dia kan.
0: Alhamdulillah.
1: Aku salam-salam dulu Mbak Mira.
0: Boleh, silakan Bu Su.
1: Salamnya buat Bu. Bu Su Iis ya, selamat malam. Ada Bu Mamat juga ya.
0: Iya.
1: Ada Nila juga boleh dengerin. Ada Ibu Koko. Ada Bu apa yang di Bu Reni. Bu Yuli. Bu Sanawiya. Ya, aku salam segalanya aja dah.
0: Oh, salam segalanya siap Bu Su.
1: Buat Bu Mianya, selamat bertugas. Kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan kepada keluarga.
0: Amin, Bu Su juga ya.
1: Terima kasih waktunya Bu Mia ya.
0: Sama-sama Bu Su.
1: Pokoknya sehat terus pokoknya.
0: Amin.
1: Jalannya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saliang yang ada di Sungai Keledang ya. Semoga kita juga sehatan selalu ya Bu Su ya, dalam dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada satu lagi pendengar yang bergabung di WhatsApp melalui chat WhatsApp ya, ada Mbok Lara nih. Assalamualaikum, Bo. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, setempatnya Mbok Mia balas dulu ini. Sidan mau request lagu, tapi belum tahu nih lagunya apa nih. Mbok Mia kirimkan dulu lagunya ke Mbok Lara. Yo, mau mengganggu sebentar ya, Mbok? Ndi mengganggu. Aku mau izin request lagu satu lagu. Boleh nggak, Mbok? Boleh dong. Terima kasih. Semoga siaran malam Mbok menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Ya, itu sudah Mbok Mia kirimkan ya, Mbok Lara. Lagu-lagunya nih. Yang sudah Mbak Mia sebutkan tadi, kalau ada request sama Busu, hal yang tadi ada Memandangmu dari Ikan Arjana. Mbak Lara mau request lagu apa? Boleh dong, ditulis aja ya di kolom komentar. Ini ada satu pendengar lagi yang mau bergabung, kita sapa dulu Busu Mbak. Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, budaya, salam sekali merdeka, tetap merdeka sekali udara, tetap di udara.
0: Waalaikumsalam. Sampai belum sempat Mbak Mia jawab nih salamnya nih, panjang mana belakangnya.
2: Ya kan, sekali merdeka, tetap merdeka sekali di udara, tetap di udara.
0: Tetap di udara, merdeka.
2: Merdeka.
0: Ya Allah, macam sekini masih ya, masih happy ya aja Bu Sumisran, masya Allah.
2: Aku ngintip terus, mau ngintip dari belakang.
0: Kenapa nih tadi digabungkan di Pantas Berau tadi tuh?
2: Nggak bisa, nggak tahu mau. Padahal aku nggak keluaran kata-kata bahasa daya nih.
0: Tapi Berau di bahasa daya Bu Su?
2: Hah?
0: Berau di bahasa daya?
2: Daya, anu kan masa
0: Berau. Nih bahasa bahasanya bahasa Banua, bahasa Berau, tegak bahasa ya. Tegak bahasa Kutai juga, tegak bahasa Banjar mah tegak tuh tadi tuh.
2: Ya itu kan, tapi ada logat-logatnya yo.
0: Logatnya mungkin mirip-mirip kali ya Busu ya.
2: Iya, Benua kan bahasa Benua
0: ada
2: kan. Mau sambungnya tadi yang sudah aku radio ini mese-mese lagi Bo.
0: Gak apa lagi ha radionya.
2: Apa nih Mbok, sudah ada gabungan kan itu?
0: Siapa?
2: Juragan Empang sudah ada gabungan?
0: Belum, yang baru gabungan tadi Busu Haliang, ada Mbok Lara juga.
2: Nah, salam kenal balik Mbok Busu, Mbok Lara ya. Ya ini Juragan Empang dari gabungan anu Busu Atok.
0: Belum, masih belum gabungan. Jangan sudah tidur nih, sudah nih jam segini.
2: Nggak tahunya lagi anu mau, lagi panennya mau anu kan. Aku tuh dulu kaos juga kerja di tambah itu mau, aku lagi ke tambah itu mau. Kalau undang sama kepiting itu aduh udah ada kesal lagi mau.
0: Aduh nyaman lah udang sama kepiting, udah ada kesal lagi sudah leh.
2: Ya ada kesal lagi, tapi kalau kan kena kestol mau, aduh cepat benar itu mau. Undang sama kepiting itu mau.
0: Ya Allah.
2: Lagunya
0: Lagunya lagu dangdut lawas nih, pasti suka nih Busu Misran nih lagu-lagunya.
2: Wah pasti suka dong.
0: Kalau tadi terakhir nih Mbok Lara requestnya Tak Mesra Lagi dari Eliana Arusoya. Berarti yang belum terputar, yang masih tersisa masih ada Bulan Purnama dari Neneng Setiawati, Gala-gala Roma Irama, Rembulan Malam Evita Mala, Menjulam Kain Rapuh Yulia Cita, Tra Jodoh Manis Manja Grup, Pesta Air Mata Sinta Mutia. Ah, yang mana?
2: Batuk-batuk aku nih, Mbok.
0: Oh, kirain. Tak kirain, sudah request, Busu. Oh, yaudah, Mbok Mia sebutkan lagi. Mbok Mia lanjutkan lagi ya, Busu ya. Ada Jodoh dari Manis Manja Grup, Pesta Air Mata. Yang mana?
2: Jodoh.
0: Yang Jodoh. Kirain mau lagu dari anu nih, Gala-gala kirain.
2: Iya, Gala-gala, kamu lah.
0: Kan? Kayak apa sih Busu? Aduh, ada konsisten memang ini Busu Michael ini leh. Berarti Gala-gala apa yang Jodoh?
2: Ya Jodoh kan Gala-gala mau ya. Gala-gala.
0: Yang mana?
2: Aku selalu mendengar ya Jambok.
0: Oh iya.
2: Mbok Mia Sabrina ini murah sama Jambok.
0: Ya kan? Ya sudah kalau gitu tak putarkan Gala-gala ya sudah lah.
2: Iya Mbok. Salam itu.
0: Aduh hai Busu Michael.
2: Hujan tadi Mbok sini hujan tapi selamat mah hujannya.
0: Sama di sini justru selamat maha Busu. Tapi alhamdulillah.
2: Iya. Di bahasanya juga Mbok ya.
0: Tegaknya memang sudah memasuk-masuk di musim hujan nih tegaknya nih.
2: Desember kan? Desember itu minta air di dalam ember.
0: Bujur.
2: Salamnya buat siapa ya? Bunda Yuli, sudah gabungan belum Bunda Yuli?
0: Belum.
2: Buat anu Mbok Nana. Mbok yang teriak kalau hamut-hamut itu siapa ya?
0: Kayak Hamdan tuh, kayak Hamdan.
2: Kayak Hamdan, sama tiga ke malam, kayak Hamdan, ya kan? Nah, siapa lagi tuh, Mbak, yang mana? Selan tala-tala, ya kan?
0: Iya.
2: Siapa lagi tuh, Mbak? Siapa lagi, Mbak?
0: Siapa? Mbok Reni.
2: Mbok Reni.
0: Busu Mamat, Busu Misran.
2: Nah, Mbok Nia Sabrina, ya kan?
0: Iya.
2: Busu Tendi.
0: Sebutin aku, nama seorang leh.
2: Aku bahagia bener tertawa malam ini, Mbok, ya kan?
0: Masya Allah.
2: Iya, Mbok. Yang orang Bugis itu, Mbok, siapa aku sering
0: banyak. Busu Abdul Rahim tuh.
2: Busu Abdul Rahim, ada kereta. Mbok Weni. Tahu Mbok Weni pas Bugis atau nih, Mbok?
0: Dik tahu.
2: Malam Mbok Weni itu malam, Mbok.
0: Oh. Nah,
2: kalau sore itu siang, Mbok. Kalau mapel itu panas, Mbok.
0: Oh.
2: Nah, kalau agak kerai Pak Baji-Baji, apa itu, Mbak?
0: Nah, itu Makassar tuh Baji-Baji tuh, lain Bugis.
2: Iya, kalau Baji-Baji kan Makassar, kalau agak kerai Pak kan Bugis, ya kan?
0: Iya.
2: Mbak tahu nih?
0: Tahu tuh kalau itu.
2: Nah, tahu ya.
0: Iya dong.
2: Kalau Mandre?
0: Mandre tahu.
2: Apa makan?
0: Iya.
2: Nah, kalau bahasa Jawanya, mangan.
0: Mangan.
2: Bahasa kutanya.
0: Beko.
2: Oh, Beko. Ya, ini Mbok pantunnya, Mbok.
0: Iya, pantun ada lo, Busu, silahkan.
2: Beli plastik buat burung dara, ya kan?
0: Cakep.
2: Ada si Atun nonton sinetron.
0: Cakep.
2: Kalau Busu misal lagi bicara, lupa turun dong.
0: Ya Allah, hai Busu.
2: Padahal pantunnya ini mau ikan sepat, ikan gabus,
0: cakep.
2: Ya kan?
0: Cakep.
2: Makin cepat, makin bagus.
0: Asik.
2: Apa lagi, Bu?
0: Apalagi, Ha?
2: Burung merpati, burung garuda, ya kan?
0: Cakep.
2: Mampir sebentar di atas panggung.
0: Cakep.
2: Hati-hati kalau bicara, nanti Mbak dia bisa tersinggung.
0: Waduh, hai.
2: Ada lagi, Bu?
0: Aduh, ada berapa di sudut pantunnya nih? Ini lama jadi program berpantun ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Busu Misran jam segini nih masih semangat lah si Daniel. Ya enggak apa-apa deh. Semakin semangat nanti semakin cepat tidurnya. Ini ada satu bergabung lagi ya Busu, Mbak nih. Mbak Mia angkat aja dulu sebelum kita nelingak lagu. Ada siapa nih? Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sugeng Dalu.
3: Ya, Sugeng Dalu.
0: Gimana kabarnya Mbok Yuli?
3: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Pasti Mbok Yuli sambil dengerin Busu Misran ya tadi pantunnya panjang banget ini.
3: Ya, dia itu enggak ingat teman.
0: Enggak ingat teman. Oh, gak Mbok Yuli enggak disebut ya tadi ya?
3: Jadi siapa sih?
0: Iya,
3: enggak ingat temannya itu. Di Banten kan ada sendiri tempatnya.
0: Lah iya. Ayolah Busu Misran, ayo Busu Misran, ayo.
3: Banten itu ada tempatnya sudah, hari apa itu yang di Banten
0: itu. Saking semangatnya Busu Misran, Mbok.
3: Iya, tapi kan harus ingat teman.
0: Betul.
3: Gak apa-apa
0: sesekali ya, Mbok, ya. Bisa meramaikan malam-malam hari ini. Mumpung lagunya aja. Enak
3: Mau
0: banget
3: apa
0: nih.
3: Apa dia sudah biarin aja.
0: Mbok Yuli mau lagu apa nih, Mbok?
3: Lagunya apa itu dah? Yang dari Evita Mala itu nah.
0: Evita Mala, Rembulan Malam ini.
3: Iya,
0: cocok banget sama lagunya malam hari ini ya.
3: Iya.
0: Salamnya
3: ada Bu Busu Misran tadi ya. Mm-hmm. Selamat malam. Mm-hmm. Yang lagi semangat banget.
0: Mm-hmm.
3: Terus ada Busu Mamat,
0: yeah.
3: Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Utai,
0: mm-hmm.
3: Busu Abdul Rahim, Busu mm-hmm. Abdul Syukur, mm-hmm. Bilak Sarundeng,
0: mm-hmm.
3: Mboknya Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Mbok mm-hmm. Eka, Teh Ilas ya.
0: Mm-hmm.
3: Salahnya buat segalanya aja.
0: Buat segalanya, oke siap. Iya.
3: Nah, tunggu lagunya ya Mbok ya.
0: Siap Mbok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Mbok Yuli nih. Jarnya Busu Misran diingat kahuan. Yaudah kita ketemu semua ya. Sebelum kita lanjut lagi, kita dengar lagu dulu. Ada Memandangmu dari Ika Darjana dan juga Gala-Gala dari Roma Irama dan juga Soneta. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, lagu Gala-Gala dari Roma Irama dan juga Soneta ya Bos Sombo. Nih, karena waktu etam nih sudah di penghujungnya deh, Dewa 339 ya. Nih dengan berat hati ini Mbaknya mundur diri ya dari ruang dengan kertas segalanya ya. Bos Sombo, terima kasih sudah nelinga di Perempat RI Samarinda pada hari ini ya. Sudah nelinga dari pagi tadi, subuh tadi sampai wayah nih. Semoga kita semua kesehatan segalanya Bu Sumbo, dan kita ketemu lagi di besok besok besok besok besok besoknya lagi ya. Besok Mbak Mia, kita akan jumpa lagi dengan Mbak Mia di Samarinda siang ya Bu Sumbo, dan tentu saja Mbak Mia juga mohon

Maaf apabila ada yang berkenan pada hari ini ya Bu Sumbo. Kalau gitu Mbok Mia undur diri, kita nelinga dua buah lagu sebagai penutup. Ada lagu Tak Mesra Lagi dari Eliana Ayu Soraya dan juga Rembulan Malam dari Evi Tamala. Selamat malam, selamat istirahat dan sampai jumpa.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di dah sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
3: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
1: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
4: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
9: Selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan, dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu. Dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa. Mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih. Padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa, seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda. di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
8: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Jumat 25 September 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Rehana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Sabtu 26 September 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Semana 8,4 FM Perompat RRI Samarinda. Kurang dari sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian, hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Eta Mempati Tausiah di program Hikmah Pagi. Bersama saya Mbok Tata, inilah Perompat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

orang-orang yang beriman. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Izin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Perempat terakhir Samarinda, Suara Budaya Nusantara, Kurande Sana, saatnya Etam Upati Tausiah, langsung dari Masjid Al-Maluf Samarinda di program Hikmah Pagi.
2: Wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, rabbul alamin, rabbul arsil azim, rabbul arsil karim. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah, sadiqul wa'dil amin, arsalallahu lahu rahmatan lil alamin, bashiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqa bi isnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada, begitu juga dengan para pemirsa akun channel YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffat, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga dari pembagian empat sifat dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran atau hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan untuk mempermudah lagi, dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat maknawiyah. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari sifat yang ketiga, yaitu sifat ma'ani. Setelah kita memperhatikan, melihat, mengamati, menganalisa penciptaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk apa yang ada di dalam diri kita, disertai dengan pikir, maka Allah itu memiliki 7 sifat ma'ani. Pasti yang menciptakan alam semesta ini memiliki sifat kudrat. Dan yang perlu kita ketahui, kudrat itu milik Allah, bukan milik kita. Mustahil yang menciptakan alam semesta ini bersifat ajzun, lemah, tidak berdaya. Itu satu hal yang mustahil. Pasti yang menciptakan alam semesta ini memiliki sifat kudrat. Dari mana kita mengetahui bahwasannya kudrat itu milik Allah? Jawabannya dari firman Allah di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah berkuasa. Mustahil lemah. Yang lemah itu makhluk. Yang lemah itu hamba. Hamba. Cuma kadang-kadang ada hamba, ada manusia yang merasa berkuasa, lalu semena-mena, semakin jauh dari Allah. Nah ini keliru. Jadi pada hakikatnya kita itu lemah, tidak berdaya. Ketika berkuasa, diberikan kekuasaan, maka kekuasaan yang ada itu gunakan dalam rangka sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai dengan kekuasaan itu makin jauh dari Allah. Yang kedua adalah iradah. Pasti yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk apa saja yang ada di dalam diri kita, memiliki sifat iradah. Iradah itu milik Allah, bukan milik hamba. Pada hamba itu tidak ada iradah. Tidak ada iradah sama sekali. Tidak ada kemauan sama sekali. Karena iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bahwasannya Allah itu kalau menginginkan sesuatu, cukup mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Pada diri kalian tidak ada kehendak sedikit jua pun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi pada diri kita tidak ada kehendak sedikit jua pun. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. pada diri kalian tidak ada kehendak sedikit jua pun kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Karena sifat iradah itu hanya ada pada sifat ketuhanan, tidak ada pada hamba. Walaupun dalam hal ini ulama dalam bidang akidah berbeda pendapat. Ada yang disebut dengan Qadariyah Mu'tazilah, ada yang disebut dengan Jabariyah, ada yang disebut dengan As-Sa'irah atau As'ariyah. Kalau Qadariyah atau Mu'tazilah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kudrat dan iradat kepada hamba. Kemudian hamba itu berbuat dengan kudrat dan iradat yang ada padanya, maka kudrat dan iradat yang ada padanya itulah yang memberikan bekas. Ini Qadariyah, aliran Qadariyah. Jadi kalau ada di masyarakat kita, walaupun dia tidak pernah dibaiat dengan aliran Qadariyah Mu'tazilah, tetapi kalau pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya kudrat dan iradat yang ada pada hamba itulah yang memberikan bekas. Kalau dia mengangkat gelas, akulah yang mengangkat gelas. Kalau dia membangun rumah, akulah yang membangun rumah, bukan Allah. Nah ini Qadariyah, kudrat dan iradat yang ada pada hamba. Kalaunya aku berdiri, akulah yang berdiri, bukan Allah. Kudrat dan iradat yang diberikan Allah kepada hamba, lalu hamba itu berbuat dengan kudrat dan iradat yang ada pada dirinya, maka kudrat dan iradat yang ada pada dirinya itulah yang memberikan bekas. Jadi walaupun dia tidak pernah, walaupun si hamba ini, walaupun si manusia ini tidak pernah ikut aliran Qadariyah, tidak pernah dibaiat di sana, tidak pernah belajar di sana, kalau pemikirannya dalam kehidupan sehari-hari, kudrat dan iradat yang ada pada dirikulah yang memberikan bekas, tanpa disadari dia masuk aliran Qadariyah, paham Qadariyah Mu'tazilah. Yang kedua Jabariyah. Jabariyah, pada hamba itu sekali-kali tidak ada kudrat, tidak ada iradat, dan tidak ada kasbul ikhtiariyah. Tidak ada usaha ikhtiar, itu tidak ada. Karena Allah sudah menentukan di lauhul mahfuz rezeki kita, nasib kita, jodoh kita, perjalanan hidup kita, apa yang tertulis pasti terjadi. Kalau ada orang dalam kehidupan sehari-hari memiliki pemikiran seperti ini, walaupun dia tidak pernah ikut aliran Jabariyah, tidak pernah dibaiat di aliran Jabariyah, tidak pernah belajar di aliran Jabariyah, tetapi dia punya pemikiran semuanya Allah. Lalu pada dirinya tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar dalam urusan ibadah, dalam urusan rezeki, tapi pas urusan makan lalu menyuap ke mulut. Nah ini masalah juga. Pas urusan makanan lalu menyuap. Menyuap itu usaha, usaha ikhtiar. Jabariyah tidak sampai kepada paham kesempurnaan, yaitu pada hamba ada usaha, ada ikhtiar. Beda lagi dengan As-Sa'irah atau As'ariyah. Pada hamba memang tidak ada kudrat, tidak ada iradat. Tidak ada kudrat, tidak ada iradat. Kemudian timbul keinginan hamba. Nah pertanyaannya, siapa yang menimbulkan keinginan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba timbul keinginan. Pada diri hamba itu tidak ada keinginan. Tiba-tiba timbul keinginan. Tiba-tiba wujud keinginan di dalam diri kita ini, tiba-tiba ingin sesuatu. Nah pertanyaannya, siapa yang menimbulkan keinginan? Yang menimbulkan keinginan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira si hamba ini bisalah mewujudkan keinginannya? Jawabannya tidak bisa tanpa kudrat dari Allah ta'ala. Lalu Allah menyematkan kudratnya kepada hamba, lalu hamba itu berbuat dengan kudrat yang ada pada dirinya untuk mewujudkan keinginannya, kemudian diperoleh takdir ilahi. Nah ini, kemudian diperoleh takdir ilahi. Ini yang hampir-hampir selamat. Pada hamba tidak ada kudrat, tidak ada irodah, lalu Allah menimbulkan kudrat dan irodat pada hamba, lalu timbul keinginan hamba untuk berbuat, melakukan sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Kemudian si hamba tadi berusaha dengan kudrat yang ada pada dirinya, yang disematkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diperoleh takdir ilahi. Takdir itu ketentuan Tuhan, ya kan? Usaha itu keinginan manusia, takdir itu keinginan Tuhan, usaha itu keinginan manusia. Yang berlaku keinginan Allah, yang berlaku, yang terjadi itu keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita sering menyebutnya qadarullah. Kita ingin sesuatu, ya qadarullah, ternyata Allah mengijabah sesuatu itu. Nah itu kita sering menyebutnya qadarullah. Yang berlaku itu adalah ketentuan Allah. Ini masuk kategori iman kepada qada dan qadar. Wabil qadri khair.

dimanapun berada, kira-kira bisalah hamba itu mewujudkan keinginannya? Tidak bisa. Kira-kira bisalah hamba itu merubah takdirnya? Tidak bisa. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, dengan takdir yang baik, takdir yang tidak baik, semuanya bersumber dari Allah. Ini masuk rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama? Ada yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian ada ulama yang mengatakan tidak ada takdir yang bisa dirubah. Saya ikut pendapat ulama yang mengatakan tidak ada takdir yang bisa dirubah. Kalau ada yang bisa merubah takdir, Allah Ta'ala itu kalah. Kalah, kata Allah, hujan. Lalu kata si hamba, geser, bergeser hujannya. Kalah Allah Ta'ala. Si hamba itu bisa menggeser hujan. Kalah Allah Ta'ala. Atau kalau di masyarakat kita itu pawang hujan, bisa menahan hujan. Bisakah pawang hujan itu memindahkan hujan? Jawabannya tidak bisa. Bisakah pawang hujan itu menahan hujan supaya tidak turun hujan? Tidak bisa. Kata Allah hujan pasti hujan, kata Allah tidak hujan pasti tidak hujan. Ini keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya ikut pendapat ini dengan syarat definisi qada dan qadarnya sama. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Karena definisi qada dan qadarnya berbeda. Apabila definisi qada dan qadarnya berbeda, maka keimanannya kepada takdir itu pun berbeda juga. Tetapi kalau definisinya sama, nah kita samakan supaya keyakinan kita juga sama. Qada itu ketentuan Allah, sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfudz dan belum terjadi, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali yang diberitahu oleh Allah. Kita garis bawahi, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali yang diberitahu oleh Allah. Maka ketika kita bicara qada, jangan berandai-andai. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Kebanyakan yang mengatakan ada takdir yang bisa dirubah itu berandai-andai. Padahal kita belum tahu apa perjalanan hidup kita yang tertulis di Lauhul Mahfudz setelah ini. Kita tidak tahu. Tetapi kalau sudah terjadi, kita mengetahuinya. Kalau yang sudah terjadi, yang tercatat di Lauhul Mahfudz, tertulis di Lauhul Mahfudz, tersimpan di Lauhul Mahfudz, itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita menyebutnya qadar. Qada dan qadar. Qada ketentuan Allah, qadar ketentuan Allah. Qada disimpan di Lauhul Mahfudz belum terjadi, qadar sudah terjadi, kita menyebutnya takdir. Kalau definisinya sama seperti ini, maka kita akan memiliki keyakinan yang sama bahwasannya takdir itu tidak bisa dirubah. Ini yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandariyah di dalam kitab hikamnya yang disarah di dalam kitab Ikazul Himam. Sawabikul himam la tahriku aswaral aqdar. Usaha yang maksimal, niat yang sungguh-sungguh, tidak akan bisa merubah benteng takdir Allah Ta'ala. Kalau seandainya Pak, kalau seandainya Bu, kalau seandainya hadirin dan hadirat para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Perempat dan para pemirsa akun channel YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada,

seandainya ada yang bisa merubah takdir, berarti Allah itu kalah. Itu sama dengan ada pertanyaan guru, ketika ditiupkan roh, jadi umur usia janin itu 4 bulan ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya, ditentukan ajalnya, ditentukan perjalanan hidupnya. Jika seandainya si bayi itu tidak setuju, dia mati dalam kandungan. Nah, itu beredar di masyarakat gitu. Kalau dia tidak setuju, matinya dalam kandungan. Sebelum lahir, mati. Berarti Allah kalah dengan si bayi tadi, dengan si janin tadi, Allah kalah. Kata Allah Ta'ala, nanti jodohmu ini, rezekimu ini, perjalanan hidupmu ini, ajalmu ini. Kata si bayi, oh enggak mau. Nah, sudah mati. Kalah Allah Ta'ala dengan si janin itu. Kalau kisahnya seperti itu, kan sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Hidupnya, perjalanan hidupnya, dia lahir atau tidak ke dunia ini setelah ditiupkan ruhnya, sudah ditentukan. Cuma kita tidak tahu. Berarti bayi itu lebih hebat daripada Allah Ta'ala, karena bisa menolak ketentuan Allah. Kan ditentukan, ditentukan ajalnya, ditentukan jodohnya, ditentukan rezekinya, ditentukan perjalanan hidupnya. Kalau si bayi itu tidak mau, mati sebelum lahir. Tidak mau, nggak mati. Padahal hampir semua roh itu tidak mau dimasukkan ke janin. Hampir semua roh dia tidak mau hadir ke dunia. Makanya berdasarkan analisa, setiap bayi yang lahir itu pasti menangis. 90% bayi yang lahir normal itu menangis. Karena dia menolak hidup, tapi tetap hidup. Dia menolak untuk masuk ke dunia ini, tapi kata Allah, hidup. Sampai usia sekian, jodohmu ini sudah ditentukan di sana. Jodohnya, pasangan hidupnya, anak keturunannya ditentukan sudah di sana. Tidak ada pilihan. Ya kan? Tidak ada pilihan. Bisalah kira-kira menolak si bayi tadi, ya enggak bisa. Enggak bisa. Tapi silahkan berbeda pendapat kalau ada prasa yang beredar di masyarakat, di kalangan penceramah, di kalangan ustadz, di kalangan kiai, di kalangan ulama, silahkan berbeda pendapat. Saya punya prinsip, kalau terjadi perbedaan pendapat, kita tidak usah berdebat, tidak usah berkencangan urat leher, tidak usah bermusuhan. Itu yang penting. Silahkan berbeda pendapat, pegang keyakinan sampai mati, pertanggungjawabkan di akhirat. Saya punya keyakinan tidak ada takdir yang bisa kita rubah. Yang bisa kita usahakan itu dengan takdir itu berusaha semakin dekat kepada Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian, siapa yang menjadikan kematian? Allah. Yang menjadikan kehidupan, siapa yang menjadikan kehidupan? Allah. Untuk apa Allah menjadikan kematian? Untuk apa Allah menjadikan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji diri kalian, siapa di antara kalian yang ahsan amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsan, ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang istimewa amalnya. Siapa di antara kalian yang istimewa ucapannya? Siapa di antara kalian yang istimewa sikapnya? Hidup adalah ujian, mati juga ujian. Hidup bukan pilihan. Tapi silahkan beda pendapat tokoh masyarakat atau para penggemar atau para pencenderung.
berpendapat, silahkan berpendapat. Mengatakan bahwasanya hidup adalah pilihan, ah silahkan. Yang mengatakan hidup pilihan, silahkan. Silahkan pilih. Kalau seandainya saya disuruh memilih, hidup nyaman. Kalau seandainya boleh memilih, di rekening ada 12 triliun, kalau boleh memilih, rumah di pila, kebunnya 5 hektar, kalau boleh memilih, mobil mewah, Ferrari, Hammer, Robicon, Destinator, Pajero, Fortuner, Land Cruiser, apalah aja mobil mewah kita, nasib aja lagi belum. Kalau boleh memilih, bini kalau boleh memilih, ya kan, kalau boleh memilih istri 4, kalau boleh memilih, ya kan. Kalaunya saya Pak lah tidak punya kemauan untuk menikah lagi. Tidak ada kemauan untuk menikah lagi. Tapi niat ada, niat. Niat tuh ada. Kalau kemauan tidak ada. Tinggal nasib aja lagi. Ya kan. Bini menawari, "Andakah pian menikah lagi?" Wah, langsung beangguk itu pian. Langsung beangguk. Sampai sini mungkin ada pertanyaan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin guru.
1: Diizinkan ya.
0: Minggu yang lalu ada pelajaran yang disampaikan pada subuh itu adalah masalah lupa. Jadi lupa itu dikatakan adalah bencana. Padahal beberapa kata yang mengatakan manusia tempatnya lupa. Urutan itu pada usia-usia kita yang menjelang, ya sudah menjelang tua ini, banyak hal-hal yang kita pelajari beberapa yang lalu-lalu itu cenderung bisa hilang dan lupa. Karena itu penyakit lupa ini kan akan menghidapi semua orang. Dan upaya apa supaya kita ini tetap ingat dan selalu mengamalkan amal itu tetap ada, jangan sampai kita menjelang usia ini sudah betul ini sering hilang dan lupa. Upaya apa guru supaya kita tidak lupa? Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Manusia itu pelupa pasti, dan itu rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi kita bicara lupa secara keseluruhan itu nikmat. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya perjalanan hidup saya dari saya kecil, apa yang saya pelajari dari kecil sampai sekarang saya ingat, itu stres itu. Maka diberikan Allah pada manusia itu sifat lupa, dan itu nikmat. Kita bisa lupa itu nikmat. Beda ketika kita bicara ilmu. Bagi orang yang belajar lalu dia paham ilmu, lalu dia hafal, lalu dia lupa. Nah, lupa itu bencana bagi orang yang berilmu. Jadi yang dikatakan lupa itu bencana bagi orang yang berilmu. Apatul ilmi annisyan. Bencana daripada ilmu itu adalah lupa terhadap ilmunya. Kalau orang yang hafal Quran lupa dengan hafalannya, itu bencana. Maka orang-orang yang hafal Quran itu menjaga hafalannya supaya tidak hilang. Dan orang yang lupa itu pernah hafal. Orang yang lupa itu pernah hafal. Kalau orang itu tidak pernah hafal, bukan lupa namanya. Dia tidak pernah hafal. Seorang santri yang sudah jadi alumni 20 tahun lalu ditanya apa saja yang membatalkan wudu, padahal ketika jadi santri dia tidak pernah hafal. Dia tidak pernah hafal ketika jadi santri. Setelah 20 tahun kemudian dia ditanya apa saja yang membatalkan wudu. Itu ada pelajarannya guru Rumainur itu di pesantren fikih. Dipilih itu ada. Saya lupa. Itu aneh aja kalau dia menyebut lupa. Lupa itu pernah hafal. Saya belajar di pesantren. Setelah 40 tahun kemudian, dulu ketika di pesantren hafal, paham, hafal. Lalu ketika ada yang bertanya pada saat pengajian seperti ini, ada yang bertanya, saya mengingat-ingat kembali. Nah itu lupa. Lupa seperti itu bencana. Lupa, karena dulu pernah ingat. Beda tidak pernah ingat, tidak pernah belajar, lalu dia mengatakan lupa. Aneh aja. Aneh saja ya kan? Sama kita pernah bersama, umpamanya 6 tahun di SD itu pernah bersama, sama-sama belajar 6 tahun. Setelah 40 tahun kemudian terpisah. 40 tahun kemudian setelah di SD itu, setelah di SD terpisah 40 tahun. Lalu bertemu. Kata teman di SD tadi, ingatkah sama saya? Saya jawab, siapalah? Oh, maka dia nyebut nama saya pas. Masa lupa sama saya Rumainur? Rumainur, saya teman kamu SD. Saya bilang, di SD enggak punya teman kayak kamu nih. Terus terang aja, dia sudah berjanggut putih, rambutnya gondrong putih, ya kan. Di SD enggak punya teman seperti ini, saya bilang kan. Sudah berubah 40 tahun itu. Beda jika seandainya wajahnya tuh wajah SD saja, aman. Yang jadi masalah berubah, terjadi perubahan. Seperti saya ketika SD, saya sekarang berubah. Wajar aja teman-teman yang tidak pernah melihat saya ketika sekarang dengan 40 tahun yang lalu bersama, lalu oh pasti lupa saya siapa. Kecuali ketika disebut nama baru ingat. Kalau teman akrab pasti namanya lengkap, bahkan dengan nama bapaknya. Biasanya yang disebut itu nama bapaknya. Kalau di SD itu orang jarang manggil namanya, pasti nyebut nama bapaknya. Di SMP gitu juga, nama bapaknya. Itu sampai gelar-gelarnya di SMA kayak gitu juga. Nah itu lalu kita mengatakan, ah lupa saya dulu pernah bersama, dulu pernah belajar, pernah paham, pernah hafal. Kalau tidak pernah belajar, dia belajar tapi tidak pernah belajar serius, tidak pernah menghafal. Lalu setelah 20 tahun kemudian, pernah tahulah ini. Wah lupa saya, aneh aja. Lupa itu bagi yang pernah belajar. Lupa. Pernah ketemu, pernah bersama, serantang seruntung, 30 tahun kemudian ketemu, wajah berbeda sudah. 30 tahun kemudian berbeda sudah. Itu sama dengan guru dan murid. Kalau murid pasti kenal dengan gurunya, kalau guru pasti tidak kenal dengan muridnya. Kecuali ada murid yang nakal. Nah biasanya murid yang nakal itu dikenal oleh gurunya. Biasanya, biasanya. Tapi kalau murid yang tertib aja, biasa saja, itu setelah 40 tahun kemudian kata gurunya, siapa ya? Lupa saya. Padahal ketika di SD dia tahu namanya. Saya pernah ketemu dengan guru saya, guru SD. Dia bilang, sama saya kenalkah Pak? Waduh, pasti SD Muhammadiyah ini katanya. Nah, kan, lupa sudah 40 tahun kemudian, lupa dia. Jadi yang dimaksud dengan lupa itu adalah bencana dalam hal keilmuan. Dalam hal yang umum, lupa itu nikmat. Kita lupa itu nikmat. Kita lupa masa lalu kita sudah, itu nikmat itu. Yang jadi masalah sudah 30 tahun masih berbekas di hati. Nah itu masalah itu. Luka 30 tahun yang lalu, luka di hati, ketika ketemu masih ingat, itu sakit sekali hidupnya. Susah hidupnya. Lupakan kejahatan orang lain, ingat kebaikannya. Hidup supaya nyaman seperti itu. Ingat kejahatan kita, lupakan kebaikan kita, itu nyaman hidup. Yang jadi masalah kebalikannya. Kebaikan orang lain kita lupakan, kejahatannya kita ingat-ingat seumur hidup kita. Kebaikan kita ingat, kejahatan kita lupakan. Oh itu susah hidupnya tuh, galau terus, bingung terus. Kejahatan orang lain tuh lupakan, kebaikannya diingat-ingat terus. Kejahatan kita ingat, kebaikan kita lupakan, atau timbul ikhlas. Kalau kita bisa seperti itu. Jadi yang dimaksud lupa itu bencana dalam hal ilmu. Afatul ilmi annisyan. Bencana daripada ilmu itu adalah lupa. Lupa. Jadi tidak, dan tidak semua guru itu ingat ilmunya. Bisa juga dia lupa, dulu pernah hafal. Mengingat, makin diingat makin jauh dia. Kalau saya punya prinsip ketika ditanya, saya pengen mengingat kembali, saya lupakan. Karena kalau saya lupakan dia datang sendiri nanti. Kalau datangnya ketika ceramah, datangnya ketika makan aman. Yang jadi masalah datangnya pas sholat. Nah itu jadi masalah gitu. Biasanya pas sholat datang. Kira-kira demikian. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasannya kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah. Milik kita lemah tidak berdaya, milik kita penuh dengan keterpaksaan. Nah, kita latihan menimbulkan kesadaran di dalam diri kita. Sadarlah kita sudah yang kudrat itu Allah Ta'ala, bahwasannya yang irodah itu Allah Ta'ala, bahwasannya diri kita itu penuh dengan keterpaksaan, bahwasannya diri kita itu penuh dengan ketidakberdayaan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amin, wa ala alihi wa sahbihi, amin, ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kerana sana demikian tausiah langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Selanjutnya pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah akan ada program Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Kamu nyadar gak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
2: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi gak cukup buat beli semua yang aku mau.
1: Itu namanya inflasi gak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
2: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
1: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
2: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
1: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
2: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
3: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perompak Tere Samarinda, suara budaya Nusantara, keranesan nakyah, kita berada di program Samarinda Hamad bersama Mbok Tata. Dan untuk informasi pertama mengenai perakiran cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Iya, menemani aktivitas Etam pada hari ini ya, kita simak informasi perakiran cuaca berdasarkan data terkini dari BMKG. Sebagian besar wilayah Kalimantan Timur ini didominasi oleh kondisi udara kabur, sementara beberapa daerah lainnya berpotensi diguyur hujan ringan nih, Bu Sumbo. Wilayah dengan potensi hujan ringan ini diperkirakan terjadi secara merata di wilayah Kutai Kartanegara dan wilayah Berau, kemudian Kutai Barat dan Kutai Timur dengan suhu berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian wilayah dengan kondisi udara kabur ini mendominasi sebagian besar wilayah lainnya, meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, kemudian Kota Balikpapan serta Kota Bontang dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Makam Ulu, pagi hingga siang hari ini terpantau didominasi kondisi udara kabur ya, dengan suhu yang relatif lebih sejuk berada di kisaran 20 hingga 28 derajat Celcius. Dan bagi Etam yang beraktivitas di luar ruangan, khususnya di wilayah yang berpotensi hujan ringan tadi ya, di Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, dan Kutai Timur diimbau untuk selalu sedia payung atau jas hujan ya. Siapa tahu hujan, jadi berhati-hati juga dalam berkendara ya, kurang di sana. Demikian informasinya dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya. Tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kerana sana masih di program Samarinda Hambat, dan kita beralih informasi berikutnya mengenai darurat kekeringan di Samarinda diperpanjang. Pemerintah Kota Samarinda resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan untuk ketiga kalinya. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 22 September hingga 5 Oktober 2026. Perpanjangan diambil karena kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di beberapa titik, seperti di Bantuas dan Lobakung, serta gangguan distribusi air bersih akibat intrusi air laut yang mempengaruhi operasional PDAM Samarinda. Dan hingga wayahni BPBD Samarinda terus mengencarkan penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki bagi warga yang terdampak. Informasinya dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com. Beralih ke informasi berikutnya, ini datang dari wilayah Berau ya, kerana di sana. Dan pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan penyaluran BBM menyusul meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Wakil Bupati Berau Gamalis bersama Ketua DPRD Berau Dedi Okto Nuryanto meninjau langsung penyaluran BBM di SPBU Kecamatan Sambaliung. Peninjauan dilakukan guna memastikan distribusi berjalan tertib dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Meski terjadi antrean, Pemkab Berau memastikan ketersediaan stok BBM di daerah tersebut masih dalam kondisi aman. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang, serta menghindari pembelian yang berlebihan yang dapat memperpanjang antrean di lapangan. Pengawasan juga melibatkan aparat TNI dan Polri agar tepat sasaran. Demikian informasi terakhir dikutip dalam rri.co.id, dan selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan program Dendang Nusantara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Start with why. How great leaders inspire everyone to take action adalah buku karya Simon Sinek yang mengungkapkan pentingnya menemukan mengapa di balik setiap tindakan untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Sinek berpendapat bahwa pemimpin yang paling berpengaruh dan organisasi yang paling sukses tidak hanya fokus pada apa yang mereka lakukan atau bagaimana mereka melakukannya, tetapi lebih pada alasan mendasar atau why yang mendorong tindakan mereka melalui konsep yang disebut dengan Golden Circle. Sinek menjelaskan bahwa keberhasilan terbesar datang ketika seseorang memulai dari mengapa. Konsep kunci yang dikemukakan Sinek adalah Golden Circle yang terdiri dari tiga elemen: why, how, dan what. Sebagian besar orang dan organisasi biasanya memulai dengan what, atau apa yang mereka jual atau lakukan. Kemudian how, bagaimana mereka melakukannya, dan jarang sampai ke why, mengapa mereka melakukannya. Namun menurut Sinek, organisasi dan pemimpin yang menginspirasi selalu memulai dengan why. Sinek menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemimpin berpengaruh seperti Apple, Martin Luther King, dan Wright bersaudara berhasil karena mereka beroperasi dari mengapa yang kuat. Mereka tidak hanya fokus pada what atau how, tetapi terlebih dahulu mengartikulasikan why mereka, yakni visi dan tujuan yang lebih besar. Sinek menekankan bahwa organisasi yang hanya fokus pada produk dan layanan mereka, atau what, dan cara mereka bekerja, atau how, seringkali kesulitan menciptakan loyalitas jangka panjang. Tanpa why yang jelas, organisasi akan kesulitan menghadapi tantangan dan kompetisi. Sebaliknya, pemimpin yang tahu dan mengkomunikasikan why mampu menginspirasi orang lain, karena mereka tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga nilai dan tujuan yang lebih besar. Buku ini menggarisbawahi bahwa why harus menjadi dasar dari semua keputusan, mulai dari strategi bisnis hingga manajemen karyawan. Sinek meyakini bahwa dengan menemukan dan mengkomunikasikan why, sebuah organisasi bisa menciptakan loyalitas yang lebih dalam dari pelanggan dan karyawannya, sehingga menghasilkan kesuksesan jangka panjang. Sinek menggunakan Apple sebagai contoh utama untuk menjelaskan konsep why. Apple menurutnya tidak hanya menjual komputer atau gadget. Mereka mewujudkan visi untuk menantang status quo dan berpikir berbeda. Komitmen Apple terhadap visi ini menciptakan basis penggemar yang setia. Tidak hanya membeli produk mereka, tetapi juga percaya pada apa yang Apple perjuangkan. Alih-alih hanya bersaing berdasarkan fitur produk, Apple menginspirasi loyalitas emosional dari pelanggan yang merasa terhubung dengan nilai-nilai perusahaan. Sinek menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang why inilah yang membuat Apple sukses dan berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang ketat. Sinek juga menekankan bahwa manusia cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi, bukan hanya logika. Why adalah elemen yang menciptakan hubungan emosional dengan orang lain. Ketika organisasi mengkomunikasikan why mereka dengan jelas, mereka bisa membangun kepercayaan dan loyalitas yang dalam. Ini juga berlaku untuk kepemimpinan, dan pemimpin yang tahu why mereka dapat menginspirasi tim untuk bekerja dengan dedikasi dan antusiasme. Bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek, tetapi untuk berkontribusi pada visi yang lebih besar. Start with Why menawarkan wawasan mendalam tentang pentingnya memahami dan mengkomunikasikan Why sebagai pondasi utama untuk kesuksesan. Buku ini menyoroti bagaimana pemimpin yang menginspirasi dan organisasi yang berpengaruh mampu memulai dengan alasan mendasar yang lebih besar daripada sekedar mencari keuntungan. Dengan menjelaskan konsep Golden Circle, Sinek memberikan kerangka kerja yang kuat untuk membangun kepemimpinan yang autentik dan menginspirasi, baik dalam bisnis maupun kehidupan. Melalui pemahaman dan pengaplikasian why, seseorang dapat menciptakan dampak yang lebih bermakna dan loyalitas jangka panjang dari orang-orang di sekitar mereka. Demikian esensi buku berjudul Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, karya Simon Sinek dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Dinas Pariwisata Kutai Timur memperkuat kemampuan pengelola desa wisata melalui pelatihan tata kelola yang dilaksanakan pada tahun 2006. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur, Mahriyadi, mengatakan pelatihan memberikan pembekalan kepada pengelola agar potensi wisata di masing-masing desa dapat dikelola secara lebih terarah. Menurut Mahriyadi, tata kelola menjadi hal penting dalam pengembangan desa wisata, baik dalam mengelola potensi alam, budaya maupun aktivitas masyarakat, sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan wisatawan. Pelatihan tersebut diharapkan membantu pengelola desa wisata meningkatkan kualitas pelayanan, serta mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: Suara Budaya Nusantara, selamat hambat ya keranden sana. Seperti biasa di weekend ini ya, akan ada, bukan akan ada, memang ada Dendang Nusantara ya. Jadi untuk semua yang menelpon boleh 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0411-589-984. Buat Tata angkat dulu penelpon yang pertama. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Iya, ya. Lagunya ini, Jembo.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Di Bengkulu tuh kenapa? Ingat saya tuh mulai lagunya.
0: Bengkulu, sebentar. Apa yo?
1: Ingat kan? Ingat ya, Jembo. Lagi masak soalnya ini nama saya. Tuh, apa namanya? Masak daging.
0: Tapi ya... Kayak pernah tahu tapi
1: Bengkulu tuh. Iya sudah, saya nyapa dulu teman-teman, Bu.
0: Oh iya.
1: Dula Kamdan. Ada Bu Susukur Joyo.
0: Iya.
1: Terus itu Bu Mardiana yang ada di Rojanan. Bu Suamatriadi mungkin di kebun, Bu Suji Juar juga. Terus itu ada Bu Yuli juga.
0: Iya.
1: Busu Dehem, bersepeda dengan Busu Riko, Mbok. Semua lagi datang nih, tak melihat saya bermasak, Mbok.
0: Oke, jalanan nih,
1: apa lagi, Mbok? Ya dah, Mbok. Ini lagunya, Mbok, Kecewa di Bengkulu.
0: Itu sudah.
1: Iya,
0: mencari. Oke, Busu.
1: Bukan di, apa namanya, bukan di Manado, Mbok. Mahal tiket Manado tuh pulang-balik.
0: Di Bengkulu aja, yo.
1: Bengkulu aja, bisa jauh-jauh. Terima kasih Mbok Tata, Mbok Tata.
0: Sama. Iya, betul. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Eta menyapa lagi, siap-siap yo. Halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Malam budaya-budaya salam.
0: Budayakan salam.
2: Mama siapa nih?
0: Mbok Tata.
2: Mbok Tata sudah sarapan ke belum?
0: Belum.
2: Minta sama Bu Semamat, Bu Semamat masak kambing loh.
0: Iya, pagi-pagi ya kambing nih.
2: Bu Semamat masak kambing, minta sama Bu Semamat. Mbak Yuli bangun.
0: Iya, bangun.
2: Bu Nana mana?
0: Masih guring mungkin.
2: Busu Sapar, mana Busu Sapar nih?
0: Sibuk sih dah.
2: Bu Mia Kendada nih, aduh leh.
0: Ay, bergantian.
2: Sepi RRI ini leh.
0: Ada Mbok Tata leh.
2: Oh, ada Mbok Tata kan?
0: Iya.
2: Kata-kata hari ini.
0: Apa yuk?
2: Jangan marah-marah sama orang tua.
0: Siapa ya marah-marah, Busu?
2: Baik-baik sama orang tua.
0: Iya, baik-baik.
2: Karena musim kemarau suka marah-marah sama orang tua.
0: Diboleh.
2: Mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Sudah hujan kemarin nih, Julak.
2: Hujan nyerimis saja, membasahi pipi. Salam seberataan lah.
0: Iya, siap.
2: Lagunya... Busu Tata aja lah ngatur.
0: Oke, nanti buat Tata atur ya.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Siap, Waalaikumsalam. Dari Julak Hamdan ya. Lanjut lagi menyapa. Halo, salam budaya.
3: Budaya salam, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, Busu. Gimana kabarnya pagi ini?
3: Kabarnya sehat afiat. Mbak Tata, bagaimana kabar sebaliknya?
0: Baik juga.
3: Iya, sehat.
0: Tapi lapar, Busu.
3: Sudah sarapan belum?
0: Belum dong.
3: Kalau belum sarapan, minta sama Hamdan ATT tadi.
0: Iya, tadi Julak Hamdan nyuruh minta ke Busu Mamat. Sekarang Busu Misrah nyuruh ke Julak Hamdan. Kayak apa ini?
3: Gak sorong-sorongan lah.
0: Dilempar-lempar nih buat Tata nih.
3: Dilempar-lempar. Anu lagunya, anu aja.
0: Apa tuh?
3: Putri Junjung Bui aja lah.
0: Oke, Putri Junjung Bui. Salamnya boleh dong.
3: Salamnya sepertama buat Mbak Tata, semoga sehat afiat hari pagi ini. Semoga sudah sarapan belum?
0: Belum.
3: Ini ada kepiting di balik batu ini.
0: Bakwan, bakwan di balik batu.
3: Lain, bakwan di balik undang.
0: Oh
3: undang
0: iya.
3: Bakwan, macam itu.
0: Une, bakwan di balik undang.
3: Undang di balik bakwan, nyaman bener ya kan?
0: Waduh, mantap.
3: Kalau dulu gua kalau aku anu ada undang bakwan ini kan yang banyak undangnya aku pilih bakwan tuh.
0: Naman itu.
3: Wah, ya ini undang mahal. Tanya aja yang anu Atoy apa? Atoy Mahabada itu kan?
0: Iya. Banyak tuh undang di situ.
3: Oh, banyak undang di tempatnya. Atoy kan aku sakitnya disebut nama Atoy itu.
0: Atoy
3: merinding.
0: Iya deh.
3: Aku salam-salamnya buat Haji Masra, Dr. Rondanya, Bu Sekuta, Bang Sehat, Bu Aga, anu, Bu Suranjani, Umi Dila. Eh, Umi Dila lah, maksudnya gabungan Umi Dila, nah. Bisanya aku udah sebut Umi Dila nih.
0: Sibuk mungkin sih dah.
3: Iya itu, sama Bunda Yuli.
0: Iya. Yeah. Kan?
3: Salamnya seberatan aja dari Sabang sampai Merauke. Banyak-banyak terima kasih buat Tata.
0: Sama-sama, Bu Su.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bu Sumisran tadi yo requestnya lagu Putri Junjung Bui. Dan untuk Bu Sumbok yang mau jual tegak Bu Sumisran yo langsung aja telepon. Bisa di WhatsApp, bisa di telepon biasa, atau Facebook juga boleh. Nanti Mbak Tata bacakan komen-komennya ya. Yuk, satu lagi sebelum kita menjeda lagu. Halo, salam muda ya. Terputus teleponnya Yon di Papa nih. Nah, ini juga ada yang menelpon lagi, coba kita angkat lagi ya. Halo, salam muda ya. Oke, dua kali terputus busung Mbak yo. Kita coba sekali lagi, mun sekali lagi terputus dapat piring cantik ya. Halo, salam muda ya.
4: Berikan salam.
0: Iya, berikan salam Bu Suari. Udah sarapan ya, belum?
4: Sudah.
0: Apa tadi sarapannya tuh?
4: Nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng. Bukan sayur asem ya, Bu Su ya? Ganti menu ya. Oke, mau lagu apa?
4: Banjar.
0: Amar Opal Pisang apa yang lain nih?
4: Yang lain.
0: Apa tuh yang lain, Bu Su?
4: Baras kuning.
0: Baras kuning, oke. Sapa salam ini boleh?
4: Selamat. Tanya ucapan selamat bertugas.
0: Sama-sama, Bu Su. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dari Bu Su Ari ya. Akhirnya lagunya ganti di Amar-Amar Pisang. Hari ini baras kuning ya. Oke, biar di menghabiskan waktu terlalu banyak ya nih, karena waktunya jujuan 1 jamahan nih Bu Sumbo. Jadi langsung aja buat tetap putarkan lagu yang pertama, ada lagu Kecewa di Bengkulu.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompo SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suwe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Dendang Nusantara Bu Sumbo. Ya, tadi sudah mau tetap putar lagunya Putri Junjung Bui sama lagu Kecewa di Bengkulu ya. Oke, lanjut lagi ya Tam, teleponan. Halo, salam Bude ya.
1: Bude, kan salam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Su, gimana kabarnya nih?
1: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, alhamdulillah. Ini
1: lagi sudah masuk lagunya itu?
0: Sudah lagu ada, mau diputar?
1: Bisa.
0: Oke. Sapa salamnya boleh nih Bu Su?
1: Sapa salam ya kepada teman-teman pendengar Radio Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Bu Su Ago, Bu Su Misran, Bu Su Ato yang ada di Murabada.
0: Ya.
1: Ya, saya pernah juga ke Murabada ya. Di Badak Satu.
0: Iya.
1: Berikutnya, tapi sudah lama saya ceritakan itu, Mutaka.
0: Iya, Bu Su.
1: Berikutnya ada Bu Su Ari ya, ya. Di Juanda. Kemudian mbaknya, mbak Yuli, mbak Reni, mbak Titin, mbak Nurul, keduanya, Neilas, mbak Sanawiya, dan semua teman-teman pendengar

0: Iya.
1: Ada kesibukan juga Mbok.
0: Ya. Sibuk Kak Busu?
1: Ya, dibilang sibuk ya kayak itulah Mbok ya, namanya aktivitas sehari-hari Mbok ya kan.
0: Iya, betul. Nah Busu tadi kayaknya Busu ada ngirim lagu ya waktu itu ya.
1: Iya, Mbok. Sudah di anu kan di playlist kan, Mbok?
0: Judulnya apa tuh Busu nyari ininya?
1: Cipe atiku.
0: Cipe atiku.
1: Iya, apa ini yang viral juga apa lagunya itu, Mbok?
0: Oh, enggak tahu, Pak. Kayak apa dari Kenya judulnya enggak tahu gitu.
1: Itu juanunya itu musiknya kan anu musik lagu Padang, Mbok. Cuma nyanyinya lagu Bugis, Mbok.
0: Itu ya. Nanti dicari dulu Busu ya.
1: Siap, cipe atiku pokoknya lah judulnya itu cipe atiku.
0: Oke, nanti dicari Busu. Iya, nah. Siap.
1: Tadi salam buat Busu Mamat, Busu Misran, Busu siapa tuh? Julak siapa tadi ya?
0: Julhamdan.
1: Ya, Busu Abrahim juga tadi barusan lewat, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Reni, Nek Ilas, Mbok Nurul, segalanya deh Mbok. Buat kesehatan semuanya.
0: Siap,
1: buat Mbok Tatanya, buat kesehatan juga. Selamat bertugas. Makasih Mbok Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada dua lagu, Baras Kuning sama Idimi Sumangit Nanya Waku ya. Kosan dari Busu Arina Busu Abdurrahim tadi tuh. Kita mengangkat satu lagi ya, penelpon nih. Halo, selamat deh ya.
2: Mendayakan salam.
0: Mendayakan salam, Busu Kutai. Gimana kabar nih?
2: Iya.
0: Baik aja. Oke, ini mau lagu apa, Busu?
2: Lagunya?
0: Iya, boleh pilih.
2: Tabang. Malam di Tabang.
0: Oke, semalam di Tabang. Siap. Siapa salamnya boleh nih?
2: Lagu itu spesial. Lagu. Dengar so.
0: Ya.
2: Bari Uyuli. Reni. Itu ya.
0: Oke, siap Busu. Makasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, ini lagunya sudah full ya Busu Mbok. Ada berapa ya? Sudah ya, tiga lagu ya, belum diputar ya. Menyapa satu lagi sebelum kita closing ya, karena di sana. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Iya, budayakan salam. Ini Busu Ato kah?
3: Busu Ato ini.
0: Oke. Gimana kabarnya pagi ini, Busu?
3: Alhamdulillah sehat, Mbok. Kemarin sudah hujan.
0: Iya, alhamdulillah. Sini juga hujan nih, Busu.
3: Hujanian lagi, Mbok. Hujannya.
0: Deras, ya?
3: Iya, setengah jaman lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai menggigil kedinginan.
0: Iya. Di papa ngurangi ini, ya? Ngurangi asap nih.
3: Lagunya, Mbok.
0: Belum. Sudah tutup nih, Busu.
3: Waduh.
0: Umpatan aja nih, papa, ya?
3: Iya, paling tidak apa-apa.
0: Iya, waktunya juga nipis nih.
3: Aku ikut sama siapa? Ikut sama Mbok Tata ya?
0: Atau sama?
3: Ikut Mbok Tata aja, saudara.
0: Oke, ikut Busu Kutai tadi, lagunya Semalam di Tabang.
3: Wah, aku mau lagu Bugis, Mbok.
0: Oh, lagu Bugis, ada lagu ikut, Bugis. Ikut
3: Busu
0: Abdurrahim ya?
3: Abdurrahim aja, saudara.
0: Oke, siap. Siapa salamnya boleh nih?
3: Salamnya untuk Busu Abdurrahim ya. Yang ada di mana, Mbok?
0: Busu Abdurrahim di Batua.
3: Oh, di Batua. Kalau aku ada di Toko Lima, Mbok. Terus Busu Kutai. Busu siapa lagi tuh? Busu Meka lebih seran. Mbok ini. Buat segalanya ya, Mbok.
0: Oke, siap.
3: Buat Mbak Tatanya semangat ya, Mbok. Karena biasa kemarin kan sudah hujan.
0: Iya.
3: Lanjut tugas, Mbok.
0: Oke, makasih
3: terima
0: Busu.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, udah pas lagunya ya. Jadi langsung aja mau tetap closing.

Dendang Nusantara pagi hari ini. Sebentar. Nyata Desa Posalam di ini ya, di Facebook. Dari Usa di Johan. Assalamualaikum. Dari Johan dan Manuri Samarinda. Selamat pagi buat Tata. Tips salam buat Pak Opik, Ngatmi, Nova, Arnia, Nurul, Happy, Aba Alif. Terakhir buat Mimi Kurniawati di Banjar, Jawa Barat. Buat Mbak Tata petugas, makasih. Semoga sehat selalu. Makasih juga Bu Suwedi Johan ya. Sehat selalu. Dan terakhir nih, dari Bu Su Rahman Diski ya. Assalamualaikum Tata, warga Kampung Batan Diski Medan hadir. Siap, terima kasih Bu Su, jauh-jauh dari Medan ya. Oke, langsung aja closing ya. Makasih juga untuk Bu Su Mbak sudah bergabungan di Dendang Nusantara Hambat ini. Selain ini juga akan ada Halabno Etam ya. Nanti boleh telepon lagi Etam Kesahan ya, mengenai apa? Apa aja boleh. Oke, untuk menemani keran desa Nek Mungu sedang meko sarapan dulu ya di rumah. Kita dengarkan dulu lagu Baris Kuning.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.